0: warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau bisnisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan.

0: Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
1: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
2: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
6: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
4: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
7: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat kuat juga.
8: Yeah.
7: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
4: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
12: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam sesi kedua Opini Publik dan Klarifikasi edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan di pagi hari ini, pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Besar PGRI, ada Bapak Haji Ali Rahim. Assalamualaikum, Pak Rahim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, baru selesai naik sepeda olahraga.
1: Luar biasa, semoga kita tetap sehat dan juga bisa memberikan manfaat untuk negeri. Ya, pagi hari ini kita coba membahas terkait dengan pemerataan dan juga keberadaan guru di Nusa Tenggara Barat dalam rangka momentum Hari Guru Nasional. Nah, mungkin sedikit apa yang ingin disampaikan sebagai pembuka, Pak Rahim, mungkin gambaran bagaimana kondisi guru kita di Nusa Tenggara Barat, baik itu dalam hal distribusi, pemerataan, dan sebagainya. Silahkan.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita ketemu lagi ya. Satu informasi yang disampaikan RR ini sudah menuju kepada pelosok-pelosok Nusa Tenggara Barat. Awalnya ingin saya sampaikan bahwa posisi secara nasional dulu, Mbak, ya.
1: Ya, ya,
2: posisi guru secara nasional sampai dengan tanggal 29 September 2026, posisi guru kita yaitu untuk PNS mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri di Indonesia ini yang PNS itu baru 1,2 juta orang. Sedangkan P3K itu baru 800 orang. Artinya baru yang sudah ada ini guru yang dibutuhkan di Indonesia itu 3,8 juta. Maknanya bahwa yang kekurangan guru itu ada 1,9 juta. Inilah guru-guru honor yang ada di Indonesia ini, termasuklah Nusa Tenggara Barat. Stressing, khususnya di Nusa Tenggara Barat, posisi September 2026 pun jumlah guru yang ada di Nusa Tenggara Barat ini ada 102.392 orang. Terdiri dari PNS, P3K, dan honorer. Nah, saya mengambil salah satu contoh data yang ada di Nusa Tenggara Barat, salah satu kabupaten yang saya ambil adalah Lombok Barat. Saat ini, Lombok Barat jumlah guru sampai hari ini jumlahnya adalah 6.000 guru. Dari 6.000 guru itu, didominasi 4.000 guru adalah PNS dan P3K. Hampir sama jumlah PNS dan P3K yang ada di Lombok Barat. Sisanya 2.000 itu adalah guru honor yang nasibnya terkatung-katung dan belum ada identitas yang jelas. Itulah gambaran dunia pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat saat ini. Salah satu data yang saya ambil dicontohkan seperti di Lombok Barat. Belum, Mbak? Kondisinya seperti itu. Okay. Untuk dimaklumi juga bahwa SD negeri di NTB ini ya sejumlah ada 388. Swastanya ada 366. Gurunya 33.000 lebih yang negeri, swastanya 1.700 lebih. Begitulah kondisi-kondisi yang ada di NTB ini, seperti SMA, SMP ada 590 swasta negerinya. Swastanya ada 258. Sedangkan SMA-nya ada 125, yang negeri swastanya ada 237. Begitu juga dengan SMK-nya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Itulah posisi-posisi yang terjadi pada hari ini. Itu, Mbak.
1: Tapi dengan jumlah tersebut, Pak Rahim, gimana kita melihat ini sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan, atau memang kita kelebihan, tapi di satu sisi kita juga butuh nih guru yang lebih banyak supaya proses belajar mengajar itu bisa maksimal, atau bagaimana?
2: Posisi guru saat ini, saya pikir itu sudah stabil. Stabil dalam pengertian, dalam pemahamannya, diisi oleh guru-guru honor loh, Mbak. Status mereka ini masih ngambang gitu loh. Harapan kami selaku Ketua Dewan Pembina Guru Besar PGRI agar disamakan status guru-guru yang ada di Indonesia. khususnya juga di sekolah Nusa Tenggara Barat ini, baik yang dikelola oleh pemerintah, lebih-lebih yang dikelola oleh masyarakat, dalam ini sekolah swasta gitu, Mbak. Mm-hmm. Nah, kalau kita berbicara, andaikan guru PNS saja yang mengajar di Indonesia, bayangkan, Mbak, mm-hmm. yang mengajar di Indonesia ini, yang dibutuhkan 3,8 juta, itu kan ya? Mm. Yang ada itu 2 juta, Mbak, dengan yang P3K. Yang 1,8 juta inilah sebagai pendukung keberadaan mereka. Begitu juga di Nusa Tenggara Barat ini, gitu loh. Nah, dari 102 ribu itu, ya diperkirakan sekitar 65% itu yang PNS-nya. Apalagi tiap tahun PNS itu banyak sekali yang pensiun. Harusnya pemerintah jangan menutup mata lah. Ini kenapa? Karena landasan pembukaan Undang Dasar Negara Indonesia mengatakan tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mm. Cerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan. Mm. Sudah barang tentu disiapkan tenaga guru yang mempunyai kompetensi untuk mencerdaskan anak bangsa gitu loh, Mbak.
1: Mm. Oke. Okay. Ya. Tadi pada sesi pertama Pak Rahim kita sudah membuka ruang diskusi untuk masyarakat secara umum pendengar kita RRI Mataram. Ada beragam pendapat. Salah satunya adalah organisasi ya, PGRI ini tidak hanya bergerak saat mohon maaf jika menuntut gaji ataupun penambahan kuota dalam tes CPNS dan sebagainya. Namun juga pada momentum Hari Guru Nasional ini juga bagaimana agar PGRI ini mengevaluasi bagaimana kinerjanya para guru kita di sekolah, kemudian juga hal-hal lainnya agar kualitas guru kita ini semakin baik dan ini juga berdampak terhadap kemampuan siswa. Nah, tanggapan kita itu terkait ini bagaimana Pak Rahim? Apakah sejauh ini memang kita sudah ada program yang memang untuk meningkatkan kompetisi dari guru yang ada atau bagaimana?
2: Saya pikir struktur program yang sudah tersedia ini kan belum tersedia dengan penuh oleh pemerintah. Mm. Ingat loh Mbak, tugas guru itu sangat berat. Yang paling berat tugas pegawai-pegawai di Indonesia ini adalah guru, Mbak. Nah, kalau mau merasakan bagaimana berat, jadilah guru gitu. Dia bangun sudah mempersiapkan materi pelajarannya, mempersiapkan apa namanya batasan pelajarannya, alat evaluasinya, melakukan evaluasi, melakukan home visit. Ini tugas-tugas guru yang banyak. Nah, bagian-bagian ini banyak ya guru yang ada di kecamatan punya gugus, punya inisiatif sendiri. Bagaimana merangsang teman-teman melalui tutor yang ada di kecamatan atau kabupaten masing-masing itu menginisiasi untuk peningkatan mutu guru gitu, Mbak. Nah, itu pun mereka hadir itu secara sukarela, Mbak. Nggak tersedia anggaran dari pemerintah. Harusnya kalau ingin mutu pendidikan ditingkatkan melalui sumber daya manusia guru, ya dong harus program itu satu program yang terintegrasi secara struktur, disiapkan dana untuk kegiatan mereka. Nggak mungkin lah kegiatan mereka guru-guru itu meningkatkan mutu melalui gajinya sendiri kok. Orang guru-guru kita ini kan sudah, apalagi guru yang sudah senior, yang sudah punya anak, menyekolahkan anak di perguruan tinggi, terus terang saja Mbak, teman-teman saya itu, terus terang saja, anak-anaknya itu kan sarjana, kalau sudah tamat sekolah itu sarjana koperasi loh Mbak. Mm. Kenapa? Setiap mau bayar kuliah, pinjam koperasi gitu loh. Mm. Mau wisuda, pinjam koperasi gitu loh. Ini kalau mau momentum seperti ini, sudahlah pemerintah, anggota DPR, di Provinsi Kabupaten Kota, melalui komisi, komisi pendidikan, memperhatikan ini yang utama gitu loh. Nah, kalau dunia sudah menjadi perhatian utama, insyaallah secara lambat laun proses pendidikan itu akan semakin berubah gitu. Memang kita tahu melihat bahwa kondisi guru kan tidak semuanya meningkat, semua tidak, banyak persoalan dihadapi gitu kan, gitu loh.
1: Oke. Ya, Pak Rahim, banyak juga yang bertanya terkait dengan bagaimana pengawasan dari teman-teman PGRI selaku organisasi yang menaungi begitu ya guru-guru di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat dalam hal proses pembelajaran di sekolah. Tapi nanti dulu Pak Rahim, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akan jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Anda bergabung kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih terhubung bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Besar PGRI, ada Bapak Ali Rahim. Pak Rahim?
2: Ya.
1: Ya, ini banyak juga masyarakat kita, khususnya tadi penelpon kita, pendengar kita pada sesi pertama yang bertanya terkait dengan bagaimana pengawasan sejauh ini yang dilakukan oleh teman-teman PGRI selaku organisasi yang menaungi guru-guru kita di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Mungkin sedikit gambaran kita bagaimana dalam hal pengawasan ini, Pak Rahim?
2: Ya, secara struktur, Mbak, ya, kami di tingkat nasional itu memberikan penugasan kepada PUNUS bagi provinsi agar melakukan penataan program peningkatan mutu guru. Nah, dari situ dikirim lagi ke kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan. Secara struktur, kami sudah melakukan kerjasama dengan internasional, edukasi internasional untuk saling menukar informasi sistem tentang pendidikan di antar negara. Tujuan utamanya adalah bisa kita mengambil intisari. Bagaimana kok Singapura melakukan pendidikan yang sangat luar biasa? Bagaimana nah, kita cangkok dari sana untuk bawa ke Indonesia? Inilah yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di pengurus provinsi. Agar dapat mengambil masalah. Satu contoh begini, Mbak. Di Singapura itu, sekolah dasar, itu siswa, jumlah siswanya itu ada 10, ada 10 orang satu kelas. Diajar oleh dua orang guru, Mbak. Nah, persoalan kita itu beda. Kita satu kelas, jumlah siswa sampai 40 orang. Diajar oleh satu orang guru. Di Singapura, setiap siswa sudah ada komputernya, Mbak. Sudah ada CCTV-nya. Nah, aroma ruangan belajar sudah beda dengan kelas yang lain. Itu kondisi yang terjadi. Nah, sekarang kita mau ingin menyampaikan secara sedikit demi sedikit. Di Indonesia, itu belum bisa. Baru yang ada itu lab school yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita ingin bergabung bagaimana cara dunia pendidikan yang diterapkan lab school di Jakarta, itu sudah mendapat cangkuan dari negara-negara luar. Sehingga output dari lab school ini, anak-anak itu kebanyakan ke Singapura, ke Malaysia, ke Inggris, ke Amerika di sekolah setelah ditamat SMA-nya. Gitu loh, Pak. Nah, ini secara pelan tapi pasti, ya kita artinya mendukungnya itu selalu dengan motivasi gitu loh. Kan tidak bisa begitu, Mbak. Motivasi dengan tersedianya anggaran yang cukup gitu loh. Jadi kita di sini kan ada istilahnya konferensi kerja provinsi, kabupaten, kota. Disitulah kesempatan kita memberikan motivasi kepada mereka. Sekaligus juga diundang kabupaten, kota bagaimana untuk memberikan metode mengajar yang baik, memberikan penerapan pendidikan yang baik pada guru, selalu kami juga berikan sebagai peranan daripada pengurus PGRI provinsi, kabupaten, kota. Bahkan pengurus besar itu turun ke daerah-daerah mengundang bagaimana metode apa kita tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Itu loh, Mbak.
1: Baik. Kalau berbicara juga terkait dengan kompetensi guru kita yang harus bagus, ini bagaimana melihat program yang sejauh ini sudah disuguhkan ataupun yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah? Menurut teman-teman di PGRI ini perlu ada peningkatan lagi nggak sih, Pak Rahim? Supaya ke depannya ini kita lebih maksimal lagi gitu dalam memberikan proses belajar-mengajar. Silahkan.
2: Itu harus menjadi prioritas utama, Mbak. Jadi keterampilan guru, pengetahuan guru itu harus menjadi alat yang utama yang harus dimiliki oleh guru gitu loh, Mbak. Sekarang ini kan dengan alatnya apa nama yang canggih, siswa pun sekarang sudah duluan download dengan ini dan itu. Ya kita supaya lebih memahami dan lebih menguasai materi yang ada yang disampaikan itu, ya perlu alat dukung loh, Mbak, gitu loh. Difasilitasi dengan adanya laptop gitu kan, adanya komputer yang ada di sekolah yang sekarang ini kan baru sebagian kecil sekolah saja mendapatkan bantuan komputer untuk sekolah, komputerisasi di sekolah. pada saat ujiannya sekolah itu pindah ke sana. Kenapa? Karena belum tersedianya yang cukup. Jika anggaran pendidikan yang 20% nasional ini betul-betul diterapkan, saya pikir itu bisa mendekati seperti Malaysia atau Singapura gitu loh. Tapi kalau anggaran pendidikan masih seperti yang diterapkan saat ini, ya saya pikir walau alam lah, bagaimana mau meningkatkan mutu pendidikan orang kita saja, apa urutan negara kita sangat jauh daripada negara-negara lain. Bayangkan yang negara kecil Singapura itu masuk 5 besar dunia kok. Kita ini 100 lebih urutannya. Itu maknanya artinya bahwa kita harus sungguh-sungguh menangani bidang pendidikan ini. Tidak sepihak yang menanganinya. Jadi semua komponen yang terlibat dalam bidang pendidikan harus digerakkan secara bersama-sama untuk memberikan dampak yang lebih baik, menghasilkan mutu pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Khususnya daerah kita Nusa Tenggara Barat, seharusnya masing-masing kabupaten kota berlomba-lomba. Memberikan satu pemahaman yang kuat, membuatkan suatu program integrasi, membuatkan program peningkatan mutu guru, sehingga dengan demikian menjadi catatan penting bagi provinsi lainnya. Ya kita buat untuk menjadi contoh lah, seperti CBSA yang dulu Mbak, CBSA tahun 1881 itu kan provinsi lain itu belajarnya di NTB dulu pada saat awalnya CBSA itu. Nah itulah kita harapkan ada merupakan rintisan-rintisan ini menjadi penguat bagi kita gitu Mbak. Kita tidak berbicara hanya teori, ada fakta pendukungnya yang utama gitu Mbak.
1: Oke, baik. Ya, terakhir mungkin Pak Rahim, waktu kita sudah hampir habis, mungkin yang ingin disampaikan, baik itu saran, masukan, atau mungkin juga ada pesan kepada guru-guru kita di Nusa Tenggara Barat, silahkan.
2: Ya, kepada teman-teman guru semuanya, ya, itu ada juga menteri menyindir bahwa, kalau mau cari hidup itu jadi pedagang, nah, itu keliru juga. Tujuan bayangkan banyak guru-guru kami yang ada di masih yang non PNS ini kan sudah luar biasa, hanya dengan seragam baju kiki saja sudah kebanggaan, tapi tidak didorong dengan adanya kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu mari kita doa bersama supaya pemerintah Indonesia pada saat ini membuka hati, memberikan peluang yang sebesar-besarnya agar guru-guru kami ini mempunyai status yang sama, mempunyai masa depan yang baik untuk kehidupan dirinya dan bisa menghidupkan anggota keluarga yang ada di masing-masing guru saya yang ada. Mbak, terakhirnya memang kalau kita melihat ini, saya ingin menyatakan seperti saya pinjam istilah ahli pendidikan, Rocky Guru menyatakan bahwa di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, yang punya guru honor itu hanya Indonesia, Mbak. Saya sudah 11 negara, saya punya. Tidak ada guru honor di luar negeri. Yang punya guru honor hanya Indonesia. Dan tidak ada polisi honor, tidak ada tentara honor, tidak ada jaksa honor, tidak ada hakim honor. Ini kenapa pemerintah tidak memperhatikan, mempedulikan, padahal sudah digarisbawahi oleh pemikir yang pendiri negara dulu, mencerdaskan kehidupan. Kalau bangsa sudah cerdas, maka cerahlah kehidupan masyarakat. Kan begitu intinya, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahim atas waktunya pagi hari ini. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat.
2: Pak Ali Rahim. Pak Ali Rahim, masa. Kalau Rahim itu nama Bapak.
1: Iya, oke. Baik, terima kasih waktunya Pak Ali. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan tentunya
2: amin,
1: juga amin. Guru-guru kita semakin baik ke depannya, kesejahteraan makin baik dan juga tentunya semakin baik di segala sisi. Terima kasih atas waktunya Pak Ali Rahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Besar PGRI, Haji Ali Rahim. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Maya Oktaripa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
3: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kera muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar anggapan bahwa sering berkeringat berarti tubuh sedang membakar banyak lemak. Benarkah? Berkeringat merupakan cara alami tubuh untuk mengatur suhu, misalnya saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Jumlah keringat yang keluar tidak menunjukkan banyaknya lemak yang terbakar. Penurunan berat badan setelah banyak berkeringat umumnya hanya karena tubuh kehilangan cairan, dan berat badan akan kembali setelah kebutuhan cairan terpenuhi. Pembakaran lemak terjadi ketika tubuh menggunakan cadangan energi melalui aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, disertai pola makan yang

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Mataram, selamat berjumpa di program Halo RRI untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026. Senang bisa menyapa Anda di awal bulan Oktober ini, karena bulan Oktober ini banyak sekali hari-hari penting dan bersejarah juga di Indonesia. Saya Apriana Mahdan bersama rekan saya Andi Suhandi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Coba diulang menyapanya.
1: Halo, selamat pagi. Iya. Saya sudah menyapa dari jam 5.
0: Dari jam 5 pagi.
1: Kurang malah jam 4.50.
0: Betul, berangkat dari rumah pasti jam 2 ya. Takut terlambat.
1: Jam 3-an.
0: Jadi hari ini kita menjumpai pendengar kita tepat sekali di momen bersejarah juga, momen
1: hari
0: penting.
1: Hari Guru Sedunia.
0: Betul.
1: Dan
0: sama
1: HUT TNI yang ke-81.
0: Betul. Ya. Oktober ini memang banyak.
1: Ada berbernya.
0: Berbernya ya, bersejarah, bermakna ya.
1: Mudah-mudahan berhujan.
0: Berarti berhujan. Konon katanya informasinya musim hujannya ditunda gitu ya, mundur lagi gitu.
1: Tadi BMKG hampir semua wilayah di NTB berawan.
0: Oh,
1: mudah-mudahan
0: sudah
1: ini sudah
0: berawan
1: panggilan ya.
0: Betul, sudah pertanda gitu ya.
1: Pertanda air-air akan muncul.
0: Tapi saya baru kembali dari Lombok Tengah semalam, Bung Andi. Di situ memang sulit sekali air.
1: Ya,
0: jadi harus nampung. Kecil sekali kecuali yang punya sumur bor, itu adalah tetesan-tetesan air untuk kehidupan ya. Gitu ya. Jadi musim kering ini sudah nampaknya cukup berdampak.
1: Banyak yang terdampak
0: bagi
1: ya,
0: masyarakat ya, terutama petani ini, kasihan. Saya juga merasakan beberapa rumah waktu itu mau wudu aja susah gitu ya.
1: Untuk ini ya,
0: untuk sehari-hari air apa PDAM-nya sudah kecabut kalau di wilayah Montong Gamang, Dusun Bingkok itu sudah nggak ada ya pakai.
1: Anda pergi ini ke
0: keluarga, mudik-mudik keluarga. Saya ya ke ini Beijing, Bingkok, Cenggi. Baik, hari ini saya dan Bung Andi ditemani Rian Muhdar yang bertugas sebagai gatekeeper sekaligus pengarah acara. Dan ada Ria Ilfasari di multimedia. Jadi hari ini
1: hanya sebentar saja.
0: Sebentar saja kita menemani karena tadi Andi sudah menyampaikan bahwa ini adalah HUT TNI.
1: Ya.
0: Kita juga akan menuju markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti
1: siaran langsungnya,
0: siaran langsung HUT ke-81 TNI. Jadi Anda bisa merasakan nanti suasananya seperti apa ya. Tapi di Nusa Tenggara Barat ada kabar lain gitu ya.
1: Apa itu?
0: Para pembalapnya dan kru-kru MotoGP-nya udah mulai berdatangan ke Lombok. Aduh, seru ya.
1: Sekarang tanggal berapa?
0: Hari Senin.
1: 5.
0: Tanggal 5 Oktober.
1: 7 mereka akan parade.
0: Aduh, beberapa waktu lalu biasanya lewat Langko ya. 83 Apenan. Sekarang
1: Udayana.
0: Lewat Udayana. Simpang 4 BI.
1: Jadi menuju teras ya.
0: Betul. Ya, bisa tuh pantengin ya.
1: Tanggal
0: 7.
1: Sedinas apa itu ya?
0: Boleh lah Bang Anti, saya jagain gantian gitu ya. Jadi para pembalap dan krunya ini tiba setelah menyelesaikan seri MotoGP di sirkuit Motegi Jepang kemarin.
1: Mereka gak capek-capek ya.
0: Mungkin vitaminnya bagus ya. Disampaikan sama Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB. 3 penerbangan charter itu disiapkan untuk membawa para pembalap dan kru menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Zam, Lombok.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia udah disiapkan ya, dan tanggal 7 kegiatan riders parade itu juga sudah disiapkan pasti skenarionya. Wah. Ya. Ih, seru ya Andi.
1: Ingat ya pendengar, tanggal 7 jadi ada beberapa ruas jalan nanti yang akan dialihkan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, nanti ada rekayasa lalu lintas juga, jadi mohon dimaklumi. Tapi tidak semua pembalapnya datangnya bareng-bareng gitu.
1: Tidak dong.
0: Jadi sebagian pembalap
1: ada yang
0: masih tindok
1: begela mungkin.
0: Betul, dijadwalkannya akan tiba besok 7 Oktober juga. Dan ini menjadi pertanda bahwa dimulainya rangkaian akhir persiapan MotoGP Mandalika 2026. Wah. Saya kemarin nyari tiket ya, yang zona B sudah habis.
1: Jangan harap.
0: Betul, yang NTB, karena kan ada diskon kalau untuk masyarakat Nusa Tenggara ya. Barat, benar. Sekarang udah jadi harga normal, kalau nggak salah 850 ribu tuh.
1: Tadi memang kabarnya di berita tadi, Mbak Anna. Tiket untuk kepotongan NTB itu memang 100% habis total.
0: Betul.
1: Dan kabarnya akan ditambah.
0: Masa sih?
1: Kuotanya. Mudah-mudahan makanya, aja sih ya.
0: Kemarin itu ada beberapa teman saya dari Jakarta. Udah nyiapin flight mereka untuk nonton. Udah pesen tiket yang NTB gitu ya. Lagian nih orang Jakarta kok masuk tiket NTB ya?
1: Nah saya curiganya begitu itu. Saya curiganya begitu. Aduh, mungkin ini orang-orang luar ya. Gitu. Minta
0: ini,
1: dibeliin.
0: Minta dibeliin gitu. Ya. Saya beliin juga. Tapi konon habis. Jadi mereka kok kayak panik. Ya udah akhirnya pakai yang harga nasional aja. Kembali ke normal 800-an ribu. Tapi pas di pertimbangkan yang NTB zona A 800-an ya udah mendingan zona A sekalian gitu ya, beda-beda tipis gitu. Tapi intinya apapun itu kita sukseskanlah momentum ini, momen event olahraga ya. Internasional yang benar-benar selalu ditunggu-tunggu masyarakat Nusa Tenggara Barat walaupun gak datang nonton. Tapi kita ngerasain vibes-nya itu, dampaknya juga berasa bagi para UMKM ya kan. Bagi kita,
1: terasa banget gitu kalau hari MotoGP itu pesawat mendadak, hulu lalang itu.
0: Betul, kita juga berasa kayak gimana gitu,
1: kita
0: momennya
1: tuan rumah apa tuan gitu ya.
0: Tuan ramah. Kayak langsung mendadak go internasional kitanya yes, gitu ya. Waduh, ini patut kita sambut dengan bahagia.
1: Dan yang saya suka di MotoGP itu nanti penutupannya. Biasanya ada konser-konser gitu.
0: Betul. Kadang ada juga yang pengalaman nonton beberapa kali. Kalau bagi suami saya sebagai pecinta MotoGP, jadi sejak Valentino Rossi sudah pensiun, Langsung. Dia udah gak terlalu doyan gitu ya.
1: Fanatik sekali ya.
0: Fanatik sama 46 gitu ya. Tapi waktu itu terwujudlah nonton langsung karena beliau ini pecinta banget MotoGP.
1: Dapat bahagianya ya.
0: Pertama kali MotoGP di 2022 waktu itu. Kita pergi nonton tuh Bang Andi.
1: Yang pertama.
0: Zona B langsung ya, okay. Disesuaikan dengan kantong ya. Waktu itu 1 jutaan berapa ya? Ya udah nonton, tetapi kok dia merasa nggak seru kalau nonton di sirkuit langsung bagi pencinta GP karena dia nggak bisa nonton yang full gitu kan ngelihatnya ngelintas doang di depan kita gitu ya.
1: Gitu
0: kalau
1: ya.
0: bagi pencinta GP beda-beda vibes-nya, tapi bagi mak-mak FOMO seperti saya
1: tidak penting itu
0: tidak
1: kalian
0: penting saya nonton ininya tapi saya merasakan suasananya gitu loh di mana semua orang berkumpul, orang dari belahan dunia mana juga datang,
1: Anda bersua foto,
0: betul, ketemu sama artis-artis nasional. Asik. Gitu kan seru.
1: Ada itu waktu itu
0: ada kalau nggak salah siapa ya, saya lupa ingat
1: waktu itu masih Bapak Nicola. Jokowi.
0: Ya masih Joko Widodo waktu itu. Terus hiburannya malah yang kita cari. Sama kuliner-kulinerannya gitu loh.
1: Saya ngejar yang itu malah.
0: Seru lah. Jadi kayak udah ngerasain gitu vibes-nya di tribun gitu ya. Udah abis itu capcus Andi nonton ininya hiburannya.
1: Mas Jarotnya masih nyabang-nyabang aja.
0: Enggak sih dia menikmati cuman ya. Oh gini ya suasananya. Waktu belum nonton, waktu masih pecintanya nonton di TV. Senang antusias tapi ya senang sih cuman kayak ya udahlah oh gitu mending nonton
1: ya
0: tapi menikmati sih layar besar gitu kan sirkuit yang dia rasakan gregetnya itu adalah deruman kendaraan itu. Wah. Yang bikin merinding
1: langsung
0: dianya
1: dia mendengarkan,
0: bukan nggak happy tapi kayak udah ngerasain gitu ya kayak nabungnya untuk itu udah cukup.
1: Jadi untuk Anda pendengar ya mungkin yang pengen nonton masih ada waktu lah ya.
0: Iya, tapi emang tidak semua yang nonton itu adalah pecinta balapan motor. Banyak juga masyarakat banyak. Yang fomo-fomo hadir di situ termasuk saya. Jadi enggak 100% orang emang suka nonton balapan, enggak, tapi emang di situ ada entertainnya, ada itu. Adrenalinnya, lihat ada
1: orang rame.
0: Betul, ngeliatin sirkuit langsung bertaraf internasional, itu ya seru banget seru loh. Beberapa tokoh juga hadir waktu itu, ada Bapak Anies Baswedan gitu ada. Nonton kayak gitu sih bakal ketemu gitu loh.
1: Nanti kabarnya juga tahun ini Bapak Presiden datang.
0: Ah betul. Tapi itu masih yang bikin juga banyak orang
1: antusias
0: ya. Karena dikabarkan Bapak Presiden ini RI1 bakal hadir entah di pembukaannya atau penutupan. Biasanya sih penutupan.
1: Mungkin ya.
0: Iya. Dulu tuh penutupan hari terakhir.
1: Mudah-mudahan pembukaan RI1, penutupan RI2.
0: NTB1.
1: Oh, penutupnya NTB1
0: gitu
1: ya.
0: Ya, mudah-mudahan gitu RI1 terus RI2 gitu kan.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi silakan pendengar, masih ada kabar bagus. Kata Bung Andi akan ada penambahan jumlah tiket untuk tiket NTB.
1: Iya,
0: jadi bisa,
1: semoga aja ya.
0: Semoga aja ada, tapi seru-seruan aja. Tiap tahun itu berbeda, berbeda auranya gitu ya, entertainmentnya juga beda-beda. Gak cuma di hari H, ada juga beberapa tempat yang mengadakan meet and greet dengan para pebalap gitu. Itu juga bisa dinikmati dengan tiket-tiket khusus. Tapi memang seru sih, sirkuitnya itu berbeda. Jadi jangan sembarang ya di sana kayak buang sampah atau betiju gitu. Kalau dilihat bisa kena denda saudara ya.
1: Dan yang saya salut anak-anak muda itu sangat antusias untuk mereka. Menjadi itu loh bagian dari
0: ada yang jadi LO-nya, ada juga pokoknya semua dilibatkan lah, semua dilibatkan. Dan pengalaman putri saya pernah jadi LO. Tahun lalu nggak salah ya.
1: Pertama apa kedua?
0: Kemarin, tahun lalu 2025.
1: Oh, yang ketiga, ya.
0: Sama sebelumnya.
1: Jadi, dua tahun lah ya.
0: Siapa tuh putranya Pak B.J. Habibie? Beliau juga jadi orang penting lah di situ. Saya lupa ingat. Nah, tapi dia menceritakan bertemu dengan para riders itu.
1: Kok bisa foto-fotoan dong? Ya
0: kan dia menjaga. Nggak boleh. Nah itu yang baru saya bilang. Nggak boleh ada handphone dan kamera.
1: Jadi dia putri harus Anda matiin, tidak memegang
0: tidak,
1: HP.
0: Tidak pegang handphone. Jadi
1: tidak ada dokumentasi tidak sama
0: boleh.
1: Sekali.
0: Tidak boleh sayang. Jadi bukan kayak, oh enak ya jadi bisa selfie. Nggak boleh. Jadi benar-benar profesional mendampingi kebutuhannya.
1: Benar-benar
0: apapun
1: disterilkan
0: itu.
1: Keadaannya
0: sekali.
1: Ya.
0: Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Wah. Jadi ada di dalam area itu terus sebebas-bebasnya bisa kayak dapat privilege gitu. Enggak. Jadi justru kok gak ada foto-fotonya ya gitu. Kok ini ya gak boleh gitu. Benar-benar stay private. Bukan untuk dipublikasikan. Nanti mereka lagi apa gitu kan keganggu. Okay. Atau nah itulah namanya privacy itu. Jadi lagi rame soal privacy kan ya Bang Andi di ranah publik. Itu juga bisa menjadi keluhan masyarakat gitu. Di media sosial kadang-kadang kita boleh kok gak mau untuk jadi saya belajar banyak untuk itu ya. Betul, kita betul. Sama-sama belajar banyak untuk dipublikasi. Jadi kita harus izin.
1: Betul.
0: Saya pun sebagai boleh dong bilang diri konten kreator ya, walaupun gak banyak followersnya
1: banyak
0: gitu
1: dong.
0: Ya jadi tukang bikin konten gitu ya. Yang konsisten itu selalu izin. Jadi kalau
1: ya?
0: Bang Andi melihat konten-konten saya itu saya izin dulu apakah dia berkenan masuk dalam video-video saya gitu.
1: Kalau seizinkan misalnya dapat kepeng enggak?
0: Enggak sih. Walaupun enggak ada urusan dengan monetisasi dan lain-lain ya, tapi itu rules walaupun tidak tertulis saya enggak tahu ada undang-undangnya, tapi ada juga beberapa masyarakat yang mulai mengeluhkan gitu ya. Tiba-tiba diciduk-ciduk orang itu nggak boleh sembarangan kayak gitu gitu loh,
1: karena kita mempost mereka itu di sosial media kita gitu.
0: Betul, jadi siapa tahu dia dalam keadaan aku lagi nggak cantik gitu Andi shooting saya keberatan nggak gitu juga ya, karena atau sekarang lagi rame juga soal apa namanya ada beberapa selebriti yang memperkarakan ketika wajah anaknya nggak boleh tampak di sosial media.
1: Itu hak mereka lah ya.
0: Itu sebenarnya hak mereka. Tapi kenapa banyak yang menghujat gitu loh. Karena kebetulan.
1: Hey, Anda itu public figure.
0: Ya, seperti itu. Tapi walaupun bukan public figur itu di luar negeri ya, yang bukan public figur, yang bukan siapa-siapa gitu aja, mereka saling menghargai loh.
1: Oh, berhak mereka menyuarakan itu.
0: Misalnya
1: ya.
0: Misalnya di Jepang ya, di Jepang itu kan ada banyak anak sekolah yang lucu-lucu, tertib mereka sama gurunya jalan itu kita nggak boleh videoin.
1: Wah, kalau di sini gurunya
0: marah, jangan gitu loh. Kalau di sini malah gurunya yuk videoin.
1: Banyak gitu kan konten-konten begitu.
0: Iya, jadi di ruang publik kita makanya mulai banyak belajar. Kalau Andi lihat di konten-konten saya, kalau ada ID-ID tertentu kayak plat kendaraan itu pasti saya blur gitu ya. Atau ada wajah-wajah orang misalnya di tempat-tempat yang kayak sekiranya akan saya keberatan, mereka ada di satu antrian, itu sekiranya akan ini, ya kita blur aja. Siapa tahu gak berkenan. Tapi kalau orangnya cakep, kelihatan cantik, saya pikir dia gak keberatan lah masuk video saya. Ya seperti
1: tapi
0: itu ya.
1: Menarik sih memang ya Mbak Ana ya. Kenapa ini kita sampaikan agar masyarakat juga teredukasi ya tentang hal-hal yang mungkin kita anggap tabu tapi sebenarnya...
0: apalagi yang ada kecelakaan itu kita videoin orangnya, siapa tahu keluarganya nggak berkenan. Atau yang paling kalau saya sih sensitif, dia ada auratnya yang kebuka gitu kan, misalnya kecelakaan, kesingkap apanya, terus mereka video-video sembarangan, itu nggak boleh. Kalaupun ada di posisi itu, kita pasti sangat-sangat keberatan itu.
1: Yang paling saya nyesek Mbak Ana, itu keluarganya meninggal, mereka selfie begini.
0: Ah, itu dia. Ya betul. Allah. Atau malah ngemotret wajah si jenazah itu. Misalnya. Kalau di rumah sakit, misalnya entah itu dia keluarga aja, saya mikir nanya dulu gitu ya. Apakah boleh dipublis untuk sekedar menginfokan ke yang lain gitu, bahwa ini kalau di media jangankan ke media sosial, di WAG misalnya, di grup-grup tertentu private, itu kita nanya dulu boleh gak ini saya share. Saya sempat juga pernah ngelayat sama salah satu tokoh siaran yang maksudnya yang pernah bekerja sama dengan kita, pengisi acara gitu. Terus saya tanya, ini ibu boleh saya posting? Oh enggak, Sila berkenan, malah ngomong kayak gitu. Sila biar banyak yang tahu bahwa almarhum sudah meninggal dunia, kayak gitu. Jadi izin dulu
1: ya.
0: Jadi insya Allah itu sudah, kalau misalnya dia ini Mbak Nana kontennya ini insya Allah itu udah izin. Tapi kan kita enggak izin boleh saya kontenin ini misalnya. Entah itu dia berupa usaha, toko kue misalnya yang kita masukin tuh izin dulu, soalnya kadang dia enggak berkenan gitu.
1: Oke.
0: Di ini pasti izin dulu. Izin boleh saya video? Boleh, silakan dengan senang hati gitu. Barulah kita mulai berkarya. Baik, kita akan jeda dulu pendengar. Silakan kalau ada yang ingin bergabung, kita masih punya beberapa menit, tapi kita sambil menanti nanti dengan Pro 3 Jakarta untuk kita bergabung bersama-sama mengikuti siaran langsung peringatan HUT
1: TNI yang ke-81.
0: Tetap di kanal informasi dan inspirasi.
2: Mudah-mudahan merasa NWD serta seluruh uruk-uruknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
3: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
3: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
5: Kita yang mulia paling bakti aku nak ngejeda kebaktian tu guruku. Paling majuan Nahdlatul Wathon. Karena guruku dia nyuruh aku mah jadi nak ngejeda orangku jalan termulia. Artinya bakti tu lain atau bakti aku. Karena nenek sedak kebaktian tu guruku. Nah, oi nak ada orang ini. Paling dengan ini sedak orang yang ini sini saja. Karena menyeda arahan ku di gurungku singgungu aku na kangen li aku Tuhan dan nyeda aku nawak-nawak. Pasabi ajahidu summa sarabidu wajahidu summa jahidu mana batata. Agar tidak ada ketempuh rahasia Nabi Tuhan simulai ada tanda-tanda kenakal.
4: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Kultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di lapangan umum Ummuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
6: Sumbangan sebelumnya lebih baik, mas sekali setahun dengan ketakut bernapas.
3: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Ummuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
6: Jajarnya Muhammad Zainuddin Syani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol ini jadi penerusnya.
3: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Baik, sudah pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan kita cek modulasi dulu dari Pro 3 Jakarta.
2: Masih persiapan.
1: Sudah 30 menit dari pukul 9, jadi ada waktu 15 menit kita menantikan siaran langsung.
2: HUT TNI 81 langsung dari lapangan di Jakarta Timur.
1: Betul sekali.
2: Markas lah ya.
1: Betul, langsung ini siarannya, kegiatannya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Baik, untuk itu Andi,
2: supaya
1: kita jangan kelolosan. Kita suka asik loh kalau di Halo RRI itu ya, dengerin nanti keluhan-keluhan masyarakat. Jadi terpotong-potong nanti ngikutin siaran langsungnya ya.
2: Tapi setidaknya tadi kita sudah kasih informasi untuk masyarakat.
1: Betul.
2: Ya, tentang kekeringan,
1: kemudian
2: ya untuk bijak dalam menggunakan air.
1: Ya betul, terus bersikap di media sosial karena banyak juga yang komplain seperti ititu.
2: Dan kita sambut MotoGP.
1: MotoGP. Banyak sekali event-event seru di bulan Oktober ini ya. Baik, saya Apriana Mahdan.
2: Saya Andi Suhandi.
1: Dan juga Rian Muhdar serta Ria Ilfasari undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetaplah di kanal informasi dan inspirasi pendengar. Karena sekali lagi kami ingatkan, nanti pukul 9 lewat 45 menit kita akan mengikuti siaran langsung peringatan HUT TNI
2: ke-81. Betul. Langsung dari
1: Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.
1: Dan terus semangat, jaga kesehatannya, yang penting jangan lupa bahagia. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: παιδί, το νου παππούα.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami masih menanti ya untuk menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk kita sama-sama nanti mengikuti peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Acaranya bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan kami masih terus memonitor modulasi untuk kita menuju RRI Pro 3 Jakarta. Sembari menunggu, kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang bertempat di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kami mengajak Anda untuk menuju RRI Pro 3 Jakarta.
1: Acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti

0: ya telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2000.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan

ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
3: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Maijen TNI Wulandor Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Maijen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.

0: saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan Purwira Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

kepada Inspektur Upacara. Hormat saja.

0: भगत सजदा।
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Rosey, terima kasih.
1: Baru saja menghening cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bintang. Hormat

0: Andre, penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat.

rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang

menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: 빠져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tangkap! Senjata! Gas!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rusarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian tadi kita sudah ikuti siaran langsung untuk pagi hari ini. Siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang kita ikuti dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, masih di musik dan informasi. Setelah tadi kita ikuti siaran langsung peringatan HUT TNI ke-81 hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan juga pidato dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan juga tadi seperti biasa ya, kalau udah peringatan HUT TNI itu memang ada nuansa, gimana ya kita ngerasa ini syahdu, sakral. Apalagi tadi kalau misalnya kita juga nonton di YouTube, itu juga para TNI dengan seragamnya masing-masing. Wah, gagah banget sih itu. Ya, ngomong-ngomong pendengar Pro Satu RRI Mataram, hari ini juga para pembalap dan kru MotoGP ini sudah mulai berada, tiba di Lombok ya per hari ini. Pendengar, dan informasi ini saya kutip langsung dari rri.co.id. Jadi Anda juga bisa mendapatkan update-update terbarunya mengenai pelaksanaan atau road ke MotoGP Mandalika ini juga melalui rri.co.id. Sebelumnya mendengar, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan 3 penerbangan charter disiapkan untuk membawa para pembalap dan kru menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam Lombok. Jadi menurutnya hari ini meskipun demikian ya pendengar, tidak seluruh pembalap tiba bersamaan. Sebagian nanti masih dijadwalkan datang di 6 sampai dengan 7 Oktober. Dan kedatangan mereka ini juga menjadi tanda dimulainya rangkaian akhir persiapan MotoGP Mandalika 2026. Sampai saat ini pendengar diinformasikan juga bahwa tingkat hunian hotel di kawasan Mandalika juga sudah penuh. Sedangkan Senggigi juga menunjukkan kondisi yang positif. Sementara itu okupansi hotel di Kota Mataram juga terus meningkat, di mana Mataram ini hotel berbintang ini juga sudah mencapai sekitar 90%, sedangkan hotel non bintang dan penginapan juga mulai ikut terdongkrak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Persatu RRI Mataram, kita sudah merapat ke jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu pendengar program acara kita siang hari ini, karena pendengar kita nanti akan segera mengikuti siaran dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

gagal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan berlaga di stadion.

0: Filipina pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Oh ya, that's gorgeous.
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.
2: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kita jeda mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul

0: 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini saatnya kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar perusahaan dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur. Pendengar, selanjutnya kami ajak kembali Anda, kita ikuti siaran dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula 1 akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dari arena futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga...

Berkaitan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Satu lagu yang syahdu sekali, mendengar Persatera di Mataram dari Bunga Citra Lestari. Dan lagu ini merupakan soundtrack dari film Habibi dan Ainun di tahun 2012. Dan ya, kita kembali bersama-sama pendengar setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sentral ya, tepatnya Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI Jakarta. Dan siang hari ini pendengar menemani Anda beristirahat, pendengar Persatera di Mataram, pastikan Anda terhidrasi dengan baik ya. Meskipun memang cuaca Kota Mataram sedikit berawan, tetap kita butuh air minum yang banyak pendengar ya, asupan cairan ke dalam tubuh, dan minuman yang paling sehat itu adalah air putih, karena air putih ini membantu kita untuk mengeluarkan segala macam racun di dalam tubuh kita. Dia juga netral, tidak ada kandungan gula, tidak ada kandungan yang aneh-aneh begitu ya, murni air putih dengan tentu saja segala manfaat kesehatannya. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan, siang hari ini makan siangnya ditutup dengan air putih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Prima Plaza Teras di Mataram, Ren Tobing sudah membawa kita ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, di mana kini saatnya kami segera menghadirkan kembali berita daerah Nusa Tenggara.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pembalap dan kru MotoGP mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif.

0: Sebagian pembalap dijadwalkan tiba hingga 6 Oktober sebelum mengikuti Riders Parade pada 7 Oktober.
1: Rencananya 3 charter flight akan membawa riders dan kru tiba di Nizam. Dan tanggal 7 kegiatan Riders Parade. Nah, tentunya ini sekarang menjadi launching awalnya lah kedatangan dan persiapan MotoGP kita di Mandalika. Charter flight-nya itu kalau teknisnya saya nggak tahu apakah langsung dari Narita langsung ke sini atau mungkin transit di Jakarta. Tetapi itu charter flight. Hanya ada beberapa pembalap yang mungkin terakhir di atas tanggal 6.
0: Aulia mengatakan okupansi hotel di kawasan Mandalika disebut sudah penuh, sementara hotel berbintang di Kota Mataram mencapai 90%. Pemerintah juga menyiapkan 42 armada shuttle dari sejumlah titik termasuk Mataram, Lembar, Senggigi, dan Bangsal untuk mendukung mobilitas penonton. Selain balapan, sebanyak 125 kegiatan budaya dan hiburan disiapkan untuk memperkenalkan potensi NTB kepada wisatawan. Euforia MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di Kota Mataram. ITDC bersama pemerintah Provinsi NTB menggelar konvoi komunitas motorsport dan nonton bareng MotoGP seri Motegi Jepang Minggu 4 Oktober 2026. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan MotoGP Mandalika tahun ini dikemas lebih menarik, tidak hanya dari sisi balapan tetapi juga pengalaman wisata bagi penonton. Doni memastikan persiapan sirkuit Mandalika telah memasuki tahap akhir, termasuk penyelesaian, perbaikan, dan instalasi kebutuhan broadcasting Dorna.
2: Secara umum tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
0: Kepastian homologasi grade A akan ditentukan melalui final inspection pada 8 Oktober setelah seluruh rekomendasi tim dipastikan terpenuhi. Tahun ini MGPA juga menerapkan protokol keselamatan baru termasuk kewajiban zero downtime di sejumlah area selama balapan. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober dan diharapkan ikut menggerakkan pariwisata serta ekonomi masyarakat NTB. Sepanjang tahun 2026 ini, sebanyak 3 warga di Kabupaten Sumbawa tewas akibat rabies. Hal ini terjadi karena para korban tidak segera mendapatkan penanganan medis pasca digigit hewan penular rabies. Randy Pratama melaporkan.
3: Artinya semua yang meninggal ini tidak mendapatkan vaksin anti rabies ya.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat 3 warga meninggal dunia akibat rabies sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Sarip Hidayat, mengatakan kasus pertama terjadi di Kecamatan Labangka pada Januari, kasus kedua terjadi di Kecamatan Empang pada Februari, dan kasus terbaru terjadi di Desa Berari, Kecamatan Ngohilir pada Juli. Menurut Sarip, ketiga korban tidak segera mendapatkan penanganan medis setelah tergigit hewan penular rabies atau HPR. Mereka baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisinya sudah parah. Dinkes Sumbawa juga mencatat sekitar 803 kasus gigitan HPR sepanjang Januari hingga September. Sebagian besar kasus melibatkan hewan yang tidak memiliki pemilik. Sarip menyebut kasus gigitan HPR kini telah ditemukan di 26 puskesmas. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 25 puskesmas termasuk puskesmas di wilayah kepulauan.
3: Dia tidak jujur, dia tidak mengaku kalau dia merasa tidak pernah digigit oleh anjing, tetapi dia itu punya peliharaan anjing banyak di rumahnya, gitu loh. Yeah. Nah, artinya semua yang meninggal ini tidak mendapatkan vaksin anti rabies ya, sehingga tidak ada kekebalan untuk mencegah terjadinya virus lisa itu sendiri berkembang. Ya.
4: Sarip meminta masyarakat segera melapor ke petugas kesehatan setelah mengalami gigitan HPR, meskipun lukanya terlihat kecil, sebab Sumbawa masih berstatus kejadian luar biasa atau KLB rabies. Dinkes juga mengingatkan masyarakat mewaspadai anjing, kucing, dan monyet yang berpotensi menularkan rabies. Pemilik hewan peliharaan diminta memberikan vaksinasi rabies secara rutin.

0: Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat nilai ekspor mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 296,28% dibanding periode yang sama tahun 2025. Khusus Agustus 2026, ekspor NTB mencapai 172,92 juta dolar, meningkat 68,41% secara tahunan. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ekspor masih didominasi komoditas tembaga dengan nilai 155,36 juta dolar atau hampir 90% dari total ekspor. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor NTB dengan kontribusi 38,04%, disusul Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Sementara itu, kinerja impor justru menurun tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, nilai impor NTB hanya 48,69 juta dolar, turun 74,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Agustus 2026, impor bahkan turun 95,22% menjadi hanya 810 ribu dolar. Mesin dan pesawat mekanik menjadi komoditas impor terbesar dengan kontribusi lebih dari 52%. Untuk negara asal impor, Tiongkok menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi 41,24%, diikuti Australia sekitar 40%. Kecakapan berbahasa dinilai menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional. Karena itu, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kolaborasi dengan Mandua Mataram untuk mengembangkan literasi, bahasa, dan sastra di kalangan santri. Kepala Balai Provinsi NTB Ari Andransyah Isa mengatakan penguatan tersebut menjadi penting untuk mendukung lahirnya siswa dan santri yang memiliki kemampuan literasi, sekaligus kecakapan berbahasa yang baik. Sementara itu, Kepala Mandua Mataram Sumber Hadi mengatakan, penguatan literasi di lingkungan madrasah juga diarahkan agar guru dan siswa memiliki ruang untuk menuangkan gagasan serta kreativitas dalam bentuk karya. Salah satu upaya yang dilakukan madrasah adalah mendorong penerbitan buku yang melibatkan guru dan santri. Ari mengatakan, kerjasama dengan Mandua Mataram diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Kolaborasi tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas pengalaman kebahasaan santri melalui berbagai kegiatan, mulai dari penguatan literasi, perkamusan, hingga pengenalan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT SMP Negeri 15 Mataram pada Senin 5 Oktober 2026 dikemas dengan kegiatan yang tidak sekadar bersifat seremonial. Sekolah memilih menanam apotek hidup dan meluncurkan pojok literasi serta numerasi sebagai bagian dari rangkaian peringatan. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang diikuti warga sekolah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan acara formal dan sejumlah agenda yang telah disiapkan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan budaya belajar.
1: Kami ada penanaman tanaman apotek hidup. Nah, setelah itu langsung ya launching pojok literasi numerasi polimer label.
0: Sri Wahyu berharap kegiatan tersebut dapat meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi sekolah dan siswa. Penanaman apotek hidup diharapkan menjadi bagian dari pembiasaan merawat lingkungan, sedangkan pojok literasi dan numerasi menjadi ruang yang terus dimanfaatkan untuk mendukung budaya belajar. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pebalap dan kru MotoGP mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini, Senin 5 Oktober. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro Satu Era di Mataram, di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Untuk siang hari ini, pendengar, kita sama-sama sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti akan ada rekan saya, Beni Pratama, menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: bangsa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sepanang mulia talang bakti aku, nak ngejeda kebaktian tuai gurungku. Sepanang majuan Nahdlatul Wathon, anak gurungku yang nyuruh aku mah, non jadi nak ngejeda arangku jalan termulia, artinya bakti tulen atau bakti aku. Karena nenek seda kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nak darah kumin, parang nenek meseda orang yang enwe sinja. Karena menyeda arahan ku di gulung ku singgung no aku na kangen li aku Tuhan dan nyeda aku nawak-nawak. Pasabi ajahidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu mana batata. Agar nda na ketempuh rahasia na buturan simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Ketugas di padang si bayat ini. Satu sini. Satu agende. Satu. Awas ya lah. Munaholta. Nggak takut nyegulang. Uang habis itu. Nasib sama itu. Namun seluruhnya nggak baik. Nggak baik. Nggak jadi pencinta. Sekurang-kurangnya. Uang hota sumbangan tiburu sebutnya lebayat. Mas sekali setahun dengan tertakut bernapas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajarnya Muhammad Zainuddin Syani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol Sinenu. Jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

Oke, pendengar Persatuan RRI Mataram, satu lagu yang aduh, itu lagunya udah lama banget, zaman-zaman saya kuliah kayaknya, dan lagu ini kayaknya buat yang patah hati ya. Oke lah ya, kita tinggalkan pendengar lagu tadi dan kita masuki satu lagu terakhir untuk Maxi makan siang bersama teman sejati, ada miliknya Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. Ini juga adalah soundtrack dari filmnya dia sendiri. Saya pamit undur pendengar, nanti akan ada rekan saya Beni Pratama selanjutnya mengawal Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat petir pelita air ini jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Setelah tadi ada rekan Sari Wisudawati yang menemani pendengar mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah gantian. Sekarang ada saya, Beni Pratama. Insya Allah menemani pendengar hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita dengan 100% Indonesia yang akan menemani pendengar sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Alvin.
1: Iya, kabar baik. Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah, sehat dan baik.
1: Lagunya ya, Fatin Memilih Setia.
0: Fatin Memilih Setia, oke.
1: Salam-salam buat Kinanti, Ila, Genza, Warni, Pancake, Bunda Risa, Bunda Masnya, Bunda Maya, Widya, Pudir, Arya, Sartaman, Bang Saril, Bang Ordes, Bang Pajar, Bang Raja, Bang Tinggu, Pak Ji Herman, Pemawin, Pak Muhyiddin, Bajang Lae, Raden Sedera, Ayah Supri, buat semua-semua di Bang Beni.
0: Oke.
1: Oke, buat Bang Beni, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin.

0: Ada Bang Alvin tadi ya, di Bayan Lombok Utara. Penelpon pertama di 100% Indonesia siang hari ini. Di belakang Bang Alvin, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia.
0: Siapa kak ini?
1: Gede di Pakistan.
0: Halo, selamat siang Bang Gede, bagaimana kabarnya?
1: Selamat siang, besar, membahana, panas, cerah.
0: Iya, sedang panas ini ya.
1: Oh iya. Kalau padahal sempat
0: mendung, Bang. Betul, sempat mendung, hilang cuma. Iya.
1: Tapi hilang.
0: Tiba-tiba hilang. Ya,
1: kira-kira hujan. Lagunya Bang Ben.
0: Yang mana Bang Gede?
1: Raja yang cinta.
0: Oke, saya cariin ya. Sambil kirim-kirim salam.
1: Buat yang tersayang sama anak di rumah ya.
0: Siap.
1: Nah, saya ini lagi di jalan dalam mobil ini.
0: Apa judulnya Raja tadi Bang Gede?
1: Siap?
0: Nah, napi judulnya?
1: Raja Cinderella.
0: Cinderella, oke, siap.
1: Iya, buat semua-semuanya ada Bang ya. Bentuknya dimanapun berada, dari Lombok Utara sampai Lombok Timur.
0: Ya. Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Buat tidur, selamat lanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih. Terputus, tapi sudah selesai tadi ya, Bang Gede di Pagetan Mataram. Baik, terima kasih Bang Gede. Satu menit lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat siang. Ini Indonesia banget.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Warni.
2: Bagaimana? Sehat Bang Dani?
0: Alhamdulillah sehat. Pelingi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita tetap sehat Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau di Pancake nih lagi menunggu-nunggu manja nih Bang Dani.
0: Mudah-mudahan hujan nggih.
2: Amin. Ya kita adab-adabnya Bang Dani ya.
0: Nggih.
2: Lagunya dari Noah aja ya. Bukan Ibu Sofia deh.
0: Noh, yang mana?
2: Buka dulu topengmu.
0: Siap, saya cari ini.
2: Makasih Bang Benny. Nyalam-nyalam dikit di. Siapa yang barusan Bang Benny?
0: Itu ada Bang Gede di Pagutan.
2: Oh, Pak Gede ya. Salam kenal di bawah ditanya ke anak kami di Bang Awi. Terima kasih callingnya tadi, saya dan keluarga di sana. Ada Pak Nur sama Mirian, ada Bang Sahril, ada Bang Raja, ada Mbak Lale, ada... Halo.
0: Halo Mbak Warni.
2: Oh iya, ada Mbak Yanti, Mbak Maya, ada Pak Irwan, ada siapa lagi? Mbak Isa, ya, Pak Sipala Nadi, siapa lagi Bang Jun, Mbak Jang Lai, Mbak Lale, Bang Jun. Cuma semuanya dari A sampai C sampai ini ya. Belum di calling akurat di belakang wali. Buat Bang Benny, selalu sehat aja umur, sedang diwat Allah SWT. Ayo Bang Benny, Mbak Wani belok kanan pancak. Lagunya Mbak Wani
0: tunggu sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Warni tadi ada di pancak ya. Baik pendengar, sebelum kita kelanjut ada Mami Irian, kemudian juga siapa yang sudah miss call ini sabar dulu ya. Nanti kita akan kembali. Ini saya awali dulu dari request terakhir dulu ya. Ada Peter Pan dengan topeng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia. 33 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih cukup panjang kebersamaan kita di 100% Indonesia. Silakan buat Anda yang bergabung, kami tunggu tentunya ya. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Widya?
1: Alhamdulillah, kabarku baik-baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau, lagunya apa?
1: Pilih lagunya Fabio Sunset ya.
0: Lagu siapa?
1: Lagu Fabio Sunset, Rumah Singgah.
0: Oh, Rumah Singgah, oke.
1: Okay. Well, ada yang nyamperin dulu pada yang ini.
0: Sila.
1: Ada bising-bising yang ada yang kemarin. Semoga yang selalu penyelamat dan kreativitas. Ada gambar skin dari macam ada bunda warni kecangke, ada bunda maya, ada bunda cahaya, bang kajar, bang saril, ada bang oyen, bang azrul, ada mawiin, nami rian, ada bajang rian, ada selihin, ada bunda kartini, mas Novi. Ada Bang Anwar, Bunda Isha, Bunda Masnya, Bang Marisa, Pak Jamiludin, dan semuanya aja Pak Denny ya, akan bisa tentang kasus kembali.
0: Oke, siap.
1: Ya, Bang Denny, selalu bersama keluarga Nadia Muhammad, yang pasti dia juga kami selanjutnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya di Wujud Lombok Tengah ya. Di belakang Mbak Widya, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat Indonesia banget, selamat Indonesia banget. Selamat siang Bang
1: Denny.
2: Bang Denny.
0: Dengan Bajang Listrik.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bang Bajang Listrik?
2: Alhamdulillah, sebaliknya juga Bang Denny.
0: Alhamdulillah, saya kira mau nyambung langsung tadi.
2: Enggak mau saya biar enak ngomongnya.
0: Lagunya mau digabung sama Mbak Widya atau beda?
2: Gabung aja dah.
0: Oke, nggih.
2: Nah, ini mau salam-salam dikit.
0: Sila. Buat
2: Widya, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Terus ingin.
2: Ada Pak Mawiin, ada juga Pak Marisa.
0: Nggih.
2: Terus ada Bang Ogi. Vanilla Vega juga gak tinggalan Vanilla Vega ini.
0: Okay.
2: Semuanya ada Bang Den.
0: Siap.
2: A sampai Z. Buat Bang Den, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bang Wajang Listrik tadi sudah gantian langsung ya setelah Mbak Widya. Sehat selalu untuk Bang Wajang Listrik dan juga Mbak Widya beserta keluarga ya. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
1: Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Tiki?
1: Alhamdulillah, kabar bagus. Bagaimana seperti yang Anda dengarkan pastinya?
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya di sana gimana Mataram?
0: Agak mendung ini, tapi.
1: Agak mendung ya.
0: Tapi biasanya mendung-mendung nanti hilang. Mudah-mudahan sih.
1: Iya, kan menurutnya juga panas berketang-tang. Berketang-tang panas jalan. Kita pikirin aja deh ya.
0: Enggak.
1: Ya semoga yang lagi mengeringkan gabah tempat keringnya.
0: Amin. Amin. Betul. Amin.
1: Semoga lowong juga dibangkat ya.
0: Enggak.
1: Iya. Oke lah. Bukan benar-benar minum air ya kalau panas aja ya.
0: Enggak betul.
1: Ya kalau kita lagunya ya.
0: Nanti yang mana lagunya nih kak?
1: Lagu apa lagu ini? Meligusloh.
0: Meligusloh yang mana?
1: Apa kata dunia?
0: Apa kata dunia? Coba saya cariin, gih.
1: Kalau benar nggak gitu, nggak bagaimana? Apa kata dunia gitu?
0: Enggih, yang cariin.
1: Iya. Sama tetangga.
0: Sambil kirim salam, Bang Tiki.
1: Kirim salam ya buat yang sudah masuk tadi siapa nih? Buat yang di Kuripan juga ya. Para penonton di negara di sana, berbentuk saya, selamat siang, minyak sore ya. Ya buat ambil apa juga ya, yang di Jawa ya, kami juga minta yang di sana, Jawa Timur. Kemudian buat ada, buat semua semuanya kita akan berdekat sekali ya, dalam kontak lalu pastinya. Bahan lagunya ini udah siap ya?
0: Yang apa kata dunia tidak ada ini kayaknya Bang.
1: Tidak ada ya?
0: Yang Meligus Lir yang lain mungkin?
1: Kalau gini lagunya sudah belak aja dong.
0: Yang mana judulnya? Yang apa judulnya?
1: Nah.
0: Yang apa judulnya? Halo Bang Tiki?
1: Iya.
0: Lagu yang mana?
1: Pelan ya.
0: Agak putus-putus suaranya Bang Tiki. Halo?
1: Halo.
0: Apa judul lagunya Bang Tiki?
1: Ya perikalan ya, sudah pulang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Buat abangnya akan bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Berpengalaman selalu panjang umur, semoga lagi pada satu tetap mengudara ya.
0: Enggih.
1: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tiki tadi ya, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Satu menit lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Irwan.
2: Apa kabar nih Bang Denny?
0: Alhamdulillah sehat Bang Irwan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi mendung-mendung.
0: Lagi di Latim apa? Lagi di Latim? Oh, enggak.
2: Jadi di sawah daerah Pula ini jauh. Lagunya ya jagalah hati ini.
0: Oke. Siap.
2: Kalau ini lah maksud

0: Mr. Bean, ada Warni Studio. Terima kasih sudah menunjukkan di sini. Terus ada Bisa, ada Mami Burut, ada Mami Burut, ada Mami Burut, ada Mami Burut, ada Mami Burut.
1: Siapa lagi nih, Kak?
0: Dan penyakit. Terima kasih atas waktunya untuk menunjukkan selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan. Di siang hari ini Lombok Timur kayaknya sedang panas ya. Selamat sore warga Lombok Timur di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Pak Jamaluddin, bagaimana kabar?
2: Ya Allah, alhamdulillah sehat. Panas luar biasa di sini.
1: Enggih. Sedang di rumah atau di sawah nih, Pak Jamaluddin?
2: Di rumah, sedang di
1: rumah. Enggih. Pak Jamaluddin, pengen dengar lagu apa nih, Kak? Halo, Pak Jamaluddin?

0: Sinyalnya terputus sepertinya Pak Jamaludin. Pak Jamaludin nanti dicoba lagi ya. Oh ini.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nah.
1: Terputus tadi.
0: Enggih, lagunya napi Pak Jamaludin?
1: Ya, lagunya ada ini.
0: Lagunya yang napi?
1: Enggak.
0: Ah, agak kurang jelas nih Kak suaranya. Halo.
1: Hai. Halo.
0: Enggih.
1: Gabung habis
0: kuliah. Oh, enggih, siap.
1: Ini kurang sehat kepala juga ini yang ansur dapat masuk silakan jalan.
0: Enggih, mudah-mudahan
1: kita bicara lagi ya.
0: Enggih, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan Pak Jamaludin.
1: Sehat ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaludin. Terima kasih Pak Jamaludin gih yang sedang kurang sehat tapi masih menyempatkan diri untuk silaturahmi di 100% Indonesia di sore hari ini. Baik, pendengar. Sebelum kita lanjut kita ke Fabio Asar dulu ya dengan Rumah Singgah.

0: Baik, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia. Merawat kita ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti azan asar akan jatuh di pukul 15 lewat 15 menit. Jadi buat Anda yang sudah bersiap-siap menunggu salat asar, kurang lebih masih ada 17 menit lagi ya. Baik, kembali kami ajak Anda untuk bergabung di 100% Indonesia di nomor telepon 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, balik kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Panas di Mataram Bang Beni.
0: Agak-agak mendung.
1: Oh, enggak mendung di sini, panas banget, terik matahari dari pagi sampai ini, saat ini.
0: Belum ada mendung-mendung ya?
1: Iya, belum ada mendung-mendungnya di sini. Masih bisa request lagu Bang Beni?
0: Masih bisa.
1: Lagunya, biasanya.
0: Apa yuk?
1: Kangen band aja deh, Merayu Tuhan.
0: Kangen band dia?
1: Yang kemarin.
0: Oke.
1: Sekali-sekali religi nggak apa-apa kan.
0: Religi nanti dengerilah pada pas maghrib itu full religi itu. Subuh juga religi isinya.
1: Tapi itu biasa diputar di jam-jam segini juga Bang Ben. Diputar sama Mbak Kori.
0: Sama siapa?
1: Bang Andi.
0: Itu kan Mbak Kori, itu kan Bang Andi, lain sih. Hah? Lain sih.
1: Oh. Begitu ya?
0: Iya.
1: Tapi sudah nyari ke sih enggak apa-apa kan Bang Ben?
0: Iya, enggak apa-apa. Nanti dibeterin, Pak.
1: Nanti di share. Azan.
0: Siap.
1: Tapi mau salam-salam dulu ya Bang Ben.
0: Silakan Ila.
1: Buat Kak Irwan yang lagi monitor, semoga sehat selalu pantau ono. Terima kasih yang udah masuk tadi ya Kak ya. Semoga sehat selalu juga. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Kinda, Mbak Ayu, Mbak Ica di Maluku Tengah, Mbak Nelly, Bu Nahil, terus Mama Urwa, Bang Raja, Bang Syahril, Bang Tinku, lagi sama Budi, lagi Herman. Tadi ya Mbak Warni, terima kasih komennya. Terus buat itu ya, buat semuanya aja deh Bang Beni.
0: Oke.
1: Buat Bang Beni, selamat berdua aja, semoga sehat selalu. Terus semuanya.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila tadi ya, ada Ila dari Bayan Lombok Utara. Sehat selalu Ila bersama keluarga di Lombok Utara. Di belakangnya Ila, halo, selamat sore Indonesia banget. Halo, selamat sore, 100%
2: halo,
0: Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia dari Mawi di Tanjung Lombok Utara.
0: Apa kabar Kom?
2: Ada kabarnya bagus-bagus selalu Bang Beni.
0: Enggih.
2: Oh, di Bayan katanya panas?
0: Iya, katanya Ila panas di Bayan nih, Kak.
2: Oh, sama di sini sedang mendung-mendung gitu.
0: Kalau di Tanjung sedang mendung Pak Mauin?
2: Sedang mendung-mendungnya.
0: Oh, enggih.
2: Tapi mendung berarti bukan hujan.
0: Betul, mendung. Mendung sekarang mendung kok enggak hujan begitu.
2: Iya. Karena mendung ini hawanya jadi sejuk sekali gitu.
0: Iya, betul-betul.
2: Kalau di Mataram bagaimana Bang-Bangnya?
0: Mendung nih, Kak.
2: Oh, mendung juga ya.
0: Iya.
2: Salam-salam Bang Beni.
0: Silap, Pak Mauin.
2: Salam sama Bang Raja, Bunda Ratu Lale, Pak Irwan yang di Lombok Timur, ada Pak Fajar yang di Pantai Kuta, kalau di SMP-nya ada namanya Pak Rizal Ben, Mami Didim yang di Tembobor, Pak Jabir yang di Karangnangka Selatan, Nenek di Karangnangka, ada Pak Guntur yang di Simpang Pak Tanjung, sama Guna, ada namanya Benceng Lahir. Kalau di Gangge, ada Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, Pak Prubaya yang di Beraringan, termasuk Kayangan, Pak Kolumbus di Kayangan, dengan Pak Alvin, dan ya semua-semua ada gitu ya, Bang Beni ya.
0: Oke, Pak Muhyiddin.
2: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Muhyiddin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mauin tadi di Tanjung Lombok Utara. Sepertinya masih beraktivitas di bengkel dia, nggih. Sehat selalu Pak Mauin. Selamat sore juga untuk warga Tanjung dan yang ada di wilayah Lombok Utara ya sore hari ini. Di belakang Pak Mauin, selamat sore Indonesia banget.
3: Terasa seperti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Bagaimana kabarnya, Nike?
3: Alhamdulillah, Pak.
0: Sedang panas kayaknya juga Lombok Tengah, Gi.
3: Panas di Lombok Tengah ini.
0: Lagunya kalau begitu, Mi, biar adem.
3: Kalau gitu, lagunya yang apa saya minta ini.
0: Nah, apa ini, Kak?
3: Salam rindu sudah.
0: Salam rindu dari siapa, Nike?
3: Dari CTS.

0: Siap.
1: Sahabat Bang Beni, semoga sehat selalu bersama keluarga, mantap dan yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mami Irian tadi nggih di Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu Mami Irian sama keluarga. Buat pendengar yang hari ini juga kurang sehat atau sedang sakit ya, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa berkumpul dan beraktivitas seperti biasa ya, berkumpul bersama keluarga dan sakitnya segera disembuhkan. Selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Beni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenza.
2: Halo juga Bang Beni. Bagaimana kabarnya? Panaskah di sekitaran Mataram dan sekitarnya?
0: Di sini mendung. Kalau di dalam studio adem.
2: Cerah banget, terik banget, panas dalam carinya ini Bang Beni.
0: Jalan-jalan dah, bejeluk siang-siang Mbak Kenza. Menghitamkan diri. Menghitamkan diri.
2: Lagu.
0: Yang mana?
2: Dari Tulus.
0: Tulus yang mana?
2: Yang Labirin.
0: Tulus Labirin, saya cariin ya. Tadi tuh udah Tulus. Udah Teh Hijau.
2: Hah?
0: Udah diputar tadi Tulus yang Teh Hijau.
2: Oh, udah ya?
0: Iya.
2: Iya dah, enak aja kalau gitu Bang Beni ya.
0: Saya pilihin?
2: Iya, pilihin.
0: Oke.
2: Mau milih sendiri kok Bang Beni?
0: Hah? Mau milih? Milih dah, boleh milih milih sendiri
2: tidak,
0: boleh.
2: Sudah konsisten ini Mbak Kinzanya ya Bang Beni.
0: Apa dah, boleh.
2: Aku mau pilih sendiri pokoknya. Yang dari Gesha Bang Beni ya.
0: Gesha?
2: Iya.
0: Yang mana itu?
2: Dan benci.
0: Cinta dan benci, oke.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Ya, ada. Salam-salam dulu Bang Beni ya.
0: Sila.
2: Ada Mbak Ila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin, ada Bang Raja, ada Bang Orbes, ada Pak Maukin, ada Purbaya, ada Bang Rian, ada Bang Siti tadi, terus ada Bunda Marnia, ada Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah. Kemana Bunda Aisyah? Nggak pernah kedengeran Bang Beni.
0: Katanya sedang ke Jawa.
2: Oh iya, jadi Wong Jowo ya. Terus ada juga siapa ya? Ada Bang Tenggo, terus ada Nelly, ada Warni, ada Warna, ada ya Warna namanya PPRS ya. Terus kok semuanya ada Bang Beni ya.
0: Siap.
2: Manis banget aja dari Mbak Kim. Beda suaranya hari ini, kurang sehat kah?
0: Saya sedang selemah.
2: Oh iya. Iya kalau gitu Bang Beni, selamat bertugas. Semangat Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kenza. Mbak Kenza di Lombok Timur tadi ya. Mohon maaf ya kalau suaranya agak sengau, ini masih sedang flu. Bangun tidur langsung hacin. Baik, benar. Kita ke TPX dulu ya, salam rindu.

0: Mendengar pukul 15 lewat 16 menit, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi rumah sakit rujukan utama, sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal ini disampaikan saat membuka survei akreditasi Provinsi RSUD Provinsi NTB oleh LAM KPRS kemarin. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekedar mengejar predikat, tapi juga menjadi momen memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya, kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat, mulai dari manajemen, SDM, pelayanan medis, hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit, termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan, memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Ya, pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda juga nanti bisa mengikuti UMKM Bicara ya, yang sore hari ini akan menghadirkan narasumber Mun Aminul Huda dari UMI Sasak. Akan dipandu nanti oleh rekan Apriana Mahdan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan.

0: akan merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Asta Cita. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali rasanya kembali bisa menemani sore hari Anda dalam program kesayangan dan kebanggaan kita bersama UMKM Bicara. Bersama saya Apriana Mahdan, selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif pendengar di balik perjuangan dan kelezatan produk-produk UMKM lokal di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, siapa di sini yang kalau makan rasanya kurang afdol kalau nggak pakai sambal? Nah, berbicara soal kuliner khas Nusantara, memang olahan sambal ini selalu punya tempat istimewa di lidah pecinta pedas, khususnya sambal bawang ya. Di episode 5 Oktober 2026 ini pendengar, kita sudah kedatangan sosok hebat di balik kelezatan produk olahan sambal bawang Umi Sasak. Langsung saja saya pertemukan dengan Anda sore hari ini, owner sambal bawang Umi Sasak, Mas Mun Aimul Huda, benar nggak? Ya,
2: benar sekali.
1: Oke, ya. Manggilnya Mas Huda aja ya, Huda, biar gampang gitu. Betul. Apa kabar Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Seger sekali loh sore hari ini ya.
2: Mbak juga seger sekali nih.
1: Alhamdulillah ya, udah wudu tadi. Oke, sore hari ini Mataram cukup cerah, terik gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi adem karena kita berdua mau ngajakin pendengar kita untuk ngobrol tentang usaha yang dibangun oleh Mas Huda, yaitu sambal bawang. Brandnya Umi Sasak. Oke. Boleh Mas Huda ceritakan terlebih dahulu deh bagaimana awal mulanya terbentuk usaha sambal bawang Umi Sasak ini.
2: Iya, baik. Mbak Ana, terima kasih ya. Jadi saya ceritakan segelintir tentang bagaimana kok bisa saya usaha sambal bawang Umi Sasak ini, Mbak Ana. Jadi waktu itu background saya seorang sarjana Kapiten. Teknik.
1: Ya Allah, sarjana teknik. Satu alma mater, jangan-jangan.
2: Oh, betul. Saya kebetulan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Mbak.
1: Okay.
2: Sarjana teknik.
1: Majornya, ini apa namanya jurusannya?
2: Jurusannya teknik sipil.
1: Oh, saya elektro.
2: Oh, elektro.
1: Saya teknik sipil. Teknik,
2: iya, betul.
1: Jadi sama-sama saklek gitu ya.
2: Iya. Jadi saya waktu itu teknik sipil, jadi biasa saya dulu pernah kerja di proyek, kemudian pernah jadi kontraktor juga waktu itu.
1: Kemudian, menarik ini.
2: Iya, jadi di tahun 2020 itu terjadi COVID-19. 2019 ya, 2019.
1: 2020 kita lockdown itulah.
2: Iya, jadi di 2020 itu kebetulan di sana proyek masih ada, cuman ada rekopusing anggaran dan pokoknya banyak sekali kendala yang dimana kontraktor tidak bisa jalan waktu itu. Jadi kami benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi untuk mendapatkan pemasukan seperti itu, Mbak.
1: Jadi kita kebawa ke masalah sedih.
2: Iya, masalah sedih
1: ya.
2: Iya.
1: Kena jadi imbas juga soalnya saya, keluarga saya.
2: Oh gitu ya. Jadi hampir semua rata-rata UMKM kisahnya juga seperti itu, saya lihat mana di teman-teman UMKM.
1: Enggak cuma UMKM
2: sekarang.
1: Ya, semua, bisnis, semua.
2: Iya, semua lini ya.
1: Iya,
2: kayaknya. Jadi di situ mana waktu itu saya harus bisnis apa ini, seperti itu gitu, gitu kan. Jadi setiap pagi, siang, sore, malam itu di rumah terus gitu. Dan kerjanya makan
1: gabut
2: tidur.
1: Gabut lah
2: makan,
1: pokoknya
2: tidur.
1: Ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Naik berat badan gak waktu itu?
2: Kenapa?
1: Naik berat badannya gak sih?
2: Kebetulan kurus juga sih. Karena kepikiran juga gak ada
1: makan
2: pemasukan
1: tidur,
2: gitu kan.
1: Makan tidur sebenarnya gak ada yang dimakan ya.
2: Iya, betul.
1: Makan angin.
2: Iya. Jadi kebetulan waktu itu dibuatin lah sambal ini sama kakak ipar waktu itu, Kak. Dibuatin sambal ini. Dan kebetulan kok saya rasanya kok enak banget gitu ya. Jadi
1: baru ngomong gini aja saya sudah penasaran loh.
2: Apalagi dicicipin ya, Mas. Jadi saya tuh kepikiran bagaimana ya kalau saya apa jual sambal ini gitu kan. Hmm. Cuman waktu itu sempat
1: iparnya masak-masak biasa.
2: Masak-masak biasa ya untuk kita makan-makan. Iya, ya, betul sekali. Hmm. Cuman saya berpikir bagaimana saya harus bisa kemas sih sambal bawang ini gitu loh, dalam artian saya harus jual nih.
1: Itu udah gitu. Seberapa lama tuh udah gabutnya?
2: Gabutnya hampir satu minggu waktu itu.
1: Oh, satu
2: jadi
1: cepat
2: langsung
1: cepat ya, gitu
2: karena
1: ya.
2: Kita kebiasaan
1: cepet nyadarnya ya. Gitu ya.
2: Karena kebiasaan di teknik sipil kan harus bikin
1: benar-benar ada planning.
2: Terus planning ya, dan lain sebagainya ya. Jadi waktu itu saya coba-coba cari packaging mana yang tepat.
1: Langsung gitu ya.
2: Orang betul.
1: Teknik lah.
2: Iya, kebetulan ada sisa uang waktu itu sekitar 200 ribu kalau tidak salah. Mana? Jadi saya harus manfaatkan yang 200 ribu.
1: Sisa-sisa nyawa ini.
2: Sisa nyawanya.
1: 200 ribu, Tuhan.
2: Betul.
1: Tapi maaf waktu itu Mas Uda udah berkeluarga atau masih
2: belum,
1: jomblo?
2: Belum.
1: Oke, sisa-sisa nyawa 200
2: ribu
1: ya.
2: Iya, karena kita masih jomblo waktu itu kan. Jadi bagaimana saya harus mengemas sambal ini supaya kelihatan agak mewah lah dan tertarik orang untuk beli gitu
1: ada
2: kan.
1: Ada nilai jual
2: betul,
1: juga di situ
2: ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu saya sempat menggunakan pouch dan lain sebagainya gitu kan. Cuman sekarang yang terlihat berkesan waktu itu adalah ini sebenarnya toples selai sebenarnya, bukan toples sambal bawang.
1: Oh,
2: iya.
1: Okay.
2: Biasanya toples sambal itu adalah yang kurus di tengah kan?
1: Oh iya, ya, ada cekean lehernya
2: itu, betul.
1: Iya, benar.
2: Kalau ini lurus tok gitu kan. Nah, jadi bagaimana supaya bisa berbeda dengan sambal-sambal yang lain gitu. Sehingga dari packagingnya aja sudah berbeda dengan sambal-sambal yang lain gitu kan. Menggunakan kemasan selai seperti itu.
1: Ya. Okay.
2: Dan lanjut lagi Mbak. Jadi dulu waktu di teknik sipil saya biasa ngaduk semennya ikut sama tukang-tukang. Ngaduk sekarang harus ngaduk
1: bawang, sambal.
2: Gitu.
1: Tapi kenapa bawang?
2: Kenapa?
1: Kenapa pilihnya bawang, ya, sambal bawang gitu?
2: Kan waktu itu saya sempat cerita bahwa saya makan tidur dan terbersit sambal itu yang kebetulan
1: kan ada sambal,
2: lezat sekali ya.
1: Sambal apa gitu? Ini milihnya
2: sambal
1: bahannya
2: bawang.
1: Sambal bawang. Gitu.
2: Karena kebetulan waktu itu memang sambal ini yang disediakan.
1: Oh,
2: gitu. Gak ada sambal yang lain.
1: Ada sambal yang lain. Oh, itu alasannya sederhana
2: tomat.
1: Aja, nggak nyari-nyari ya.
2: Gak nyari-nyari betul.
1: Oke, emang kebetulan emang dibuatnya ada sambal bawang. Jangan cuma ada sisa bawang berapa biji di ini ya?
2: Oh bukan.
1: Memang jadi keahliannya juga, memang bikin sambal bawang nih otentik dari keluarga, dari iparnya
2: dari
1: Mas
2: ipar,
1: Uda itu.
2: Ya, betul,
1: okay.
2: Dari ipar tuh dari Lombok Timur waktu itu kan.
1: Jadi mohon maaf kalau kita agak-agak ngeces tiap ngomong ini ya, karena ngomongin sambal tuh bikin kita ngeces gitu.
2: Harus benar-benar gimana ya mulut kita ya kalau
1: Tapi ini dari kisah singkatnya kita bisa udah ngebayangin bahwa Mas Huda ini emang gak demen nganggur, selalu ada ide kreatif yang pengen diolah di kepala dan dieksekusi. Kenapa namanya Umi?
2: Umi
1: Sasak gitu.
2: Nah,
1: Umi.
2: Iyalah.
1: Kenapa enggak Abi gitu? Kan Mas Huda nih.
2: Betul. Jadi terakhir saya kerja Mbak waktu itu di Mandalika, sempat jadi K3 kesehatan kesempatan kerja. Jadi itu saya sempat jauh sama ibu ini. Waktu itu karena masih muda, masih jomblo kan. Jadi baktinya tuh sama ibu.
1: Emak banget.
2: Iya, banget ya. Betul.
1: Jadi merinding aku.
2: Sangat sayang banget sama ibu waktu itu kan. Sampai sekarang sih gitu kan. Cuman kenapa ya saya harus namakan apa sih ini gitu kan. Dan ternyata Umi, kalau ibu kan udah biasa gitu kan. Kalau bahasa Umi ini kan dari Arab gitu kan. Cuman kok biasa aja sih penyebutannya tuh kayak Umi-Umi biasa gitu kan.
1: Arabian sekali
2: ya,
1: gitu.
2: Jadi
1: ya?
2: Bagaimana kalau namanya Umi Sasak. Ini Arabian yang ada di Sasak
1: Umi
2: gitu ya.
1: Sasak,
2: ya. Umi yang ada di Sasak gitu, bukan di Arab Saudi gitu.
1: Iya, oke.
2: Iya. Jadi waktu itu sih memang namanya cuma Umi aja gitu.
1: Oh, enggak ada embel-embel
2: Sasaknya.
1: Sasaknya,
2: betul. Tapi karena ini sudah bersertifikat HKI, jadi waktu saya searching di
1: Umi Bejibun.
2: Iya, Umi Bejibun banget gitu. Iya, jadi tambahin.
1: Sejuta umat sebutan itu ya, oke.
2: Jadi tambahinlah namanya Sasak.
1: Kalau gitu. Sasak ini belum ada.
2: Sasak ini belum ada, dan tapi sempat saya di somasi waktu itu Mbak, karena di Palembang atau di mana ya?
1: Ada juga.
2: Ada
1: Umi
2: nama
1: Sasak.
2: Bukan Uminya, tapi Sasaknya yang di somasi waktu itu. Uminya enggak gitu.
1: Oh.
2: Sasaknya yang di.
1: Padahal kan nyambung
2: ya,
1: nih Umi
2: betul.
1: Sasak.
2: Betul, Umi Sasak. Dan Sasak itu kan adanya di
1: Lombok.
2: Betul.
1: Kenapa ini nyasarnya di Palembang yang somasi ya?
2: Itu, tapi untungnya ada Kemenkumham waktu itu dengan Pak Sanis yang ada di Mataram gitu kan, dia yang bantu untuk
1: ngebantu
2: somasi. Betul
1: akhirnya
2: sekali. Akhirnya bisa kepake lah nama Umi Sasak, dan sekarang udah terdaftar.
1: Oh, yang
2: di
1: dia komplain itu yang somasi itu sasaknya doang.
2: Sasaknya bukan Umi.
1: Dia nggak terima gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Embel-embel sasaknya gitu.
1: Oke, baiklah.
2: Ya,
1: terus ini yang ngebedain sambal bawang Umi Sasak ini dengan dibandingkan sambal-sambal olahan serupa yang dari bawang itu apa?
2: Nah, jadi pertama Mbak, pertama tadi saya bilang bahwa di packagingnya.
1: Oke.
2: Ya, packagingnya kalau yang lain pakai sambal biasa, apa botol biasa.
1: Ini juga kayak botol-botol ini ya.
2: Ini kayak botol sele ya.
1: Selain sele, bisa juga ini botol nyak rambut. Nyak rambut.
2: Pokoknya serba sudah mah.
1: Pokoknya. Iya. Ya dia luwe dah ini kemasan ini.
2: Dia luwe, yang penting kita lihat tampilannya sih tadinya kan. Dan kenapa kok udah sambalnya hitam, terus kemasannya lagi hitam gitu kan. Biar sangar aja Mbak, namanya kan sambal ya, jadi harus sangar
1: ya,
2: gitu.
1: Ya benar-benar ya, kayak agak metal gitu ya.
2: Iya.
1: Emang kelihatan kita kalau lagi nonton, kelihatan gitu agak-agak sangar.
2: Sangar
1: gitu
2: ya.
1: Gotik juga gitu ya.
2: Jadi tekstur pedasnya itu apa namanya?
1: Ini pedesnya memang metal banget.
2: Memang ini khusus untuk penyuka pedas. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pedas tuh minta tolong jangan dibeli sudah.
1: Tapi pedesnya ini kan banyak
2: variannya ya.
1: Relatif gitu loh.
2: Relatif,
1: tergantung lidah-lidah orang.
2: Betul ya.
1: Tapi jadi, ini pedesnya menurut Mas Huda ini
2: mungkin kalau di levelin dia di angka 8 sampai 10 ya.
1: Pedesnya brutal
2: ya,
1: gitu.
2: Brutal ya. Kan kita ada dua varian juga sih, ada yang pedes dan ada yang sedang gitu. Tapi kita nggak pakai level gitu, Mbak.
1: Nggak pakai level.
2: Ya,
1: sedang ini ada sopan-sopannya nggak dikit, bisa lah gitu
2: bisa diterima lah ya.
1: Sama orang-orang yang manja kayak yeah. saya gitu.
2: bisa Mbak,
1: bisa ya. Berarti ada memang di Mas Huda memang buat untuk apa namanya level pedas yang berbeda.
2: Iya betul sekali.
1: Ada kan orang yang kayak udah pedas udah ini tuh nggak ada tuh pedes-pedesnya. Kalau ini ya, menangis nggak kira-kira?
2: Ini dibilang menangis, iya juga sih.
1: Menangis bahagia
2: menangis
1: gitu
2: bahagia ya.
1: Ya.
2: Karena selain pedesnya dia dapat rasanya juga Mbak. Bukan yang biasa cuman pedes-pedes terus nggak ada rasanya itu.
1: Jadi intinya gini ya,
2: ya.
1: Rasa dia langsung.
2: Nah,
1: beli
2: itu,
1: produknya.
2: Beli
1: emang ini cakep nih caranya ya. Bikin kita penasaran. Tapi Mas Huda ada yang mau coba liwat ini ya.
2: Oh,
1: karena
2: ya, boleh,
1: kita
2: boleh.
1: Ke-distract sama suara telepon. Tapi nggak apa-apa, coba kita sapa apa maunya orang ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Jan. Apa? Mbak Nana.
1: Iya, siapa?
3: Gede di Pagutan.
1: Pak Gede di Pagutan. Ini ya, pengen ikut gabung ya?
3: Penasaran sama sambelnya.
1: Emang seru ya, jadi pengen ikut ngerumpi ya Pak Gede. Mas Huda namanya.
3: Oh, Mas Huda, salam kenal Mas Huda.
2: Iya, salam kenal.
3: Pak Gede. Dari mana Mas Huda?
2: Saya dari Desa Nagung, Pak Gede.
1: Oh, kirain dia mau jawab dari tadi.
3: Banyak sih teman saya Desa Nagung juga.
2: Oh, banyak ya.
3: Iya.
1: Kita tetangga dong saya.
2: Tetangga. Oh iya.
1: Kalau enggak gara-gara Pak Gede nanyain, saya belum nanya loh.
3: Nana juga enggak tahu di mana.
1: Benar.
2: Lupa nanya.
1: Jadi emang enggak rekayasa loh ini pertemuan ini ya.
3: Ini apa namanya? Sambalnya di mana bisa kita belinya gitu?
2: Ya,
1: jadi Mas Huda lah. Jangan di saya Pak Gede.
3: Maksudnya di anunya apa di
2: lapaknya ya.
1: Lapaknya di mana Mas Huda?
2: Iya. Jadi kita ada lapak di sebelah Islamic Center Mbak, di sebelah baratnya
1: NTB
2: itu.
1: NTB Mall.
2: Balik kita Mbak sekarang, bukan NTB Mall.
1: Oh, bukan NTB.
2: Sekarang jadi balik kita,
1: balik
2: ya.
1: Iya. Maaf. Jarang keluar rumah.
2: Jadi ada di sebelah barat Islamic Center itu ada warung-warung nasi biasanya di sana.
1: Oh iya.
2: Berderet warung-warung nasi.
1: Di sana Pak Gede, rapat dari Pagutan
2: iya,
1: itu.
2: Ada es batu kristal di sana. Iya, ada lapak es batu kristal namanya es batu kristal.
1: Pak Gede banyakkan beli ya, nanti mampir lah aku 83, Pak.
3: Iya, Mbak Nana.
1: Oke.
3: Oke.
1: Terima kasih Pak Gede.
2: Amin, terima kasih Pak Gede.
1: Terima kasih Pak Gede, jangan lupa dibeli.
3: Yo.
1: Pak Gede di Pagutan, mumpung deket nih di Pagutan. Tapi kalau memang pengen belinya online,
2: onlinenya bisa langsung.
1: Oh, ada di mana?
2: Bisa di Instagram, Instagram, TikTok.
1: Oh, oke, okay.
2: Instagram,
1: juga. TikTok. Oke, oke. Okay.
2: Cari aja Umi Sasak gitu ya.
1: Baiklah. Kita ngomongin soal bahan baku ini.
2: Iya, bahan baku.
1: Ya kan? Betul. Karena kita tahu ini utamanya tadi dari cabai jelas.
2: Iya, bawang.
1: Sama bawang.
2: Betul.
1: Yang terkadang harganya memang kadang-kadang susah ditebak kayak perempuan.
2: Betul.
1: Dia fluktuatif gitu ya di pasaran ini, kadang naik gila-gilaan gitu. Nah, gimana Mas Uda ini menyiasati kestabilan harga dan ketersediaan bahan bakunya gitu ya, supaya kualitas sambalnya ini tetap terjaga gitu.
2: Betul. Jadi waktu itu Mbak, saya dari 2020 sampai dengan
1: udah 6 tahun lah
2: ya, sampai dengan 2006 di bulan Januari ya. Bukan Januari sih, hampir kemarin-marin ya, Mei kalau enggak salah.
1: Oh ya, baru-baru lah ya, ini berarti ya.
2: Jadi pelonjakan cabai itu sebenarnya sama bawang tuh dulu dia hampir stabil, kadang bawang yang naik, cabainya yang turun.
1: Oh
2: kadang,
1: gitu, jadi ya, kompak gitu ya?
2: Iya kompak, jadi kadang cabainya apa,
1: bawangnya yang tinggi,
2: naik,
1: bawangnya yang drop.
2: Drop, ya.
1: Bawangnya yang melejit, turun cabai.
2: Okay. Nah sampai di bulan Mei, kalau nggak salah ya bulan Mei atau Juni, itu dua-duanya melonjak Mbak. Sampai
1: waduh,
2: dengan harga plastik pun melonjak sekarang. Kayak karena ya, ada
1: betul.
2: Iya, karena ada penutupan apa sih, jalur apa sih?
1: Iya benar, ya. Waktu itu ada pokoknya tragedi global lah, peristiwa betul, ini yang ngaruh ya, gitu ya.
2: Jadi sampai harganya pun hampir semua naik gitu kan, sehingga mau enggak mau yang dulunya
1: maksudnya saya, juga naik pita pasti.
2: Iya. Jadi
1: naik darah.
2: Ngapain ya usaha terus enggak ada untung gitu kan. Jadi mau enggak mau saya minta maaf ke customer-customer semua. Oh. Saya chat dengan pribadi, kadang ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Sehingga saya mencari motivasi-motivasi, ternyata memang yang menentukan harga itu adalah owner bukan customer gitu.
1: Oh.
2: Iya, jadi saya bertahan walaupun sekarang memang orderan agak sedikit
1: berkurang ya.
2: Iya, cuman tidak ada yang tidak order gitu. Ada aja, ada customer baru yang memang dia tahu harga di saat harga sudah naik, bukan di harga itu gitu.
1: Menarik itu ya. Nah, jadi owner lah yang menentukan
2: harga
1: tapi
2: bukan
1: dibarengi
2: customer.
1: Dengan kualitas ya,
2: itu dan
1: saja
2: analisa
1: ya.
2: Juga sih berapa sih yang harus naiknya, nggak harus yang
1: budget
2: sekali gitu
1: benar
2: kan
1: ya. Nah ini sebenarnya pengalaman Mas Huda dari yang Mas Huda alami sendiri langsung ya. Ternyata ini bahan baku yang cukup unik juga gitu ya, dari sisi ketersediaannya ini gitu ya, karena kita nggak bisa beli sekalian pas waktu murah itu kan nggak bisa kita borong gitu ya Mas Huda ya, karena mengingat cabai ini cepat rusak. Terus kedua bawang juga begitu juga, judulnya dia sama ini, dia dawet angannya gitu ya.
2: Dia berkesinambungan.
1: Benar. Jadi sebagai pengusaha penentuan harga awal itu gimana
2: HPP-nya
1: sih
2: ya,
1: resepnya supaya kita bisa seperti apa namanya, untuk kedepannya itu tetap stabil harganya gitu.
2: Jadi saya biasanya ngambil di 35% Mbak. Berapapun HPP-nya yang penting keuntungan saya 35% gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi kita bisa udah tinggal kalkulasikan berapa HPP di saya biasanya buat HPP itu 2 bulan sekali. Maksudnya untuk menentukan harga itu, kestabilan harga itu di 2 bulan sekali gitu kan. Setiap 2 bulan itu nganalisa lagi apakah harga terlalu melejit atau bagaimana HPP-nya gitu. Dan saya tinggal tambahin aja 30% gitu.
1: Oh,
2: dan di situ harga jualnya
1: Kan kadang-kadang bisa jadi turun, enggak juga nurunin harga
2: betul.
1: Artinya dari awal membangun bisnis ini dari 2020 sampai 2026 baru itu Mas udah akhirnya memutuskan untuk naikin harga.
2: Iya, naikin harga.
1: Oh, di situ 6
2: tentunya
1: tahun,
2: saya
1: ya?
2: Juga sih berterima kasih nih Mbak Ana dengan pemerintah-pemerintah kita yang ada di Kota Mataram tentunya yang selalu memberikan pelatihan-pelatihan, ada digital marketing, kemudian ada bagaimana mengatur tentang bisnis, kemudian tentang HPP dan lain sebagainya. Jadi dari situ sih belajar, karena dulu belajarnya tentang teknis sipil, kemesemen, gitu-gitu ya, tentang
1: saya
2: RAB macam. Kalau sekarang ini kita harus berbalik arah dan belajar juga bagaimana menjadi seorang pengusaha gitu ya, dan bertahan sampai dengan saat ini gitu.
1: Betul,
2: yang udah 5 tahun.
1: Tapi ilmu itu kan kepake semua,
2: intuisi,
1: ketepatan hitungan dan lain-lain itu. Ternyata
2: semua.
1: Jangan bilang gak perlu sekolah gitu untuk jadi bisnismen. Dan gak harus linier gitu ya kan. Harusnya kenapa gak jurusan ekonomi aja, kita gak tahu kemana arah angin ini membawa kita ya. Yang penting kita sekolah. Yang tinggi, setinggi-tingginya, entah kita jadi apa pasti ilmunya kepake gitu ya.
2: Jangankan itu ya Mbak ya. Jadi kita punya relasi juga, relasi sih yang penting di situ ya, bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan saja, tapi relasi itu jadinya dari kuliah itu saya punya teman-teman di NTT, punya teman-teman di Sumbawa, yang dimana teman-teman itu nanti bisa membantu untuk mengembangkan bisnis saya.
1: Jadi
2: itu.
1: Membangun networking itu juga
2: itu yang sangat perlu.
1: Perlu gitu ya. Nah, Mas Huda, produk olahan basah seperti sambal bawang ini juga ada tantangannya ya, butuh perhatian yang ekstra tentu saja pada ketahanan dan pengawetan ini. Bagaimana proses pengemasannya sambal bawang Umi Sasak ini supaya dia tetap tahan lama, dan bagaimana kelengkapan sertifikasi legalitasnya serta PIRT halal dan lainnya itu gimana tuh?
2: Jadi pertama kadang banyak sambal yang memang ketahanannya tidak sampai dengan 1 bulan ya.
1: Benar. Nah, kalau biasanya saya berjamur ini, berubah aroma gitu ya.
2: Saya sambal yang saya buat di tahun 2023 sampai dengan 2026 itu saya masih simpan sampai saat ini.
1: Anggap riset lah itu ya.
2: Riset. Iya. Cuman waktu itu dia akan kehilangan apa rasanya itu berkurang di 1 tahun pertama.
1: Apanya nih, pedesnya kah atau rasa gurih kegurihannya?
2: Gurihnya sama pedesnya. Itu udah kehilangan rasa gitu kan. Karena saya waktu itu punya sampel 5.
1: Itu setahun ya?
2: Iya setahun. Ada yang 3
1: dalam
2: bulan.
1: Dalam suhu ruangan. Tidak disimpan
2: Tidak disimpan di freezer maupun apa ya. Jadi saya punya 5 waktu itu, ada yang 3 bulan. Kemudian ada yang 6 bulan. Yang 8 bulan, setahun gitu.
1: Ini produksinya dalam waktu yang sama?
2: Iya.
1: Ada
2: yang saya coba di 3 bulan pertama. Ada
1: masih
2: yang
1: awet.
2: Masih awet. Di 6 bulan pertama, kemudian 8.
1: Awet juga.
2: Sampai dengan 1 tahun waktu itu. Sampai dengan yang sekarang ini di 2023, 3 tahun ini. Nah, jadi
1: dia masih bisa dimakan?
2: Ternyata yang di 2023 ini masih bisa. Kemarin sempat kakak itu udah salah ambil gitu kan. Ternyata rasanya itu memang udah enggak ada lagi. Cuman dia tidak berjamur.
1: Gitu.
2: Udah enggak ada rasa. Cuman
1: gak
2: dia enggak berjamur,
1: enggak ada gurih dan
2: enggak ada pedas, enggak ada gurih.
1: Enggak ada tes khas sambal bawang itu.
2: Iya, sambalnya itu enggak ada. Jadi kayak apa ya, makanan net apa ya?
1: Ya pokoknya
2: gak ada
1: plan
2: rasanya
1: gitu
2: sudah ya.
1: Cuman
2: dia tidak berjamur, Mbak. Nah, sehingga saya buat di sini adalah 1 tahun sebenarnya. 7 bulan.
1: Expirednya 7 bulan. Sebaiknya sarannya,
2: sebaiknya sarannya ya.
1: Tapi bukan berarti kalau habis 7 bulan dia ini yang sering disalahpahami oleh konsumen ya. Kayak kita kalau lihat expired date itu kan saran sebaiknya, tapi kalau dia enggak berubah rasa, kalau dia masih enak enggak berubah aroma gitu ya, itu masih bisa kok
2: bisa,
1: dimakan ya. Kecuali ada bahan-bahan pengawet tertentu. Tapi ini pakai pengawet enggak?
2: Ini enggak pakai pengawet sama sekali.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu saya pakai 7 bulan, Mbak. Tapi kok lama sekali orang order balik ya, saya bilang gitu. Jadi saya turunin jadi 4 bulan, Mbak. Jadi ketika 4 bulan, mereka tuh cepet-cepet habisin jadinya. Jadi cepet order
1: trik
2: lagi.
1: Marketingnya gitu ya. Oke.
2: Itu. Jadi sekarang saya mau pakai.
1: Kenapa enggak 9 bulan 10 hari biar lengkap Umi gitu. Biar keibuannya tuh dapet gitu ya. Oke. Ini saya kasih ide loh. Ini adalah sambal sasak yang Umi Sasak gitu. Jadi ketahanannya 9 bulan 10 hari.
2: Brojol dong.
1: Brojol gitu ya. Oke. Kemudian ngurus-ngurusin sertifikasi dan lain-lainnya itu. Tapi kan ini bahan-bahannya halal semua ya.
2: Halal semua, Mbak. Sampai dengan plastik-plastiknya ada label halalnya juga. Karena
1: memang
2: di halal
1: itu ya.
2: Karena di label halal itu memang harus semuanya ada sertifikat halalnya gitu. Termasuk
1: plastik-plastiknya
2: harus halal lah. Dan ada ISO kalau nggak salah namanya.
1: Enggak, saya ini baru tahu
2: jadi
1: juga.
2: Jadi itu perlu diperhatikan juga, Mbak. Apakah dia memiliki sertifikat halal plastiknya gitu.
1: Jadi kita harus lebih jeli gitu ya.
2: Iya, harus jeli sebenarnya.
1: Karena kita kan kadang mikir halalnya ya udah halal produknya.
2: Produknya ya, bukan.
1: Gitu ya. Tapi ternyata kemasannya juga apakah dibuat dari bahan yang halal gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Nah, jadi kita udah punya beberapa sertifikat, yang pertama itu NIB, kemudian PIRT, label halal, kemudian ada HKI juga, nah, untuk luar negeri nanti namanya HACCP kalau tidak salah.
1: Banyak
2: itu belum kita
1: itu
2: bisa ya, karena kita
1: kenapa?
2: Belum memiliki ruang produksi yang memang sesuai dengan SOP-nya.
1: Jadi pemasarannya nggak bisa lintas benua ini ya?
2: Sebenarnya banyak sih yang pada
1: tapi
2: bawa,
1: kalau bawa sih,
2: iya bawa nggak apa-apa ya. Tapi kalau ekspor kalau gitu-gitu mungkin
1: kalau ekspor
2: bisa.
1: Langsung gitu,
2: ya,
1: Mas Huda masih terkendala ya. Tapi kalau ada orang yang bawa sebagai
2: haji
1: oleh-oleh atau orang pergi ya umroh atau mau keluar negeri kak,
2: bisa
1: dibawa gitu ya. Baiklah. Nah, ini soal tantangan dalam usaha kan orang taunya kesuksesan doang gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Makanya kayak udah sukses nih sekarang, tapi enggak tahu di balik layar itu ada tantangan-tantangan yang dialami pasti oleh para pengusaha termasuk Mas Huda ya.
2: Betul.
1: Apa tantangan terbesar yang pernah Mas Huda hadapi selama mengembangkan usaha
2: ini
1: ya?
2: Kalau tantangan sih sebenarnya banyak. Ini sih sebenarnya Mbak banyak.
1: Emang ada yang nantang-nantangin Mas Uri?
2: Jadi terlalu banyak sih sambal ini Mbak ya. Terlalu banyak sambal.
1: Iya macam-macam.
2: Macam-macam
1: gitu
2: sambal ya. Jadi kadang itu tantangan. Cuman bagaimana kita mensiasati tantangan itu sebagai persahabatan gitu Mbak. Jadi sebenarnya sambal ini
1: positif banget nih Mas Uri.
2: Iya jadi orangnya. Memang kita usaha itu harus benar-benar positif. Termasuk barang kita yang tidak laku, kita harus tetap berpikir positif. Bagaimana harus laku. Sehingga sampai saat ini tantangan sih saya belum ada sih yang berat Mbak.
1: Belum jadi ada yang berat ya?
2: Kita hadapi dengan senyum
1: aja.
2: Karena emang
1: ini cuma
2: gitu.
1: Bawang, bukan semen Mas.
2: Bukan semen, ya. Jadi gak perlu ditantang-tantang. Gak berat, betul.
1: Oke, tapi adalah tantangan-tantangan.
2: Tantangan ya pasti adalah mungkin yang... Saya paling lama 2 minggu enggak ada orderan ya, Mbak.
1: Itu termasuk
2: ujiannya
1: ya.
2: Juga ya.
1: Oke.
2: Jadi gimana nih ya?
1: Kok cara Mas Huda ngelewatin tantangan-tantangan apa yang Mas Huda injek ke pikiran supaya enggak nyerah gitu?
2: Positive thinking sih, Mbak. Saya udah jalankan ini bertahun-tahun.
1: 6 tahun lah ya.
2: 6 tahun kemudian sehingga saya udah dapat izin-izinnya, udah dapat bagaimana saya punya produk, orang aja kepengen punya produk.
1: Benar, saya juga pengen, nah, Mas, tapi gitu yang Mbak. Ada kalau saya bisnis itu enggak diutangin, enggak diminta gitu.
2: Dilarang kasbon gitu.
1: Auranya itu memang beda ya. Oke. Okay.
2: Karena muka orang-orang kaya ya kelihatan.
1: Waduh, desil 10 saya. Oke, jadi artinya dalam setiap tantangan itu dihadapi dengan positive,
2: positive thinking.
1: Tapi pernah nggak sih ada di titik kayak nyerah kalau Mas Huda?
2: Sempat sih waktu itu.
1: Kapan itu? Tahun berkeberapa gitu?
2: Karena sebelum married sih juga Mbak.
1: Oh oke oke.
2: Saya mau married ini masa harus begini-gini terus sih sambal bawang. Ternyata. Karena istri saya alhamdulillah ya
1: dipertemukan
2: dengan istri saya
1: sistemnya.
2: Yang support
1: okay.
2: Kemudian dia ada juga bisnisnya yaitu tas rajut gitu kan.
1: Oh oke okay,
2: jadi
1: okay. Kapan-kapan kita undang nih.
2: Nah boleh jadi cuma dia agak teropet Mbak.
1: Oh gitu ketemu saya.
2: Tenang nanti.
1: Sebenarnya tejirinya akan terungkap gitu ya.
2: Iya. Jadi dari situ kita ngobrol tuh di rumah tangga tuh tentang bisnis, jadi nggak mau ngebosenin gitu kan, bagaimana nanti ke depan kita kembangin bisnis ini gitu kan, dan dia juga tidak pernah menuntut saya untuk menjadi seorang ASN atau apa.
1: Benar.
2: Jadi kita
1: udah paradigma cara berpikir seperti itu tuh udah sebenarnya harus berubah di zaman modern ini ya.
2: Betul.
1: Sekarang CEO lo,
2: si CEO menyamar ya
1: lagi hype malah justru
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Ngabisin kuota CEO menyamar.
1: Tapi artinya
2: betul,
1: kita sudah ada di pola pikir yang apapun sebenarnya.
2: Iya.
1: Usaha yang kita geluti nggak cuman ASN atau apa itu karena kan atau di kantoran yang gajiannya setiap bulan itu ada artinya itu orang-orang yang ada di zona nyaman gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau businessman, businesswoman itu yang hariannya omsetnya itu justru tergantung cara kita mengolahnya gitu kan. Ada yang mereka omsetnya sehari kita dengar tuh sekian yang kalau bagi kita yang ASN mikir, ya ampun saya tuh sebulan loh gitu ya. Kerja 7 jam sehari gitu kan. Dia dapat itu cuma dalam hitungan sekejap-sekejap gitu ya. Tapi balik lagi cara kita mengolahnya. Dan sebenarnya, bersyukur itu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, bersyukur terutama karena apapun pekerjaan kita, entah itu ASN ataupun pengusaha, wirausaha, itu sama aja sih sebenarnya. Yang penting bagaimana kita bersyukur dan
1: betul.
2: Terus berpositive thinking sebenarnya.
1: Betul, jangan suka lihat rumput tetangga yang lebih hijau itu ya. Ternyata itu sintetis.
2: Sintetis, bukan rumput asli.
1: Bukan
2: apalagi
1: asli.
2: Banyak sintetis sekarang.
1: Betul. Tapi kita bicara soal jalur pemasaran nih saat ini. Jalur pemasaran sambal bawang Umi ini lebih fokus kemana Mas?
2: Media sosial sih sebenarnya.
1: Oh, medsos ini memang
2: karena saya
1: seneng, kebendung
2: betul,
1: ya.
2: Betul, karena saya seneng packing-packing sih Mbak. Saja suara isolasinya tuh krek-krek itu yang bikin enak.
1: Bikin adrenalin itu
2: adrenalin ya.
1: Okay,
2: bikin sensasinya tambah gitu kan.
1: Jadi sosial media secara online ya?
2: Iya secara online.
1: Tapi ada lapak online, offline-nya
2: offline juga
1: ya?
2: Offline juga ya.
1: Yang kayak dititip di tempat oleh-oleh?
2: Ada di Balik Kita.
1: Oh di Balik Kita.
2: Kalau di oleh-oleh yang lain belum ada.
1: Belum masuk gitu ya?
2: Saya kebetulan terkendala di produksi sih Mbak.
1: Nah itu yang saya pengen tanya. Nah. Sehari atau ini harian atau memang ada waktu tertentu Mas Huda memproduksi?
2: Ya satu minggu itu 3 kali sih.
1: Mingguan boleh dibilang itu cukup produktif lah.
2: Iya karena dia 4 jam sih Mbak digorengnya itu jadi lumayan lama ya.
1: Oh
2: sekitar okay. 4 jam. Jadi itu yang bikin,
1: karena itu yang bikin diawet.
2: Awet, ya pertama awet, mm-hmm. kemudian langka ya. Mm-hmm. Jadi banyak pesaing-pesaing yang sempat bikin sambal bawang juga.
1: Kenapa harus 4 jam sih, Mas Huda?
2: Iya, karena memang tingkat kematangannya itu di 4 jam itu gitu.
1: Oh, perasaan mbok di rumah saya itu kok masak sesat-sesat 5 menit matang.
2: Itu kalau sambal tomat, kalau sambal terasi gitu. Ini kan beda, beda ya? Jadi ini yang bedanya apa sambal bawang umi dengan sambal-sambal
1: ya,
2: yang
1: ini
2: lain.
1: Ini sambal ya. Umi Sasak ini jadi, dia gak kayak sambal-sambal betul. Yang sejam 2 jam, ya, 4 jam, aduh udah bete jam. Itu.
2: Jadi dia benar-benar sangat limited gitu mbak. Makanya dengan harga segitu, saya bilang siapa yang mau sudah, saya bilang gitu.
1: Yang mau-mau yang aja kalau zaman sekarang,
2: iya, zaman ya. Sekarang ya.
1: Berarti kalau yang gak mau bukan target
2: bukan
1: pasarnya.
2: Bukan target pasarnya. Jadi okay. kembali lagi kita harus memang benar-benar positive thinking gitu kan. Siapa tahu dia saat ini belum ada uangnya, mungkin besok dia order
1: oh,
2: gitu.
1: Oke, okay. Besok dia dimudahkan rezekinya untuk ya. Mencicipi sambal bawang Umi Sasak ini ya. Nah. Berkaitan dengan produksinya yang agak-agak lama, ini ya, lama, ribet, kerjain sendiri emang?
2: Enggak, saya kebetulan dibantu sama kakak ipar dan ibu.
1: Berarti
2: jadi
1: ada
2: kita
1: tim
2: udah
1: produksinya?
2: Ada tim produksinya.
1: Oke, okay. Dan mereka ini secara profesional enggak Mas Huda bikin?
2: Secara profesional, SOP-nya gitu.
1: Oh oke, okay. Enggak takaran. Mentang-mentang ibu sendiri
2: iya,
1: disuruh-suruh
2: betul,
1: gitu ya. Artinya Mas Huda sudah membuka peluang pekerjaan walaupun
2: betul.
1: Masih sebatas keluarga.
2: Keluarga betul.
1: Ya namanya juga kalau kita punya usaha sendiri yang saya duluin ya keluarga-keluarga
2: iya,
1: saya lah.
2: Betul. Gitu ya. Karena saya juga terkendala di SDM sih mbak kemarin sempat cari
1: dia.
2: Tetangga apa.
1: Beberapa UMKM yang juga sempat saya ajak ngobrol gitu Mas Huda nyari orang ini yang dipercaya
2: yang susah,
1: itu susah
2: betul.
1: Gitu loh.
2: Apalagi nih gorengnya 4 jam, mereka 15 menit aja di dapur udah
1: bosen,
2: pada bosen
1: bener,
2: gitu kan.
1: Bener.
2: Nah, jadi memang untuk mengembangkan sebuah bisnis itu memang harus dari keluarga dekat dulu gitu kan.
1: Tapi kadang-kadang walaupun keluarga itu susah loh kita ajakin untuk berusaha loh
2: nah,
1: Mas Huda.
2: Kembali
1: tapi
2: lagi
1: artinya
2: tergantung leadernya sih sebenarnya mbak. Jadi memang di situ yang paling vokal tuh saya gitu
1: mantap,
2: kan.
1: Besok jadi saya interogasi para karyawan yang kebetulan keluarga ini ya. Jadi memaintain sebuah bisnis keluarga ini kadang orang bilang mending ajak orang lain daripada ngajak keluarga ribet gitu.
2: Iya, banyak yang seperti itu memang mbak. Tapi tergantung dari diri kita gitu kan, bagaimana kita merangkul, bagaimana kita membagi tugas gitu
1: ya,
2: kan.
1: Ya artinya profesional itu tadi ya.
2: Iya.
1: Sesuai dengan apa yang dikerjakan, jadi kita juga bagaimana menghargai para pekerja ini. Jangan karena keluarga kadang-kadang kita spill-in gitu ya.
2: Iya betul, dan tentunya harus ada SOP-nya juga sih. Ini bagiannya apa, ini bagian apa, sehingga tidak ada ketumpang tindihan antara bagian-bagian itu sendiri. Sendiri gitu kan.
1: Ya tadi itu proporsional,
2: ya,
1: sesuai
2: proporsional.
1: Porsinya, enggak sama rata
2: betul,
1: gitu ya. Oke, keren-keren. Nah, ini juga yang harus dicatat oleh para pengusaha-pengusaha lokal kita ya. Bahwa ngebangun bisnis ini ada orang yang kayak cepat banget gitu ya. Tapi yang bikin kesel konsumen itu pas kita mau order lagi udah tutup lapak saya gulung tikar katanya.
2: Iya, kadang begitu
1: karena
2: ya.
1: Produknya enak gitu ya. Kita udah bantu apa review, kita udah bantu share gitu. Tiba-tiba enggak lama pas nyari lagi kita udah ini lapaknya udah enggak ada. Karena itu dia tadi ini susah nyari orang yang ngebantuin, saya sendiri capek gitu. Nah, ini jadi perlu apa inspiratif sekali lah apa yang disampaikan oleh Mas Huda ini bahwa kalau bisnis tuh nggak boleh setengah-setengah
2: ya,
1: harus benar-benar punya tekad, jalannya pasti ada ya.
2: Dan memang harus jujur sama customer sih mbak, kadang mereka bilang oh ya ada ready tapi
1: gak ready,
2: barangnya nggak ready, nunggu buat dulu gitu
1: nah,
2: kan.
1: Ya benar-benar.
2: Saya lebih baik bilang nggak ada, bisa mau tunggu nggak?
1: Mau PO gitu.
2: PO dulu. Nah, jadi customer juga nggak bakal di PHP-in, nggak merasa apa ya, omongnya.
1: Tapi ada
2: aja, gitu.
1: Momen-momen
2: ada.
1: Habis barang
2: ada.
1: Gitu pas orang minta.
2: Ada.
1: Nah
2: ada
1: itu
2: kebetulan.
1: Juga oke.
2: Karena kan kadang customer
1: untung
2: ini
1: dia gak ngidam itu customer.
2: Iya. Sayang salah.
1: Jadi
2: gitu.
1: Gimana tuh nyiasatin triknya supaya tetap ada ini produk.
2: Produknya. Nah jadi memang sekarang untuk kita kalah di produksi dengan customer mbak. Customer udah hampir banyak sekali.
1: Sekarang udah gak
2: pesan 2-3 lagi.
1: Berarti antusiasme pasar ini udah sejauh mana? Apakah udah sampai luar daerah?
2: Sudah sampai luar daerah. Malah. Oh,
1: keren.
2: Iya jadi teman-teman yang memang punya teman di luar. Itu mempromosikan sambal saya sehingga mereka bisa beli gitu kan.
1: Udah ada reseller-resellernya gak sih ini?
2: Kalau reseller belum ada ya. Jadi yang langsung customer dengan owner langsung ya.
1: Oke. Ya. Ada niatan gak sih dengan sistem reseller
2: ada
1: ini
2: sih,
1: Mas?
2: Ada sih, ada sih rencana. Cuman saya masih nunggu SDM saya dulu. Kemudian bagaimana saya mengembangkan produk apa? pabrik gitu ya, apa ruang produksi bukan
1: ruang
2: pabrik
1: produksi ya,
2: tapi semoga
1: tapi ini masih
2: ada
1: di rumahan
2: ya.
1: Gitu ya,
2: masih di rumah karena PIRT okay. kan
1: masih di rumah aja dan oh. alatnya masih menggunakan alat-alat sederhana atau udah yang
2: sudah masih sederhana juga sih cuman alat yang apa ya kayak chopper gitu itu yang udah nggak pakai ulekan lagi gitu kan.
1: Ini diulek-ulek diiris-iris juga gitu?
2: Iya diiris-iris juga.
1: Waduh, berarti kehidupan Anda menangis.
2: Menangis.
1: Karena bawang loh.
2: Bawang ya memang. Oh, cuman kan sekarang udah ada alat untuk ngiris bawang, nggak perlu lagi pakai tangan.
1: Jadi zat yang bikin keluar air mata itu udah bisa disiasati
2: udah biasa
1: gitu
2: disiasati,
1: ya. Oke, jadi udah sampai luar daerah juga antusiasme para pelanggannya Mas Huda ya. Keren sih ini ya. Nah, ngeliatin banyak sekali kemasan-kemasan botol-botol ini gitu di layar YouTube channel RRI Mataram Official juga yang menyaksikan mungkin lihat nih emang itu ada varian-varian rasanya.
2: Iya, kita ada dua Mbak, varian rasa ada pedas dan sedang.
1: Oh, ya,
2: kemudian
1: gitu.
2: Untuk botolnya ada yang kemasan 250 gram dan ada yang 60 gram. Kebetulan yang kita bawa ini adalah yang 60 gram.
1: Oh, ini yang kecilnya.
2: Iya, ini sisa-sisa dari customer maksudnya yang belum laku ini cuma segini. Tadinya mau full gitu kan, cuma udah dibawa.
1: Hari
2: gitu
1: ini
2: kan.
1: Kita habiskan ya. Oke. Jadi tapi ada kepikiran nggak sih untuk membuat pengembangan produknya dari?
2: Pasti ada. Pasti ada Mbak.
1: Dari rasa mungkin, rasa keju. Kan sekarang gitu anak-anak milenial ini pengen banyak macam-macam rasa. Tapi apakah Mas Huda ingin mempertahankan keautentikan sambal bawang umi sasaknya atau ada inovasi-inovasi
2: ada.
1: Dengan varian rasa?
2: Jadi kita masih riset sebenarnya.
1: Tahun pun masih terus riset.
2: Masih
1: gitu.
2: terus riset Mbak. Jadi kita akan campur dengan ebi kemudian
1: teri terus apa baju
2: ya.
1: Kok jadi makin enak ya? Aduh.
2: Iya. Cuman kita masih riset ketahanan dari
1: bahan-bahan tambahan ini itu, ya. Kalau bawang sama cabenya udah ada 1 tahun itu maksimalnya ya. Bahkan lebih tadi dibilang masih bisa tahan kalau dari ininya tapi dari rasa dia udah mulai kehilangan ini ya keaslian ya.
2: Keaslian rasa.
1: Tapi ditambah dengan belut,
2: teri,
1: dengan teri, tongkol mungkin. Ih aduh kok enak ya Mas Huda. Jadi pengen makan ini ya.
2: Jadi kalau sambal yang sekarang ini memang dengan telur aja udah
1: apalagi sambal bawang ini memang punya kekhasan yang menggugah selera. Kayak orang kehilangan nafsu makan aja ya. Apalagi sekarang kan musim orang lagi kurang enak badan.
2: Nah flu, pas banget flu, yang pedes-pedes.
1: Lagi menyebar flu tipe A lah segala macam gitu ya.
2: Macem ya.
1: Itu bikin orang kehilangan selera makan. Nah ini buat yang dengerin lagi gak ngelihat apapun makanannya kayak males gitu ya. Coba ini sambal bawang ini
2: umi
1: loh.
2: Umi sasak betul.
1: Sambal umi sasak ini dia menggugah selera.
2: Kita ada jargon juga sih Mbak ini.
1: Apa
2: namanya
1: itu?
2: Sambal bawang umi sasak rasanya hot sedapnya grebek banget.
1: Waduh.
2: Bikin tolong selera
1: rasanya
2: makan.
1: Rasanya hot
2: ya. Sedapnya grebek banget.
1: Grebek banget gitu ya. Waduh memang mendobrak ini. Mendobrak selera gitu ya. Jadi semua harus yang belum coba harus coba gitu. Ready gak nih?
2: Untuk saat ini sisa berapa nih ya?
1: Yang kemasan ini.
2: Iya yang kemasan.
1: Yang mau coba dulu.
2: Yang mau coba
1: izin
2: dulu.
1: Ini berapa pasarannya?
2: Ini 20.000.
1: Oh murah aja ya, bawang lo ngulek ngupas.
2: Harga belum.
1: Gitu ya ngiris. Belum lagi kepekennya gitu ya.
2: Belum gas belum minyak.
1: Belum minyak aduh. Belum dia meledak meletup aduh segala macam ya.
2: Goreng 4
1: jadi
2: jam.
1: Jadi udah mending udah kemasan 60 gram ini. Apalagi kita mau puasa loh ini.
2: Pas banget
1: tinggal
2: mah.
1: Hitungan berapa bulan doang lagi. Stok lah sekarang. Masalahnya nih Mas Huda ini bilang kadang-kadang ini kan sebel ya.
2: Udah enak-enak.
1: Udah enak-enak pengen gitu ya. Tau-taunya pas ini. Tapi kalau kemasan yang 250 gram ada?
2: Ada juga. Cuman habis sih tadi juga.
1: Tuh dia habis ya. Jadi kapan mau produksi lagi?
2: Mungkin besok pagi ya. Karena baru tadi ke pasar. Mungkin besok
1: tapi
2: pagi.
1: Nemuin bahan-bahan bakunya so far masih bisa?
2: Masih Mbak. Masih.
1: Lewat lokal ya?
2: Iya. Lewat lokal.
1: Masih tersedia ya? bawang-bawang Bima kan tetap produk ya, ada tetep tuh ada. Sembalun. Mm-hmm. Pakai bawang putih juga gak sih?
2: Bawang putih ada juga.
1: Ada juga ya. Ya. Itu bahan-bahan mahal semua mahal loh.
2: Mahal semua
1: itu,
2: ya betul. Ya. Belum plastik, Mbak. Ini oh, iya, plastiknya bener, udah bener. Naik
1: kemasannya.
2: Sekali. Kadang orang bilang ini 500.000 harga plastiknya, ini 2.500 harga plastiknya, oh, harga ya, botolnya. Udah naik sekarang.
1: Emang udah naik semua, udah naik rata-rata.
2: Dulu kita dapat 1.500 ya.
1: Jadi mau enggak mau kalau untuk apa namanya? Pelanggan baru udah enggak kaget lah dengan ya, nemuin harga baru, harga yang sudah ditemukan, tapi mungkin untuk konsumen lama yang setia sama rasanya sih enggak mempermasalahkan. Betul. Gitu ya. Yeah. Tapi in this economy yang mendang-mending jadi terpaksa kayak nelen. Udah sendiri aja dulu gitu ya. Tapi ini bisa diirit-irit kayaknya ya. Yeah. Satu sendok bisa untuk satu piring mujung nasi. Ini hemat loh. Lauk-lauk yang lain cukup. Betul. Telur ceplok sebiji dengan sama aduh saya benar-benar lapar ini dibuat ya. Mas Uda seru banget obrolan kita. Terima kasih banyak udah datang. Udah memperkenalkan produk sambal pilihan yang menggugah selera. Kadang-kadang kita gak tahu sebuah produk dikasih tahu tuh kayak jadi seneng. Oh ada pilihan baru gitu ya. Jadi ada yang lagi lemes-lemes gak nafsu makan ketemu sambal bawang umi sasak ini jadi sehat.
2: Iya
1: seneng bisa mendengarkan Mas Huda berbagi inspirasi bisnis tadi ya. Kemudian dengan positive vibes-nya juga bisa menjadi masukan bagi para pengusaha-pengusaha yang lain juga yang sedang berjuang sama seperti Mas Huda gitu ya. Ada pesan gak atau tipsnya nih untuk teman-teman UMKM lain yang baru mulai bisnis atau mungkin yang lagi stuck gitu dengan olahan-olahan makanan yang mereka bikin?
2: Ya mungkin pesan buat teman-teman semua para UMKM ya, kita sama-sama sih sebenarnya sampai dengan saat ini memang ada jenuhnya, ada macemnya, tapi gimana kita harus benar-benar positive thinking. Jadikan usaha kita ini sebagai usaha yang benar-benar ada di jati diri kita loh. Seperti apa namanya, banyak kebanyakan orang yang pengen punya usaha cuman mereka tidak memiliki produk. Nah langkah lebih baiknya kita yang sudah punya produk ini, bagaimana kita tetap positive thinking dan terus menyatu dengan produk kita sehingga tidak terasa produk kita akan melesat nanti jauh gitu. Seperti itu sih Mbak.
1: Yang udah ada dipertahankan gitu. Betapa susahnya lo memulai sesuatu yang baru.
2: Betul.
1: Ketika udah ditahu sama orang, jangan abot-abotan. Kesel lo, kasihan para penikmatnya, konsumennya. Betul. Yang udah setia pengen nyobain lagi. Tapi yang kita bicarakan soal ujian, tantangan, gak di usaha aja dalam hidup kalau udah memang masih ada nyawanya, itu berarti
2: pasti ada ujiannya
1: gitu.
2: Betul.
1: Ya. Ini supaya kita naik kelas aja sih sebenarnya ya. Otak kita bisa terasah lagi bikin problem solving gitu. Dari tantangan yang berbeda-beda dari setiap usaha. Dan ini produk makanan yang kayaknya mudah-mudahan udah settle di sini Mas Huda. Untuk menjalankan bisnis dan usaha ini gitu ya. Yang jelas tantangan-tantangan yang pasti ada itu dihadapinya dengan pikiran positif itu tadi.
2: Betul, ya.
1: Oke, baiklah. Lantas bagi yang pengen nyobain sambal bawang ini kemana mesennya? Kalau ke e-commerce ada,
2: e-commerce ada.
1: Instagramnya apa akunnya?
2: Umi_sambal.
1: Umi double M?
2: Umi double M
1: _sambal. Bukan sambel ya?
2: Bukan sambal.
1: Sambal, oke.
2: Terus di TikToknya juga Umi Sambal kalau salah langsung.
1: Oh oke, kalau nggak salah berarti benar
2: ya,
1: itu.
2: Iya benar.
1: Facebook ada juga?
2: Facebook nggak ada kalau Facebook.
1: Pribadi
2: kalau Facebook
1: oh,
2: ya.
1: Boleh di
2: Huda Pamungkas.
1: Huda
2: Juang Pamungkas.
1: Huda Juang Pamungkas. Oke, kalau mau pesan di sana aja. Ini kita berteman ya.
2: Iya.
1: Follow-followan. Jadi silakan yang mau order kalau ada
2: di Shopee juga ada.
1: Oke. Siapa tahu mau jadi reseller gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Atau di nomor handphone ya bisa
1: ada,
2: dicatat
1: ada.
2: Ya.
1: Oke, disebut
2: 081-936-038-002.
1: Oke, silakan buat yang pengen nyobain sambal bawang umi sasak yang rasanya
2: pedes, sedapnya,
1: sedapnya. Gerebek banget ya. Betul, silahkan banget. Boleh di order tadi di beberapa alternatif pilihan yang sudah Mas sudah sebutkan, mau di sosial media atau di e-commerce atau di handphone tadi.
2: Ada lapaknya, lapak di Islamic Center.
1: Di Islamic Center ya, di apa tadi, Bali?
2: Di Bali Kita.
1: Bali Kita. Oke, yang dulu NTB Mall.
2: NTB Mall sekarang jadi Bali Kita.
1: Silakan diperoleh langsung untuk tadi yang nanya-nanya, boleh langsung aja dengan harga yang affordable banget kok, cuma 20.000. Kalau yang 250
2: gram di 70.000.
1: Oh, terjangkau 70 ribu, lah ya. Itu bisa untuk sekeluarga
2: Satu bulan.
1: Oke, Mas Uda, sukses terus atas usahanya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan terima kasih juga sudah memperkenalkan salah satu pilihan olahan sambal yang bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pilihan oleh-oleh juga kalau kita mau bekelampan gitu kemana-mana.
2: Apalagi sekarang MotoGP sebentar lagi ya.
1: Betul sekali. Ikut meramaikan juga berarti harus dong. Produksi banyak dong ini Mas
2: kebetulan
1: Uda.
2: Makanya besok kita terus-terusan produksi dan nanti mungkin tetap melalui sosial media kita cuman hashtag MotoGP Mandalika itu aja.
1: Siapa tahu
2: jadi ini ya. Karena kalau di Mandalika
1: nanti
2: sendiri
1: pembalap itu akan mencoba sambal ini gitu ya. Thank you so much. Terima kasih banyak Mas Uda, sukses terus atas usahanya. Mudah-mudahan long lasting lah, tetap terus bisa diwariskan ke anak cucu bisnis ini begitu ya, berkembang terus jadi terus bisnis betul. Keluarga yang bertahan selama-lamanya ya. Yang mau affiliate di e-commerce juga bisa loh itu ya. Berpeluang. Sekali lagi saya gak berhenti-berhenti ngucapin terima kasih karena saya penyuka sambal bawang juga ya. Ini habis ini saya akan bertransaksi dengan Mas Uda ya. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita di UMKM Bicara untuk edisi 5 Oktober 2026 ini bersama owner sambal bawang Umi Sasak, Mas Huda. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa yang terpenting bahagia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Selamat sore pendengar, sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Sementara itu, momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Ketran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut ID, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
1: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
3: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Ketenagakerjaan NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi.

0: melanda kawasan Hardisland, Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jemberana, Minggu 4 Oktober 2026 malam.
1: 1935 ada telepon dari anggota kami.
2: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jemberana bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran lahan yang melanda kawasan Hardisland, Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jemberana, Minggu kemarin. Si Damkar dan Penyelamatan Jemberana, KD Bagus Darmawan, membenarkan peristiwa tersebut. Laporan berawal dari anggota Satpol PP Igede Eka Samiade yang menerima informasi dari warga setempat terkait adanya kobaran api di lokasi kejadian. Informasi tersebut langsung diteruskan ke Mako Damkar Jemberana. Regu 3 yang sedang siaga dengan cepat merespon dan meluncur ke titik lokasi. Hanya membutuhkan waktu tempuh 3 menit untuk sampai di TKP, regu pemadam langsung melancarkan aksi pemadaman. 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dengan menghabiskan sekitar 6.500 liter air.
1: Dugaan sementara itu masih kita belum diketahui. Sementara ini kita anggap ada membakar sampah dan menyebabkan melambat. Dan ditambahi angin
2: Amukan si jago merah yang membakar semak belukar dan kebun pisang seluas kurang lebih 10 aru tersebut berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat, yakni sekitar 15 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Situasi di lokasi kejadian dipastikan aman dan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kedekatan dengan rakyat tetap penting, namun peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas keamanan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randi Pratama melaporkan.
6: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
7: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuhan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Moyo Utara.

0: Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengatakan perpanjangan dermaga Labuan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
1: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya?
2: Calabai.
1: Calabai sudah ada dermaga, makanya connect Limung Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
0: Saat ini, perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limung menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarot menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
3: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
4: Mendengar membentuk karakter pelajar sekolah dasar dan menanamkan nilai-nilai agar bisa berguna di tengah masyarakat, Pramuka Gugus 6 Banjar menggelar persami selama 2 hari di lapangan Labuan Aji.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng agar terus mendukung kegiatan kepramukaan yang ada di setiap pangkalan.
6: Pramuka Gugus 6 Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar perkemahan Sabtu Minggu atau Persami sebagai kegiatan puncak dari rangkaian latihan gabungan guna menanamkan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan siswa sejak bangku sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 di lapangan Labuan Aji, Desa Temukus ini melibatkan siswa kelas 4 hingga 6 dari 6 sekolah dasar yang tergabung dalam gugus tersebut, yakni SD Negeri 2 Kayu Putih, SD Negeri 3 Kayu Putih, SD Negeri 4 Kayu Putih, SD Negeri 1 Tirtasari, SD Negeri 2 Tirtasari, dan SD Negeri Banyu Seri. Ketua Panitia Persami yang juga pembina Pramuka SD Negeri Banyu Seri, Ibu Tuopen mengatakan, kegiatan ini mengusung tema Pramuka Hebat, Berkarakter, dan Berbakti untuk Sekolah, Bangsa, dan Negara. Sebanyak 12 barung atau regu putra dan putri, didampingi pembina dari masing-masing sekolah, dilibatkan dalam perkemahan ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu pagi kemarin dengan registrasi, pendirian tenda, dan upacara pembukaan. Para peserta kemudian menerima materi kepramukaan mulai dari peraturan baris berbaris atau PBB, keterampilan semapur, hingga tali temali. Guna menguji sportivitas dan kekompakan, panitia juga merancang sejumlah permainan beregu seperti lomba tongkat, estafet balon air, memindahkan pipet ke dalam botol, hingga kompetisi kebersihan tenda.
5: Melatih kedisiplinan anak-anak sehingga mereka bisa hidup mandiri untuk hidup nanti di tengah-tengah masyarakat itu, Pak.
6: Memasuki malam hari, rangkaian perkemahan diisi dengan sembahyang bersama, penyalaan api unggun, dan ajang unjuk kreativitas melalui pentas seni antar sekolah. Malam keakraban ditutup dengan sesi renungan malam bersama para pembina untuk memaknai persaudaraan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Pada minggu pagi, kegiatan diakhiri dengan senam bersama, upacara penutupan, serta pembongkaran tenda dan pembersihan area perkemahan. Dari Singaraja Bali, Bayu Wirandian melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan mengaspal jalan dari Desa Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar sepanjang sekitar 6,5 km. Penanganan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas dan meningkatkan akses masyarakat di wilayah tersebut.
7: Rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe, Banjarinas Desa.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan di wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar. Pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Buleleng, Ketut Widarmawa, mengatakan total panjang jalan yang ditangani dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,5 km.
7: Ya, untuk kegiatannya namanya kan penyelenggaraan jalan kabupaten. Terus untuk pekerjaannya rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe, Banjarinas Desa, Dencarik Cempaga, terus SP3 Jalan Nasional Temukan. fokus SP3 Jalan Provinsi Mundo.
8: Ia menjelaskan pekerjaan terbagi pada sejumlah ruas jalan. Ruas Dencarek Pedawe atau Banjar Dinas Desa mendapatkan pengaspalan sepanjang 936 meter, sedangkan ruas jalan Dencarek Cempage sepanjang 1,1 kilometer. Sementara itu, pengaspalan pada ruas SP3 Jalan Nasional Temukus hingga SP3 Jalan Provinsi Mundo menjadi bagian terpanjang dengan panjang sekitar 4,5 kilometer. Menurut Widar Mawa, proyek tersebut dikerjakan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Pekerjaan terus dilakukan agar seluruh ruas yang masuk dalam proyek dapat diselesaikan sesuai target.
7: Untuk waktu pelaksanaan pada kontrak 150 hari kalender ya bulan Desember.
8: Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur penghubung antar kawasan tersebut. Widarmawa menambahkan peningkatan akses jalan juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dilintasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diingatkan tidak mengabaikan rambu larangan dan kondisi lingkungan sekitar. Basarnas Buleleng menegaskan mengenali karakter kawasan pantai dan mematuhi aturan keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat.
2: Agar waspada dan memahami terkait dengan perubahan cuaca.
9: Masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadet Doni Indrawan meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang berisiko.
2: Mengenal lingkungan di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
9: Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau berisiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat di kawasan pesisir.
2: Kenalilah lingkungan dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan.
9: Menurut Kadek Doni, keselamatan di kawasan pesisir membutuhkan kesadaran bersama baik dari masyarakat maupun wisatawan. Peringatan dan rambu yang tersedia harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan, bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat semata. Dengan mengenali lingkungan dan mentaati aturan keselamatan, aktivitas di kawasan pantai diharapkan dapat berlangsung lebih aman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih memiliki sertifikat kompetensi.
11: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Komite

0: juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSP-POR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
1: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah, masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
0: Made Sutamo mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP-POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
2: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun, atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum direkomendasi kompeten. Ini tujuannya, kami memberikan potret nyata kepada KONI Badung, posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
0: Yudianto Avandi menambahkan, dengan data tersebut, KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Maheri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Sementara itu, momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januardini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Hari ini azan maghrib akan jatuh di pukul 18.13. Dan nanti akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang untuk sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim. Kemudian pengajian Al-Quran surat Asyura ayat 23 sampai dengan 27. Pendengar, memulai Mutiara Sore hari ini kita mulai dengan sebuah lagu dari Nasir Deria, Bertobatlah.

Mendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan judul 4 golongan yang diharamkan masuk neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat lima waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar rahimakumullah, golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudhatul Uqala menjelaskan, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawadu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal ini sesuai dengan hadis, wama tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jal. Tidak ada orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, paling hebat, ia tidak akan dapat merasakan surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut para ulama, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seseorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, nasihat orang lain, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan, al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz biasanya menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan, serta makan bersama mereka. Selain itu, para ulama juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir, beberapa pun jumlahnya, untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat pernah makan uang dari orang fakir. Itu cara beliau, para ulama, supaya terhindar dari kesombongan. Kemudian yang kedua, layin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya menyatakan, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat Allah untuk umat manusia. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad lemah lembut terhadap umat, seandainya engkau kaku dan keras
niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras, bersikap kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebajikan. Mayyuh romil ribqo yuh romil khair. Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Hadis Nabi menyatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, yassarallahu alihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu melindungi hambanya selama hamba menolong saudaranya. Kemudian yang keempat, qarib, artinya akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang menjelaskan agar manusia saling akrab, saling dekat dan mengeluarga. Hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Nabi juga mengajarkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah. Kalian akan saling mengasihi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan, persahabatan merupakan salah satu ajaran agama. Para pendengar rahimakumullah, dari sini dapat disimpulkan

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang terahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan judul 4 golongan yang diharamkan masuk neraka. Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang terahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 23 sampai dengan 27 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sadiah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengar pukul 18 lewat 14 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar pukul 16 lewat 52 menit dan masih kami ketengahkan untuk Anda lagu-lagu religi hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, setelah ini nanti akan ada rekan saya Putri Mentari yang akan menggantikan tugas saya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri, tetap sehat dan tetap menjadi orang baik. Sampai jumpa di tugas-tugas saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Beni Pratama. Menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan sajian-sajian informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Pro 1 RRI Mataram. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Satu informasi yang akan saya bagikan untuk Anda malam ini, pendengar. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Hal ini seiring kondisi cuaca yang membuat virus dapat muncul. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur, Haji Mansyur, mengatakan keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Ternak yang mulai menunjukkan gejala harus segera dilaporkan kepada petugas di unit pelaksana teknis. Mansyur menyebut dari hasil pemantauan di lapangan terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang diketahui belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Peternak karena pelaporan dan penanganan sejak awal sangat penting untuk mencegah kondisi ternak semakin parah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sipalang mulia palang bakti laku, nak beda kebaktian tuai gurungku. Sipalang majuan Nahdlatul Wathon. Nah gurungku yang nyuruh aku mah, non jadi nana beda arangku jadi antam mulia, artinya bakti tulen antam bakti laku. Karena nene seda kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nak darah kumin, palang nene me seda orang yang enwe sinja. Karena menyeda arahan pula guru pusing no aku na kangen le aku Tuhan dan nyeda aku nawak-nawak asabil ajaidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu mana batata agen dan ketempur hasiana bicoran simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Ketuk di padang di bayar dulu. Satu sini, satu agende, satu awas ya da, menakota, tidak takut nyugulan uang habis itu, ya, nasi tamat itu. Namun seluar ya tidak baik untuk nasiak, untuk menjadi pencinta, sekurang-kurangnya. Uang hokah sumbangan seburu sebutnya le bayat bas sekali setahun dengan ketakut bernapas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajarnya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopol ini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita.

datang dari daerah Sumbawa. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 2,7% dari total penduduk usia produktif. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menyebut angka tersebut masih dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sumbawa, Haji Khairudil SE MSI mengatakan, jumlah penduduk usia produktif di daerah itu mencapai lebih dari 270 ribu orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,7% yang masuk kategori pengangguran. Beliau juga menjelaskan angka 2,7% tersebut menggambarkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Sementara penduduk produktif lainnya memiliki beragam aktivitas, termasuk menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, maupun pekerja. Menurut Khairudin, angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut mengikuti kondisi perekonomian secara keseluruhan, termasuk pengembangan aktivitas usaha dan kesempatan kerja yang tersedia di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI ya, dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut dan Lanal Tual

0: Nasional Indonesia dengan tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
1: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disder Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
5: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
6: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
5: Sementara itu, 1 peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya.

0: dari Pangkal Pinang di Biniruang di RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
3: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
2: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
6: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
5: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
6: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
7: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
8: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
7: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
6: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
9: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
10: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
9: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
11: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
10: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
10: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
12: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
10: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
12: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan Pak.
10: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
13: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Adero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias nanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dan saya akan portal juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar Timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni yang mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan FIFA ASEAN Cup 2026. Terima kasih untuk Bapak yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pusat Tukana Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar Kristen dengan penyampaian agama Kristen malam ini oleh Bapak Yeremias Palakoda STH. Selamat mengikuti.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Yeremias Palakoda, penyuluh agama Kristen Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita berada dalam mimbar agama Kristen yang nanti akan kita dengarkan bersama renungan yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu kita memohon kekuatan daripada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan masih memelihara, menjaga kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami, dan kalau hari ini kami boleh sehat, semua karena kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kekuatan daripada Tuhan, memampukan kami untuk mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, atau pendengar dimanapun Anda berada, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam dua Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan tema renungan kita pada malam hari ini adalah respon yang benar terhadap kesulitan, atau sikap yang benar terhadap masalah atau kesulitan. Saya akan membacakan renungan kita atau firman Tuhan kita pada hari ini dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, tapi nanti saya hanya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 dan langsung ke-15. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Hasezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Langsung ke ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, tema kita yang tadi sudah saya sampaikan bahwa respon yang benar terhadap kesulitan atau sikap yang benar ketika menghadapi masa sulit. Masa sulit adalah kenyataan yang memang harus dihadapi oleh semua orang selagi masih hidup, ya, termasuk kita sebagai orang percaya. Dan respon setiap orang percaya pastinya berbeda-beda, ya, respon terhadap suatu masalah, suatu kesulitan berbeda-beda. Ada yang meresponi dengan pesimis dan ada juga yang meresponnya dengan optimis. Kalau orang yang pesimis, ketika dihadapkan suatu masalah, masalah kecil pun akan menjadi masalah yang besar dalam sudut pandangnya. Tetapi kalau orang yang optimis, masalah besar sekalipun dia akan menganggap itu masalah yang kecil karena dia tahu Tuhan bersamanya. Semua terjadi tergantung dari cara pandang kita, ya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun Anda berada, Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Mungkin Tuhan ingin menjalankan rencananya, menyatakan kemuliaannya, dan bisa jadi Tuhan juga ingin melatih kedewasaan rohani kita sebagai orang percaya. Maka jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan apapun, hasilnya akan timbul rasa kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan, menyalahkan keadaan, dan bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, berhentilah untuk mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mari kita mau bersama mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, persoalannya adalah bukan masalah berat atau ringannya kesulitan, tetapi bagaimana respon kita yang benar. Bagaimana respon yang benar terhadap kesulitan itu? Yang pertama adalah dengan datang kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga sudah jelas di situ. Dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Di situ sudah jelas bahwa ketika Raja Yosafat mengetahui ada masalah besar, ada kesulitan, ada peperangan, hal utama yang dia lakukan adalah bukan lari dari masalah, bukan lari dari kenyataan, tetapi dikatakan dia datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Memang awalnya ada rasa ketakutan, tetapi dia tidak larut dalam ketakutannya, tetapi dia memilih datang kepada Tuhan dan dikatakan dia bertanya kepada Tuhan. Yosafat adalah salah satu raja yang dijuluki sebagai raja yang terbaik, sangat kaya, raja yang saleh, memiliki keahlian dalam menyusun strategi perang. Dan ketika mendengar ada peperangan, ada serbuan dari luar, dia tidak lari dari kenyataan, tetapi dia mengambil keputusan untuk datang dan bertanya kepada Tuhan. Kenapa Raja Yosafat dikatakan sempat mengalami ketakutan? Karena bangsa yang akan mengepung mereka adalah bangsa yang sangat besar, terkenal dengan angkuh dan sombong, dan juga bangsa yang suka berperang. Tetapi dikatakan Raja Yosafat tidak takut, tidak larut dalam ketakutan, namun ia mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu tindakan atau respon yang perlu kita teladani dalam kita menghadapi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika diperhadapkan dengan satu kesulitan, mari kita belajar untuk datang, berdoa, dan bertanya kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan menyerahkan setiap persoalan yang melanda hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, jangan lupa kita berkomunikasi kepada Tuhan dan mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kita. Mencari tahu kehendak Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur, melalui membaca firman-Nya. Itu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita? Kita akan menjadi orang yang kalah jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pengertian kita. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun, mari kita tetap datang dan mengandalkan Tuhan. Jadi, itu respon yang pertama dalam kita menghadapi masa sulit atau kesulitan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengharapkan pertolongan Tuhan. Sudah jelas di ayat yang keempat di situ bahwa ada sikap Raja Yosafat dan bangsanya menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah, tetapi mereka tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kehebatan mereka. Mengharapkan pertolongan Tuhan berarti hanya bersandar pada otoritasnya. Raja Yosafat dan bangsanya bersatu untuk meminta dan memohon pertolongan Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak punya kekuatan melawan bangsa yang besar. Tetapi mereka memilih untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan mereka, bangsanya dan Raja Yosafat memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Adalah suatu sia-sia jika kita mengandalkan kehebatan kita sebagai manusia dalam kita menghadapi kehidupan. Itu sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu punya alasan untuk tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidupnya, karena dia tahu Tuhan beserta, karena dia tahu Tuhan bersamanya. Jadi Tuhan selalu hadir bagi orang yang memohon pertolongan Tuhan. Ia tidak membiarkan kaki kita goyah, dan Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu ada dalam setiap persoalan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap berharap dan memohon pertolongan? Bapak, Ibu, dan pendengar dimanapun Anda berada, kesombongan terbesar manusia adalah ketika dirinya merasa bisa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sikap Yosafat dan bangsanya yang menyadari keterbatasannya dan hanya bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, respon yang benar atau sikap yang benar terhadap masa sulit, tadi saya sudah sampaikan yang pertama bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, hanya mengharapkan atau bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mempercayai janji atau firman Tuhan. Di ayat yang ke-15 sudah jelas bahwa dalam ketika mereka menghadapi bangsa itu, Tuhan yang akan berperang, ya. Dan itu adalah janji atau firman Tuhan kepada Yosafat bahwa Tuhan akan berperang di hadapan mereka. Dalam artian bahwa ada penyertaan Tuhan, Tuhan mengambil alih, Tuhan yang menjadi pembela di depan mereka. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan kepada Yehuda bahkan dengan tidak usah bertempur, karena mereka akan disertai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan turun tangan dan berkuasa menaklukkan setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Itu adalah janji firman Tuhan kepada Raja Yosafat dan bangsanya. Bahwa mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan yang besar, bangsa yang besar, karena mereka disertai Tuhan, bahwa Tuhan membela mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Harus kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, sesulit apapun kehidupan kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang menjanjikan pertolongannya. Tuhan yang menyediakan jalan keluar. Tuhan yang memberikan kemenangan atas setiap persoalan kita. Dan Yosafat meraih kemenangan karena mereka memiliki respon yang benar terhadap janji atau firman Allah. Dan apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, mereka percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Bahkan dikatakan mereka pulang sebagai orang yang menang. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Karena Tuhan membuat mereka sukacita karena kekalahan musuh mereka. Di ayat yang ketua 27 sudah dijelaskan di situ. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala persoalan bagi mereka yang menaruh percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 sudah dijelaskan juga bahwa firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi keyakinan yang kokoh akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sebagai orang percaya. Memang kita tidak bisa terhindar dari yang namanya kesulitan. Tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita. Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita bersandar kepada-Nya, ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, mengandalkan Dia, percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar, selalu ada titik terang, dan selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Dalam Yesaya 41:13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan berjanji, berfirman bahwa Dia adalah penolong bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak mengecewakan. Persoalannya, apakah kita mau mempercayai terhadap janji Tuhan tersebut. Yosafat dan bangsanya pulang sebagai pemenang. Mereka bersuka cita karena mereka berpegang kepada janji Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan atau pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita sebagai orang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan masa sulit, jangan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan atau merasa putus asa, kehilangan pengharapan. Tetapi mari kita belajar dari Yosafat dan bangsanya. Mereka meresponi persoalan itu atau masalah atau kesulitan dengan mereka datang kepada Tuhan, dengan mengharapkan pertolongan Tuhan dan mempercayai janji firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar menjadi kekuatan, menjadi perenungan dalam kita menghadapi kehidupan kita, untuk tetap mengandalkan Tuhan, meresponi masalah dengan datang kepada Tuhan, dengan memohon pertolongan Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya tidak terlepas dari yang namanya masa sulit, tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi kami belajar bahwa ada respon yang benar, ada sikap yang benar yang ditunjukkan oleh Raja Yosafat dan bangsanya yang juga menjadi teladan bagi kami, bahwa kami harus datang bertanya kepada Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan, dan percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan, setiap masalah, dengan menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, disertai, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Kristen malam ini.
2: Pro 1 RRI Mataram.
0: Mendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Lintas Informasi hari ini.
3: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektar pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi mengatakan, kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurut dia, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanaman kakao. Kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya. Bantuan yang disiapkan meliputi bibit kakao, pupuk, obat-obatan pertanian, serta biaya tenaga kerja atau upah tanam bagi petani yang terlibat dalam program perluasan.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Bu Rani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang,

0: demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari, termasuk program cek kesehatan gratis ini.
1: Iya, betul, Bu. Kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
0: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar...
2: Eh, ada apa nih, Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
0: Iyalah, gimana nggak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
2: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh, Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya, Bu. Biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
0: Oh, sebarin aja, sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
2: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
3: Eh, Bu, Luz, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
0: Coba putar, Mita, biar kita dengar langsung.
4: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak, dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
5: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
3: Iya, Bang Reza. Udah, barusan kami putar.
5: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
5: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
0: Oh, gitu ya? Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
5: Nah, mantap, Bu Rani. Itu langkah bagus, Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

0: Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.
1: Pendengar Pro 1, kalian informasi dan inspirasi, demikian mini drama malam ini dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi yang diproduksi oleh RRI Banda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya pendengar, musim kemarau sudah berlangsung hampir kurang lebih 6 bulan kayaknya sudah ya pendengar. Cuaca panas, udara yang sampai saat ini semakin kering, serta debu yang sudah berterbangan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, keseharian kita ya pendengar. Kondisi seperti ini tentu tidak boleh kita anggap sepele pendengar. Kemarau yang berlangsung cukup panjang dapat membuat tubuh menjadi lebih gampang atau mungkin sudah mengalami kekurangan cairan. Kulit menjadi kering dan bagi sebagian orang gangguan pada saluran pernapasan atau lebih sering mungkin disebut ISPA ya, juga bisa muncul akibat debu dan kualitas udara. Lantas mendengar bagaimana menjaga kesehatan di tengah kemarau yang sudah berlangsung cukup lama ini. Nah, nanti saya akan bagikan beberapa tips sederhana untuk Anda menjaga kesehatan di musim kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, tips yang pertama, jangan abaikan kebutuhan cairan tubuh. Minumlah air putih secara rutin sepanjang hari. Jangan menunggu sampai merasa haus, karena rasa haus bisa menjadi tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Terlebih bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya, pastikan membawa air minum dan beristirahat secara berkala di tempat yang teduh. Yang kedua, perhatikan waktu beraktivitas di luar ruangan. Pada saat matahari sedang terik, usahakan mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat. Dan jika memungkinkan, lakukan pekerjaan atau olahraga pada pagi atau sore hari.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu, waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini?
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

Nah, yang ketiga, pendengar, lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Gunakan pakaian yang nyaman, topi atau mungkin payung ya, ketika harus berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama. Penggunaan tabir surya juga dapat membantu melindungi kulit. Yang keempat, jangan abaikan debu. Kemarau yang panjang sering membuat kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu, pendengar. Bagi masyarakat atau mungkin untuk Anda pendengar yang sensitif terhadap debu, penggunaan masker ketika berada di luar ruangan bisa menjadi salah satu langkah perlindungan. Jaga pula kebersihan rumah, bersihkan debu secara rutin agar tidak semakin mengganggu kenyamanan dan kesehatan pernafasan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Nah, yang terakhir pendengar, tetap perhatikan pola makan dan istirahat. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak buah dan sayuran, serta pastikan tubuh mendapat waktu istirahat yang cukup. Dan pendengar, setelah hampir 6 bulan menghadapi musim kemarau, mungkin kita sudah mulai terbiasa dengan cuaca panas ya. Namun bukan berarti kita boleh mengabaikan kondisi tubuh. Jika mulai merasakan pusing, lemas, sangat haus, mulut kerut, atau mungkin tubuh terasa terlalu panas, segera hentikan aktivitas dan cari tempat yang lebih sejuk. Tentu saja cukupi kebutuhan cairan. Jangan menunggu kondisi tubuh semakin menurun, pendengar. Mari kita hadapi kemarau panjang dengan tetap menjaga kesehatan, cukup minum, makan bergizi, lindungi diri dari panas dan debu, serta berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Karena cuaca boleh panas, tetapi semangat dan kesehatan kita harus tetap terjaga.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Dan untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, nanti boleh di line telepon kami 0818-0205-6000. Untuk Ruang Rindu kita hari ini, lagunya dari lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya pendengar. Dan seperti tadi yang saya katakan, untuk lagunya sudah disiapkan oleh MD kita. Jadi nanti Anda menikmati lagu-lagu yang akan saya putarkan. Satu lagu dari Agnes Monica sebagai pembuka Ruang Rindu malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di ruang rindu, langsung bergabung di line telepon kami. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, ruang kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Fajar, silakan.
1: Kalian selamat malam, Mbak Putri.
0: Kabarnya baik, Bang Fajar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ngantuk suara ya, Mbak.
0: Iya?
1: Ngantuk suaranya.
0: Enggak kok. Silakan salam-salamnya, Bang Fajar.
1: Iya. Ada mentah-mentah nanti Yola Cahaya Maya Alia terhadap Bunda Masnya Bunda Kartini, Bang Yogi, Bang Ranjam, Bang Raja Bahit, Bang John, Bang Jandaya, Pak Mawin, Pak Mahidin, Pak Amadid, terus ada Mami Arian, Bang Aipin, Pak Jani Nurin, ada Bunda ke Bunda Merli, Pak Sukri Udia, Bang Jilisri, Mbak Nande, Bang Ibu Beng, ada Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, semuanya sebenarnya.
0: Siap, Bang Fajar. Bang Fajar
1: berkataan, Pak Sehat Penyumur, dan Mbak Putri, keluarga, semua keluarga besar, RRI, tetap Sehat Penyumur, menarik.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih, Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Fajar. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Putri.
0: Selamat malam, Mbak Ila.
2: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Putri.
0: Gimana, Mbak Ila?
2: Gerah banget.
0: Iya, bahkan udah malam gini juga. Aduh, males.
2: Di tempat Mbak Putri, adem-adem ayam aja sih.
0: Karena di studio.
2: Iya, di ruang.
0: Iya, kalau di ruang siaran emang harus dingin kan alat-alat.
2: Lagu apa sekarang, Mbak Putri?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an, Mbak Ila.
2: Ada siapa aja sih?
0: Ada siapa nih? Ada Pinkan Mambo, Terry, Ungu, Naf. Nanti ditunggu aja ya. Gimana?
2: Naf itu lagunya yang Bila Nanti gitu.
0: Iya, nanti diputarkan kok itu semua lagunya, Mbak Ila.
2: Sudah.
0: Oke. Okay.
2: Nanti salam-salam dulu ya, Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Salam-salam buat Irwan yang ada di rumah Timur. Semoga selalu panjang umur. Selalu bisa ya. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Cinja, Mbak Ika di Mbak Timur, Mbak Nuri, Mbak Nasi. Terus Mama Urla, Mbak Marni, Mbak Siti, terus Pak Herman, Pak Budi, Bang Syahril, Bang Tinsu, Bang Raja, terus siap Mbak Meli, Bunda Sil. Ini semuanya aja deh, Mbak Putri.
0: Siap, Mbak Ila.
2: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja. Sehat selalu sampai umur.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Ila. Oke, di belakang Mbak Ila, silakan sebelum kita ke lagu ya. Untuk yang ingin bergabung boleh langsung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Halo, Mbak Putri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat baik juga, Mbak Ila.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Keluarga juga sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan, Mbak Ila.
3: Mbak Ila, Mbak Kinanti.
0: Mbak Kinanti.
3: Menyongkirin dulu ya?
0: Boleh, silakan.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Selalu, buat Ila, Korbaya, Separan Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Maui, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Ataman Bang Sahir, Bang Sunjo, Mbak Cinza, terus ada Mbak Yogi, ada Mbak Maya, ada Mama Urwa, ada Mbak Anili, Kak Batu Muli, Mbak Mirian, Solihin, Mbak Mirian, Pak Nursa, Pak Marisa,

0: Ada Pak Haji Herman, Pak Janjanuddin, Pak Haji Sabudin, Mina Kartini, ada Mina Isha, Abuna Mahmia, Mina Cahaya, Abuna Siti Hajar, ada Pak Harislana, Pak Sukri, Bunda Marni, ada semua-semua Mbak Putri.
1: Iya Mbak Ila, Mbak Kinanti.
0: Ada sehat walafiat.
1: Amin.
0: Buat semua keluarga juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Putri, selamat bertugas. Sehat selalu sama keluarga, banyak umur.
1: Amin.
0: Kita pulang, hati di jalan.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Kinanti.
0: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama.
1: Iya.
0: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya pendengar. Silakan bergabung di line telepon kami 0818-02-05-6000. Halo, ruang rindu. Halo. Halo. Halo, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu. Ruang kenangan. Memori berbagi rindu. Melalui lagu.
1: Ya, Pak Mawin, silakan.
2: Salam-salam ya, Mbak Putri. Ya.
1: Boleh, silakan.
2: Pak Haji Sabudin, Bunda Aisyah, Inak Cinta Bika Sanggres, Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Orges, Bang Pajar tadi pembuka jebak, Pak Irwan yang di Lombok Timur Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya bersama Bajar Listriknya, ada Bang Yogi, ada Mami Rian, juga ada Tinju dan Tinja. Ya, semua-semua dah, Pak Budi ya.
1: Siap, Pak Mawin.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu lagi ya, pendengar. Nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, silakan bergabung kembali pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik Bunda. Bunda apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Silakan Bunda.
1: Buat Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Masnya, ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, ada Mbak Jinansi, ada Mbak Jinja, ada Bunda Marni, Bapak Sukri, ada Bunda Warni, juga Widya Bajang Ristri, Bunda Hil, Mbak Neri, semua salam sehat selalu.
0: Iya Bunda Kartini.
1: Halo.
0: Iya Bunda, silakan.
1: Ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Muhyiddin, ada Bang Irwan, ada Bang Rian, ada Mami Rian, Bajang Lais, Bapak Mariin, Bang Orde, semua salam sehat selalu. Berterusurnya RRI, salam sama Mbak Sari, Mbak Dian, Mbak Kori,
0: iya Bunda,
1: Mbak Apriana, Bang Andi, Bang Ben, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putri,
0: iya.
1: Mbak Putri, sehat selalu, tetap semangat.
0: Iya Bunda Kartini.
1: Jangan ngantuk Mbak Putri.
0: Enggak ngantuk kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Kartini. Selanjutnya pendengar, silakan bergabung di Ruang Rindu. Dan pendengar Ruang Rindu hanya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini masih bisa bergabung, silakan. Dan untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini seperti tadi yang saya bilang di lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan tentu saja lagunya sudah disiapkan oleh MD kita. Masih ada kurang lebih 5 lagu lagi yang akan kita dengarkan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oh ya pendengar, mungkin Anda juga ada yang bertanya-tanya ya tadi. Ini kan hari Senin, kok nggak ada ini apa namanya dokter kita gitu ya. Ya pendengar, tadi memang tidak ada program dokter kita karena memang Bu Dokter sedang ada tugas lain. Katanya beliau sedang di luar kota, jadi belum bisa mengisi dokter kita malam ini. Nanti akan ada dokter kita kembali di minggu depan ya, nanti silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bang Raja.
2: Selamat malam Mbak Putri.
0: Iya.
2: Sudah muda lagi kan.
0: Silakan Bang Raja.
2: Apa lagunya kan?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Bang Raja.
2: Apa? Siapa yang penyanyi?
0: Sekala yang mau diputarkan ada Raja, Baby Romeo, Iwan Fals, dan Nadila.
2: Raja itu benar.
0: Iya nanti akan diputarkan kok. Silakan salam-salamnya. Yang mana tuh?
2: Raja itu majur.
0: Jujur.
2: Oh iya dan jujur.
0: Oke, silakan.
2: Oke.
0: Ya.
2: Minta untuk Maya Mansang, terus Pak Irwan Wanibar, Mbak Ila, Pak Fajar, Bunda Garci, Bunda Masnya, Bunda Fajar, terus Bunda Cici. Terus Tim yang lain. Terus halo. Ya, oke. Macam mana itu sekali
0: ini? Iya, suaranya agak putus-putus ini, Bang Raja.
2: Iya, lo gini.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar Anda, teman-teman dari Bang Raja tadi dapat salam dari Bang Raja. Cuman memang teleponnya agak putus-putus ya. Tapi gak apa-apa, nanti masih bisa bergabung kembali di Ruang Rindu. Besok masih akan ada Ruang Rindu setiap malam ya. Saya cukupkan untuk sesi telepon Ruang Rindu malam ini. Pendengar, kita dengarkan musik Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorf. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: hijau tahu.
1: Sabar apa?
0: Makanya jangan nelpon di jalan.
2: Menggunakan HP ketika berkendaraan membahayakan diri Anda dan orang lain.

0: apa kata Dr. Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya Dr. Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

mendengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini Selasa 6 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Zuhrul Himam di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita langsung buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi. Pendengar, kami isi nanti dari siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB, rangkaian ibadah sholat subuh. Dan untuk kumandang azan subuh kami informasikan sudah tiba sejak pukul 4:42 waktu Indonesia Tengah. Sementara jarum jam di studio saat ini menunjukkan pukul 4:51 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja akan membuka rangkaian acara yang pertama Mutiara Pagi dan kita menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muhlis serta bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana atas karunia dan rahmatnya kita diringankan langkahnya untuk berkumpul di majelis ilmu ini yang insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar majelis kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, marilah kita membuka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita menyimak penyampaian materi dari Tuan Guru Haji Ahmad Muhlis. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi hamalana min adh-dhalam ila al-islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu ربنا الله ثم استقاموا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Hubbul Wathon yang kita cintai ini, bil khusus kepada para pendengar pencinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram setiap subuhnya, yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Nanda tadi, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, termasuk karunia pagi hari ini. Karunia yang paling besar adalah karunia al-iman. Saya kira kita semua di sini tidak ada yang ingin merencanakan kelahiran kita dari kandungan ibu yang beriman dan bapak yang beriman. Tiba-tiba kita lahir dan kita jadi orang beriman. Sempat waktu haji saya bincang-bincang dengan para ulama di sekitar haram itu. Apa kata beliau? Anta min Indonesia. Saya bilang, nah. Lalu orang itu bilang, ini Syekh Al-Quran di Madinah ini teman saya. Lalu dia bilang, Indonesia itu kan letaknya di Tenggara ya katanya. Benar saya. Ini katanya di antaranya engkau jadi orang beriman itu bi barokatil Ka'bah katanya. Di samping yang pertama itu adalah pilihan Allah kepada kita. Karena pojok yang paling berkah itu adalah Hajarul Aswad dan satu tempat antara pintu dengan Hajar Aswad itu namanya apa? Hah? Multazam. Itu tempat Anda lahir katanya. Sehingga cahaya iman itu, insya Allah Anda ini berada di tempat pojok bumi yang berkah. Di antaranya, katanya, setelah ini adalah karunia iman. Karena itu, hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram yang saya hormati, pantas kita syukuri iman ini yang kita tidak pernah minta. Abu Thalib, salah satu misal, sampai sejarawan mengatakan cintanya Abu Thalib dengan Muhammad itu cinta darah. Artinya nasab beliau itu satu dengan beliau. Beliau adalah kakak dari Abdullah. Begitu dari sejak awal hidup Abdul Muttalib diajak untuk jadi orang beriman. Ini alhamdulillah Pak Soleh ya. Pak Haji Soleh, kita jadi orang beriman. Sampai di akhir hayatnya, karena Rasulullah itu adalah guru yang luar biasa, yang selalu terus mendidik orang. Apalagi pamandanya yang tercinta, saling cintai. Nah, saling cintainya ini adalah karena keturunan katanya, bukan karena iman ini. Nah, mudah-mudahan kita terus saling cintai karena iman ya. Apapun kesalahan orang, Pak Jilham, harus kita bercermin pada orang itu. Kalau orang itu bisa salah, kita juga bisa salah. Kalau orang itu bisa benar, kita pasti bisa benar. Kalau orang itu senang dikasih, kita juga senang dikasih. Jadi rata-rata sama kita ini. Angkanya Rasulullah katakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu adalah cermin bagi saudaranya yang beriman. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini yang kita syukuri dulu. Pak Saleh lahir di Bima ya? Hah? Dasan Agung. Pak Ilham lahir di mana? Malang atau di mana? Hah? Malang ya? Ayah beliau ini almarhum, cerita sama saya, Tuan Guru katanya. Kalau ketemu saling cium tangan sama beliau. Salah seorang ulama kita. Masya Allah, gak nyana lahir dari Pak Israel dan Ibu. Gak pernah kita rencanakan. Dan ini mesti kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benar syukur. Karena setiap orang tanpa iman itu sama dengan sampah, gak ada gunanya. Yang berharga bagi manusia itu adalah internalnya itu, al-imanu. Maka ini yang akan menyelamatkan orang dari neraka, kekekalan, keabadiannya. Walaupun ada Pak Haji Sanusi yang disiksa sepanjang umur dunia ini, ya Allah. Belum tahu berapa umur dunia. jangan umur dunia, umur kakeknya aja enggak tahu. Akan diangkat bil iman. Ya Mas sekali rahimakumullah. Karena itu lagi sekali penting sekali kita syukuri. Yang kedua, ba'dal imam ini Pak Opik, yaitu al-adab. Pertama, sampai ada sejarawan yang ngomong Muhammad itu tanpa diturunkan Al-Quran, Quran dia. Nah, agar rasional maka diturunkan Al-Quran itu secara bertahap. Tanpa Al-Quran Muhammad itu sudah akhlaknya mulia atau adabnya itu mulia. Agar kita bisa memahami semua itu, maka beliau diturunkan Quran secara bertahap. Jemaah sekalian rahimakumullah, adab ini secara umum ada dua. Adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Kalau yang ketiganya mungkin adab kepada lingkungan kita. Di antara adab itu, Pak, ini yang paling sulit saat ini. Jujur. Apa, Pak? Apa, Pak? Jujur. Yang kedua, Pak, bersih. Yang ketiga, Pak, disiplin. Alhamdulillah, Pelunggu bisa hadir di sini karena itu semua. Kalau orang jujur jadi orang beriman itu, mesti akan memenuhi setiap masjid yang disebut rumah Allah itu. Satu, jujur sama Allah. Dua, jujur sama Rasul. Tiga, jujur sama diri sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini saya sampaikan sampai di pertemuan di pusat. Ini kurikulum yang belum ada di pendidikan anak-anak kita. Karena itu wajib, karena lingkungan sekolah itu kan ada tiga, Pak Taufik. Satu, lingkungan rumah tangganya. Di situ coba ditekankan kejujuran. Ini yang mesti kita ajarkan. Salah satu peristiwa, ada anak saya nomor dua, baru dua bulan pulang dari dari Yaman. Sebelum pergi ke situ itu, sebelum sekolah di Jawa, dia ajak uminya pergi pakai mobil. Tapi Pak, ditabrak penyok mobil. Dia nabrak gitu. Dia bilang, diam-diam kamu, katanya. Jangan kasih tahu bapak. Dia bilang apa? Alhamdulillah, saya akan kasih tahu bapak saya bahwa saya yang tabrakkan mobil ini. Sampai datang di rumah, saya sambut. Turun-turun, Pak, saya tabrakkan mobilnya ini. Ya sudah, saya bilang, nanti kita perbaiki. Tuh, kan enggak dimarah saya, katanya. Taufik, kira-kira kalau saya marah bisa bagus enggak mobil itu, Pak Oleh? Halo? Misalnya lompat-lompat, saya marah, teriak-teriak gitu. Bisa enggak bagus mobil itu? Enggak, akan saya bilang, kita perbaiki. Nah, sampai dia bilang, kan enggak dimarah sama bapak saya. Enggak mau marah apa? Ini di antara cerita Anas bin Malik yang jadi pembantu Rasulullah tidak pernah dimarah sekalipun. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini kejujuran. Mesti rumah tangga itu punya kurikulum terhadap kejujuran itu yang saya sebutkan kemudian itu. Karena mohon maaf, saya kan punya pesantren. Di pesantren itu tentu ada santrinya. Saya memberikan contoh bersih saja cukup berat. Saya langsung pungut sampah. Nah, ini tidak lepas dari pendidikan di rumah tangganya. Anak itu acuh tak acuh terhadap sampah berterbangan di depannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita memberikan pelajaran itu. Pertama jujur, kedua bersih. Sampai Rasulullah, jangan kamu seperti orang Yahudi katanya, numpuk-numpuk sampah di depan rumahnya. Sekarang Yahudi bilang gitu. Jangan kamu seperti orang Islam. Saya dengar ada sahabat saya, Syekh dari Palestina, tapi beliau profesor di Colorado. Taufik, dia cari saya ke Kediri. Sudah seminar di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya kangen dengan Anda, katanya. Sama, saya bilang. Saya juga mencintai Anda. Beliau bilang apa? Saya, katanya, I stay in Colorado. Saya tinggal di Colorado. Namanya Hasan bin Hasan bin Hasan bin Hasan. Jadi ke atas itu sama namanya dengan apanya. Jadi bapaknya, kakeknya, buyutnya. Di gondrong. Tua. And Colorado is 10 square kilometer. Colorado itu luasnya 10 persegi, 10 kilo persegi. And should you know, sir, harus diketahui, Pak. Apa? Wherever you sleep, in the room, out of the room, near the corridor of shop or everything, you will never even find a biting or mosquito. Apa terjemah Pak Upik? Engkau tidak akan pernah digigit oleh seekor nyamuk pun. Until katanya, the water of the drain, air selokan itu can be drunk, katanya. Hampir katanya. Bisa diminum. Kalau kita punya selokan di sini, bau apa enggak di Mataram ini? Ya kira-kira kayak Mataram besarnya itu, Colorado itu. Saya tanya, why, sir? Because it is very clean, katanya. Karena sangat bersih. Tidak ada sempat sarang seekor nyamuk pun untuk bisa berkembang biak di situ. Nih, para pendengar Radio Republik Indonesia dan kita semua, coba ini kita usahakan. Jangan terlalu yang muluk-muluk. Dan kemudian apa yang saya bacakan tadi adalah ini yang kita istiqomahkan. Halo? Lama kita nunggu ini, antum di mana katanya? Insya Allah sudah di Bengkel, padahal masih di Puyung Pak. Jujur apa enggak namanya ini? Masya Allah, api ini akan jadi saksi besok caranya berbohong itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Coba kita bisa istiqomah. Kalau Anda istiqomah, ini perbuatan kecil Pak ini, tapi mendasar sekali. Yang namanya jujur, bersih, disiplin, apalagi itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Baik terhadap kawan itu, dengan itu saja. Saya pernah berbincang dengan yang jadi bos kan banyak kawan Tionghoa. Orang kita ini kerja sama dia. Dites kejujurannya. Dibuangkan uang 100.000. Orang ini katakan, nyonya uangnya jatuh, ini dia. Diambil. Besok selang 3 bulan dibuang uang lagi. Jujur enggak orang ini? Setelah 4-5 kali diambil uang dikasih sama tuannya, kamu cocok kerja sama aku. Karena kamu orang jujur. Jemaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah katakan, ahabbul a'mali ilallah. Yang paling dicintai oleh Allah, ini ahabbu adwamuha, yang rutin tapi sedikit kecil-kecil katanya. Mudah-mudahan Pak Aleh ya, kita rutin ini. Ya mas kali ya rahimakumullah. Kalau bisa berbuat besar, bagus. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, sampai kalau tempat yang tadi kita istiqamah, innal ladina qalu rabbunallah, karena buah dari iman itu satu, jujur itu. Tsumma istaqamu, ini yang berat. Kemudian kamu istiqomah. Apa katanya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut. Satu. Tidak ada kesedihan. Yang kedua. Dan akhirnya Allah katakan, ulaika, mereka itu adalah ashabul jannati khalidina fiha, itulah penduduk surga yang kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, itu sebagai imbalan bagi orang yang cobalah. Mari yang kecil-kecil ini, yang mendasar ini. Ini saya lihat kita kalau tidak jujur tidak datang ke masjid ini. Karena ini buah dari kejujuran semua. Kalau pinter terlalu banyak orang pinter, Nah, sehingga dengan kepintaran itu bisa meminteri segala sesuatu. Tapi belum tentu jujur. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu yang tidak akan kutanyakan sama siapapun kecuali engkau." "Tentang ini maumu?" "Enggak." "Tentang itu mau?" "Enggak." Maka orang itu diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistiqomahan. Kalau kamu sudah mengatakan Allah Rabbku summastaqim, sudah lurus saja, terus kencang, jangan belok-belok. Karena Allah Maha Melihat. Jangan kita yang begini besar ini tidak dilihat sama Allah. Detak jantung kita saja ditahu oleh Allah. Paleh, kalau pelungguh mau sesuatu tapi belum diucapkan, Allah sudah tahu. Kalau, makanya Rasulullah bilang, kalau mau jahat, maunya itu katanya, dan tidak dilakukan, maka dapat pahala satu. Tapi hasrat itu yang tidak baik, lalu engkau lakukan, maka kamu dapat dosa satu. Tapi kalau hasrat itu baik dan kamu lakukan, apalagi tidak dilakukan katanya, kamu sudah dapat pahala satu. Dilakukan, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang namanya istiqamah ini. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini yang paling penting dulu, yang paling mendasar. Bawa ke rumah. Bukan tidak istiqomah sekarang, tapi kuatkan istiqomah itu di tengah-tengah anak, menantu, cucu kita. Karena ini orang-orang sudah tua semua ini. Udah punya cucu, paling berapa cucunya? 2. Pak Oleh berapa? Opik sudah aja mungkin, no, punya 1. Pak Uci berapa? 1. Yang sudah 9 cucunya. Ini yang perlu kita didik, kita ajar tentang hal-hal tadi. Al-iman dulu. Karena dia sudah beriman, kembangkan dengan kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, dan sebagainya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sampai Allah katakan, "Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'ak." Muhammad istiqomah. Rasulullah disuruh istiqomah. Jangankan jelas kita ini. Sampai disebutkan, "Fastaqim kama umirta wa man taba'aka." Istiqomahlah kamu Muhammad bersama orang-orang di sekitarmu itu, sahabat-sahabat. Yaitu orang-orang wa man taba ma'aka. Siapa yang tobat bersama kamu. "Wala tadghaw," jangan sekali-kali berlebihan katanya. "Innahu bima ta'maluna basir." Sesungguhnya Allah apa yang kamu kerjakan itu lebih-lebih Maha Melihat segalanya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ini pengajian sedikit tapi dia berat, lelah kita. Jaga diri, jaga perasaan, jaga anak, jaga menantu yang sudah dikasihkan. Karena begini Pak Abdullah. Ide dulu masih single mau punya pasangan. Sudah punya pasangan, mau punya anak. Dua lahir anaknya perempuan, mau laki-laki lagi. Ini namanya manusia. Tapi setelah dikarunia apa pekerjaan kita? Ini yang perlu dijaga. Terima kasih sekali rahimakumullah. Ini waktu mau habis. Saya tutup, ada dialog. Lagi berapa menit Pak Benny? Hah? Berapa? Oh, 7 menit katanya. Ini Pak Arapat yang lebih dekat. Ayo kita perkaya dengan kita tukar pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mulis. Semoga apa yang beliau sampaikan. Oh. Tanya jawab. Oke. Okay. Kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin menanya dari Bapak.
0: Yo Pak Haji.
2: Ya, terima kasih Tuan Guru, sangat menarik kita membahas tentang kejujuran ya, kejujuran. Ya. Kayaknya agak penglihatan saya sih kayaknya agak sulit karena kadang-kadang kita di rumah juga sering mengatakan kepada anak kita kalau ada orang yang nyari bilang Bapak enggak ada ya gitu. Nah, itu artinya kan kepada anak kita sudah mendidik bahwa tidak jujur tuh enggak apa-apa gitu. Kalau dulu zaman dulu juga kalau naik pesawat anak kita sudah 6 tahun kita bilang 2 tahun gitu kan. Jadi tiketnya lebih murah gitu. Nah, itu sudah terbiasa ya kelihatannya. Jadi sehingga untuk merubahnya itu agak kesulitan. Tapi pertanyaan saya sebenarnya adalah apa perbedaannya tidak jujur dengan bohong? Karena kalau bohong kan boleh katanya Nabi. Ada beberapa hal yang kita lakukan boleh bohong gitu. Tapi tidak jujur nih seperti apa? Mohon pencerahan Tuan Guru. Terima kasih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah kejujuran, masalah bersih, disiplin, masalah seiman itu saling cinta mencintai. Itu teori Tuan Guru. Tapi untuk menerapkan, untuk melaksanakan itu agak sulit bagi kita begitu. Terutama bagi kita umat Islam. Kalau masalah kejujuran itu seperti di Cina itu banyak orang yang jujur di sana. Di Cina, di Jepang. Kalau tidak jujur di sana dibunuh gitu. Hukum Islam yang dipakai. Tapi negara kita ini negara yang mayoritas Islam. 86% kalau tidak salah dari 280 juta jiwa itulah. Seiman juga di kita ini satu organisasi itu satu iman. Tapi saling sikut menyikut. Ada yang menyatakan diri organisasi garis bengkok. Ada yang menyatakan diri juga garis lurus. Nah, di mana letaknya imannya itulah begitulah. Ini terjadi di kita. Apa yang menyebabkannya? Apa latar belakangnya sehingga terjadi hal yang demikian itu? tidak diterapkan, tidak dilaksanakan, hanya teori saja begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Haji Soleh.
0: Oh, mau nambah lagi satunya. Silakan, tiga aja cukup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan tadi sama Pak Tuan Guru, bahwa apabila kita istiqomah terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan surga, kemudian malaikat akan turun. Nah, yang saya tanyakan Pak Tuan Guru, kapan turunnya malaikat itu? Kemudian malaikat siapa yang turun? Kan sebelumnya sudah ada malaikat kiri kanan, rakib dan khatib, kalau tidak salah. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran tadi setelah dibacakan oleh imam kita, kata-kata majrih. Apa bedanya itu? Seharusnya dibaca majrih, yang memang ada tandanya di situ kan. Cuma kita belum tahu apa kelebihannya. Majrih itu kata-kata majrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu dari Pak Haji Ilham, yaitu yang namanya jujur itu adalah as-sidqu didduhu, lawanannya al-kadhibu, bohong. Kalau bicara tentang jujur, ini kita belajar terus. Kalau bohong yang ditoleransi itu adalah satu, bohongnya Haji Taufik itu sama istrinya. Di atas ranjang dia merayunya, kamu yang paling cantik di. Padahal lebih banyak wanita yang cantik, lebih muda. Karena wanita suka digombali. Yang kedua, boleh ada bohong. Orang yang Pak Jilham, orang yang tua-tua kayak saya ini, kayak Pak Haji Saleh udah habis. Ini lalu kalau kita perang, ini disuruh semiri nih sama Rasulullah. Sampai ada yang mengatakan, "Loh, kita ini bohong jadinya." Perang itu saling bohongi, kata. Kalau kamu kelihatan tua begini, "Alah," katanya musuh nanti katanya. Nih rupanya kayak Jilham, putih-putih jenggotnya gampang kita sepak sekali habis. Ini yang ditoleran Pak, ditolerir. Bohong yang ketiga itu untuk menamaikan orang. Hanya tiga dibolehkan bohong. Misalnya Pak Taufik dengan Pak Haji Ramsah di belakang. Tidak pernah ngomong, tidak pernah apa karena satu kesalahan. Lalu Pak Haji Ilham bilang, Pak Haji Ramsah, apa? Pak Haji Taufik itu sebenarnya menyadari kesalahannya. Mau menegur Pelungguh, mau datang ke rumah Pelungguh. Padahal Haji Ramsah tidak pernah ngomong begitu. Besok Pelungguh datang ke sana, ke Taufik. Ngomong juga begitu. Akhirnya di tengah jalan saling kejitin dia, ketemu. Ayat tiga tempatnya boleh Pak Haji ya. Jangan bohong di tempat lain. Yang kedua, ada garis lurus dari garis apa katanya. Jadi kita kalau kembali kepada kejujuran, tidak akan ada yang namanya bengkok itu, lurus saja semuanya. Jadi Pak Haji Soleh, ibda minapsi, minapsik kata Rasulullah.
0: mulailah semuanya itu dari diri sendiri. Karena itu sering saya bernasehat, bangun diri kita dulu, bangun pasangan hidup kita dulu, bangun anak-anak dulu, bangun menantu, bangun keluarga. Ini saya ngomong begini ini bukan ngajak pelongoh, karena ingin saya katakan guru saya almarhum Allahu yarham Tuan Guru Safwan Hakim mengatakan, Pak Lis katanya, diangkat Tuan saya pantang mengajarkan ilmu yang tidak saya amalkan. Bukan sekedar pandai bicara. Itu yang saya pegang dari beliau itu satu-satunya. Ya Pak Aleh ya, mari kita perbaiki diri supaya jadi jujur. Sekali perbaiki diri, pasangan hidup, anak, menantu, cucu, masyarakat, sekitar kita, tetangga, dan sebagainya. Nanti Pak Benny tanya saya di rumah, di pondok pesantren nanti. Nih, saudara saya, Mami, saya sampai lupa saya namanya, di Toa, kan? Haji Muhammad Fadli. Yang pertama itu yang saya soroti adalah kenapa tadi dibacakan sama Imam Majriha, itu salah satu yang muskil cara bacaan apa asing di dalam Quran. Sebetulnya Majroha wa Mursaha. Tidak boleh, harus ikuti kebiasaan Rasulullah. Kalau mau jujur sama Rasulullah, ikut sudah Rasulullah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagam. Itu disebut bacaan gharib. Ada beberapa tempatnya di dalam Al-Quran yang termasuk ilmu tajwid, bacaan gharib itu. Dia ini tadi ahli Al-Quran. Di spesialisasinya Quran, murid saya yang tadi jadi ibu. Ini sempat saya ajar di Nurul Hakim juga. Yang terakhir apa tadi? Oh. Siapa malaikat itu? Malaikat itu sebenarnya ya sudah ada sama kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Wabil khusus ada malaikat khusus yang berbicara untuk menguatkan diri kita. Namun dia kiraman katibin tukang catat, Pak. Kalau Pak Haji Padli salah ngomong, dicatat salah gitu. Kalau benar ngomong, dicatat benar. Nanti ada akan khusus malaikat dan itu disebutkan tanpa nama, tatanazzalu 'alaihimul malaika wa absiru billati kuntum tu'adu, dan menjanjikan kepadamu, dan buktinya orang itu akan jadi bagus tatkala dia kencang pada istiqomah itu. Yakinlah. Nah, ini coba dengar. Musuh manusia itu ada dua. Musuh internalnya itu nafsu, Pak. Kalau nafsu ini pengin tidur lama-lama ya. Bikin makan enak-enak ya. Pengin tidak kerja ya. Pak Benny. Terus pengin uang banyak-banyak gitu gajinya ya. Ini nafsu. Nah, kalau sudah nafsu di apa? Ditunggang, disendir, dikendarai oleh yang namanya iblis dan setan, itu manusia yang keramurka jadinya.
3: Tapi kalau nafsu itu diarahkan dengan wahyu Allah, itu Pak. Bukti orang itu istiqomah, perhatikan. Dari sejak dia ngerti nama kata istiqomah itu, sampai dengan kehidupannya, itu sudah tetap malaikat itu mengatakan sama dia dalam hatinya. Kita selalu merasa bahwa di dalam hati ini ada dua bisikan. Ada bisikan iblis dan ada ekor. Dendek waktu rasanya dendek dan lalu jokanan. Ini jeluhat, ini aljo kediri, ahad pertama, ini itu, dia berapetan baik, itu harus istighfar kita. Ya Pak Jilham ya, nah pada doa ini, enggak sama, jauh jalan kita dengan dekat beda. Makanya Imam Syafi'i itu dari Gaza itu tempat lahirnya ke Mekah. Dari Mekah jalan ke Madinah dia tuntut ilmu itu. Dan itu orang-orang yang istiqomah yang kita anuti. Ikuti. Karena itu Haji Fadli, kalau semakin kencang pelungguh, semakin itu bukti bahwa pelungguh terpengaruh dengan kata-kata malaikat. Coba nanti apakah ada namanya malaikat ini, saya lihat tafsirannya ya. Apa namanya malaikat yang apa memberikan kabar kepada kita, wa absirul lati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kata malaikat itu tentang apa yang engkau dijanjikan sama Allah. Terus terang saja saya tidak tahu siapa namanya malaikat itu. Yang jelas dia ada. Nah, kalau cara tiang, apa? Kalau begitu kata Quran, ini kata Allah, yakin sudah gitu. Coba nanti kalau mau cari nama malaikat itu siapa, nah, coba nah, saya tanya, insya Allah kalau ada giliran saya bisa saya berikan jawaban. Demikian Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah isi ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh sudah kita ikuti bersama langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis tadi akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian acara NTB pagi ini.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, sehingga pagi ini sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing. Nah, apa kabar sih Den? Ini amat yang sangat berbahagia nggih, Nini Mami yang sudah siap juga untuk menengok sawah-sawahnya yang terhampar luas pagi ini. Terus Ina-ina pedagang bakulan yang sudah siap sejak subuh tadi ya, sudah ngantri di pasar ya, biar dapat yang segar-segar dan juga harga yang memang terjangkau dan bisa mendapatkan untung seperti itu ya. Oke, apapun itu pendengar, insya Allah semuanya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk Anda, dan tentu Anda bisa mengelarkan semua tugas aktivitas Anda sesuai yang Anda rencanakan. Dari Jalan Lengkung 83 Ampedan, saya Dian Mustafa bersama Bu Zohrul Himam, pendengar akan mengawal Anda di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau

0: layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernah merasa bingung harus memasak apa setelah seharian beraktivitas? Padahal kunci memasak dengan cepat seringkali bukan pada resepnya, melainkan pada persiapannya. Mulailah dengan menyiapkan stok bahan makanan di kulkas. Sayuran seperti wortel, brokoli, buncis, atau sawi bisa dicuci, dipotong, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Daging ayam atau ikan juga dapat dimarinasi terlebih dahulu agar lebih praktis saat dimasak. Cara sederhana ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menjaga pola makan tetap sehat. Ketika bahan makanan sudah siap, kita cenderung lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan cepat saji. Selain itu, stok bahan yang tertata rapi di kulkas dapat mengurangi resiko makanan terbuang karena terlupa atau rusak. Belanja pun menjadi lebih terencana dan pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Jadi, tak perlu menunggu waktu luang untuk mulai hidup sehat. Siapkan bahan makanan sejak awal, simpan dengan baik di kulkas, dan rasakan manfaatnya. Karena dengan persiapan yang sederhana, memasak menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan tentu saja lebih sehat. Stok sehat di kulkas, masak jadi lebih praktis, mulailah hari ini untuk kebiasaan baik setiap hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, untuk hari ini hampir merata ya di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, kemudian Dompu, Bima berawan ya dengan suhu yang dari 18 derajat sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 38% sampai dengan 89%. Sementara di Sumbawa Barat, udara kabur dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 94%. Nah, sementara Lombok Utara dan juga Kota Mataram serta Kota Bima juga berawan dengan suhu 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 43 sampai dengan 89%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dan...

Meskipun di informasi cuaca tadi ada potensi berawan hari ini, tapi dari studio Pro 1 nampak secerah ini. Jadi sepertinya udah ada matahari yang muncul menyinari, dan ini artinya semangat Anda sudah bersinar juga ya. Seperti persiapan MotoGP untuk saat ini pendengar, karena besok tuh sudah parade rider ya dijadwalkan di hari Rabu 7 Oktober 2026 ini pendengar. Dan yang pasti semua Anda terutama yang sudah tidak sabar ya menantikan bagaimana ajang ini akan berlangsung. Jadi suasana Nusa Tenggara Barat Nike semakin menarik nggih, karena memang salah satu agenda besar yang dinantikan ini adalah MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi kehadiran MotoGP ini bukan hanya tentang para pembalap sebenarnya ya, bukan hanya tentang persaingan di lintasan, tapi ada banyak masyarakat, aktivitas masyarakat ya yang ikut bergerak. Nah, seperti pelaku UMKM, GSIDE yang sudah siap-siap nih, yang terpilih untuk nanti menjajakan kulinernya di pagelaran MotoGP ini di Pertamina Mandalika, pastinya bersiap menyambut pengunjung. Sektor transportasi yang mempersiapkan layanan penginapan sudah mulai bersiap menerima wisatawan ya. Dari sebelum-sebelumnya ini sudah banyak sekali yang booking penginapan seperti itu ya, dan juga masyarakat di sekitar kawasan Mandalika pastinya ya. Jadi persiapan MotoGP sebenarnya bisa Anda mulai dari hal-hal yang sederhana yang juga Anda lakukan pagi ini dengan tertib lalu lintas ya, menjaga kebersihan lingkungan ini sudah pasti, memberikan pelayanan yang ramah kepada pendatang, dan juga tentu ikut menjaga nama baik daerah ya. Ketika Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian dunia, bukan hanya sirkuit yang dilihat, tapi kan mereka nanti pasti akan penasaran berkunjung hampir ke semua wilayah NTB ya. Jadi wajah-wajah masyarakat Nusa Tenggara Barat juga adalah menjadi bagian dari cerita besar MotoGP ini. Iya, baik pendengar, masih terus di NTB pagi ini sambil Anda mempersiapkan semua-semua aktivitas Anda pagi ini, dan tentu saja ikut mempersiapkan untuk menyambut pagelaran MotoGP ya di 2026 ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan tentu tetap jaga kesehatan. NTB bergerak, Mandalika bersiap, dan semua akan menjadi bagian dari semarak MotoGP. Oke, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram. Nanti masih banyak informasi-informasi tentang MotoGP ini yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pernah lagu mancanegara ini yang judulnya Shooting Star, lagunya Sound. Ya, kalau mendengar istilah Shooting Star ya, atau judul lagu ini, kalau Anda bisa bayangkan sesuatu yang melesat cepat di langit seperti itu ya, meninggalkan jejak cahaya dan menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan MotoGP, yang Anda bisa bayangkan itu ketika para pembalap ini melaju di sirkuit Mandalika ya. Jadi bedanya kalau Shooting Star itu melesat di langit, nah kalau para rider dunia ini nanti akan melesat di atas lintasan dengan kecepatan tinggi dan persaingan yang tentu saja membuat jantung ikut berdebar ya. Dan pendengar, menariknya nanti ada pembalap juga dari Indonesia yang pastinya nanti ini yang ditunggu-tunggu pendengar, yang akan nanti ikut ya berlaga di MotoGP Mandalika untuk tahun ini. Yang pasti nanti informasi terkait dengan bagaimana persiapan ya dari MotoGP ini, kemudian pemerintah provinsi juga sudah sejauh mana, dan penampilan-penampilan siapa saja pendengar nanti yang akan memeriahkan pagelaran MotoGP ini. Anda simak informasi selengkapnya dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: bisa gila.
1: Duh, pedes banget sih ini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
2: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

Dengar dari 89,2 MHz dan juga 92,7 MHz, Anda menyimak siaran Prosatria dari Mataram dan juga dari AM 855 kHz dan di RRI Digital. Iya, semakin matang saja persiapan untuk pagelaran MotoGP di tahun ini, pendengar. Dan kemarin ya, Senin 5 Oktober 2026, tentu saja sejumlah pembalap MotoGP itu sudah mulai tiba di Lombok, NTB. Karena besok ya, tanggal 7, mereka sudah insya Allah dipastikan akan berparade ya. Nanti pendengar, tepatnya itu di teras Udayana ya, para rider ini nanti akan mengelilingi kota Mataram terlebih dahulu ya, sebelum mereka nanti berlaga di Pertamina Mandalika Circuit. Jadi kedatangan mereka kemarin itu pun, pendengar ya, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam itu tentu saja disambut dengan musik tradisional genggong dan gendang beli. Nah, ini teringat ya, waktu itu ada yang di Halo RR itu menginginkan bahwa ketika ada pagelaran ini, musik-musik khas tradisional itu dimunculkan. Nah, jadi ingat Pak Rahim, Pak Rahim Nike, jadi sudah di sudah terpenuhi begitu ya keinginan Pak Rahim di Kabupaten Lombok Utara. Dan ternyata kemarin itu memang kehadiran dari para rider ini disambut ya dengan musik tradisional genggong dan juga gendang bele. Iya, jadi penyambutan ini berlangsung meriah. Para pembalap disambut juga oleh masyarakat yang mengenakan pakaian adat itu ya, pakaian adat dari Lombok dan juga dari Sumbawa. Sejumlah rider yang tiba di Lombok ini kemarin ya, itu ada Alex Rin, kemudian ada Francisco, ada Jack, ada Jose Martin, ada Marco ya, dan Raul Fernandez. Pokoknya besok ya, Anda bisa menyaksikan para rider ini ya, akan mengelilingi kota Mataram terlebih dahulu berparade, pendengar, sebelum nanti berlaga. Nah, sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan kalau penyambutan kemarin itu adalah bagian ya, bagian dari promosi budaya NTB kepada dunia internasional. Jadi tentu saja harapan dari pemerintah dan juga masyarakat Lombok ya, NTB ya pada umumnya, momentum MotoGP ini ingin menunjukkan ya bahwa Nusa Tenggara Barat tidak hanya memiliki sirkuit yang berkelas dunia, tetapi sebenarnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masya Allah luar biasa ya. Jadi MotoGP ini bukan hanya ajang balap, tapi bagaimana menjadikannya momentum untuk menggerakkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif Nusa Tenggara Barat. Para pembalap dan kru harapannya juga nanti ya, tidak hanya mereka menikmati balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, tapi sebenarnya mereka juga nanti akan bisa menikmati budaya-budaya yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat ya, belum lagi kuliner-kuliner yang masya Allah luar biasa ya, dan belum lagi destinasi wisata yang memang selalu menjadi hal yang dinanti-nanti juga nih oleh para rider ya setelah mereka berlaga. Dan tentunya keramahan masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, bersama-sama ya menjadikan momentum ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi MotoGP ini nanti akan menjadi etalase bagi NTB untuk terus bisa memperkenalkan destinasi wisata, belum lagi budayanya, kuliner, dan juga produk-produk ekonomi kreatif. Iya, baiklah pendengar, itu dia informasi untuk Anda yang mengakhiri musik informasi. Tapi update informasi Anda yang lain, karena saat lagi nanti saya akan hadirkan informasi terkait MotoGP dan juga ada informasi yang lain dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Hari H kita kan ada Lombok Sebuah Festival itu. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari Sekolah Internasional dari Mandalika.
2: Kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga.
0: Prof NTB menyiapkan beragam hiburan MotoGP Mandalika 2026 mulai dari parade, festival budaya, hingga penampilan Agnes Monica Ungu dan Tiff X. Sejumlah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Beragam kegiatan disiapkan pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara untuk memeriahkan MotoGP Mandalika 2026. Mulai dari penyambutan pembalap, parade di Kota Mataram, festival budaya, hingga penampilan Agnes Monica, band Ungu dan Tiff X. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada...
3: Sejumlah pembalap dan kru MotoGP telah tiba di Lombok sejak kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Mereka datang setelah menyelesaikan balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara menyiapkan penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan parade pembalap di Kota Mataram pada 7 Oktober. Selanjutnya, pada puncak race nanti akan diramaikan berbagai atraksi budaya NTB dan Indonesia.
1: Hari H kita kan ada Lombok Sebuah Festival itu. Ya tentunya itu merupakan ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, potensi-potensi kita. Dan itu ada UMKM-UMKM yang memang yang kita persiapkan sebanyak 125. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari Sekolah Internasional dari Mandalika untuk tampil di Lombok Sebuah Festival itu. Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada sekolah-sekolah internasional di Nusa Tenggara Barat.
3: Menurut Aulia, konsep festival tahun ini juga dibuat berbeda. Sekolah-sekolah internasional di kawasan Mandalika akan dilibatkan untuk menampilkan budaya NTB. Selain itu, penampilan sejumlah artis papan atas seperti Agnes Monica, band Ungu, dan Tiff X menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang datang ke Mandalika. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan, MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mengedepankan balapan, namun juga pengalaman wisata bagi penonton dan wisatawan.
4: Harapannya pengalaman terbaik bukan hanya dari sisi balapannya, tapi juga dari sisi turismenya. Ini yang mungkin mesti kita tunjukkan bersama-sama dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pengelola kawasan ini seperti itu. Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti PIM, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, PIM akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
3: Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menghidupkan suasana MotoGP Mandalika 2026. Sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata NTB kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.
0: Parade Rider MotoGP yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 dinilai bukan sekedar rangkaian hiburan menjelang gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi sarana untuk mendekatkan para pembalap dengan masyarakat NTB. Praktisi olahraga NTB, Prayogi Dwina Angga, menilai kehadiran para rider di tengah masyarakat dapat membangun kedekatan emosional, khususnya dengan para penggemar MotoGP. Menurutnya, pawai rider dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk melihat dan berinteraksi lebih dekat dengan pembalap yang nantinya akan berlaga di sirkuit Mandalika.
5: Bukan hanya sekedar hiburan, tapi menjadi sebuah instrumen yang memiliki dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi masyarakat NTB. Hingga tidak hanya gelaran meriah yang nantinya akan muncul di sirkuit Mandalika, tapi kedekatan antara riders dengan para penonton, terutama para fansnya, ini bisa terjalin secara dekat, sehingga ada semacam jembatan kedekatan emosional.
0: Prayogi menilai kegiatan tersebut juga dapat menjadi bentuk pesta rakyat yang inklusif, sebab tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung balapan dari dalam kawasan sirkuit Mandalika. Prayogi berharap pawai rider dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara ajang MotoGP dengan masyarakat NTB, sehingga kemeriahan event tidak hanya dirasakan di dalam sirkuit, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas. Kabupaten Lombok Barat mulai menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Kawasan Senggigi menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
6: Ya, kalau kita kan Lombok Barat mungkin yang proto MotoGP.
7: Menjelang gelaran MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Barat mulai memperkuat daya tarik pariwisatanya. Salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah menghidupkan kembali kawasan Senggigi melalui rangkaian pertunjukan seni budaya dan aktivitas ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, Senggigi Sunset Show menjadi bagian dari agenda Road to MotoGP yang dirancang bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi pelaku seni dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurutnya, perubahan konsep kegiatan menjadi Senggigi Sunset Show merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas kawasan wisata Senggigi.
6: Iya, justru itu kenapa kan kemarin festival kita rebranding jadi Senggigi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Senggigi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember itu. Jadi kan ada 3 lah minimal tujuan pengadaan event Senggigi Sunset Show itu ya sekarang. Pertama tentu untuk pemberdayaan sanggar-sanggar seni UMKM yang ada di masing-masing kecamatan, dan itu semakin menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat di 10 kecamatan.
7: Untuk memperkuat posisi Senggigi sebagai destinasi unggulan, pemerintah daerah juga terus membenahi unsur dasar pariwisata yang dikenal dengan konsep 3A, yakni aksesibilitasi, amnesti, dan atraksi.
6: Tetap saya berprinsip Senggigi itu harus ada 3A-nya untuk menerima tamu. Apa pertama? Akses. Akses sudah Facebook, ya kan? Aksesibilitas, jogging track, dan sebagainya. Kemudian amenitas. Amenitasnya sudah ada kan? Akomodasi, toilet, fasum untuk wisata. Nah, tinggal tempat sampahnya mungkin yang perlu kita tingkatkan. Terakhir atraksi yang dibilang. Udah kita siapkan atraksi. Jadi syarat destinasi itu minimal 3A. Ada aksesibilitas, ada amenitas, dan ada atraksi. Dan itu sudah lengkap di Senggigi.
7: Agus berharap momentum MotoGP harus dimanfaatkan tidak hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut merasakan dampak ekonomi dari geliat pariwisata.
0: Meski bukan lokasi utama MotoGP Mandalika, Lombok Utara tetap menyiapkan diri menjadi daerah penyangga pariwisata. Pemerintah daerah berkoordinasi memastikan akses wisatawan menuju Tiga Gili tetap lancar selama momentum balapan dunia tersebut berlangsung. Reza Kurnia melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan kesiapannya menerima limpahan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Meski berada di luar zona utama penyelenggaraan balapan, Lombok Utara menyiapkan kawasan wisata Tiga Gili sebagai salah satu destinasi alternatif bagi wisatawan sebelum maupun setelah race berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah koordinasi untuk memastikan akses wisatawan menuju destinasi wisata di Lombok Utara tetap berjalan lancar selama momentum MotoGP. Salah satu perhatian utama adalah kelancaran transportasi laut menuju dan keluar kawasan Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Untuk itu, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Pemenang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pelayanan transportasi ke pelabuhan. Menurut Denda, koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas wisatawan, khususnya mereka yang memanfaatkan momentum MotoGP untuk memperpanjang masa kunjungan di Lombok dan memilih Tiga Gili sebagai destinasi wisata.
9: Dan kami pada di Dinas Pariwisata sudah juga berkoordinasi termasuk dengan KUPP Sabah dan Pemenang, karena memang itu berkaitan dengan pelabuhan Gili Trawangan yang menjadi kewenangan beliau. Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen dinas pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
8: Denda menilai momentum MotoGP tidak hanya memberikan dampak bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah sebagai lokasi sirkuit, tetapi juga membuka peluang bagi daerah lain di Pulau Lombok untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Karena itu, pelaku usaha pariwisata di Lombok Utara juga didorong untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, sekaligus memperkenalkan beragam destinasi yang tersedia di wilayah Lombok Utara. Denda Dewi berharap pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini kembali berlangsung sukses dan mampu memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan serta perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.
0: Logistik MotoGP Mandalika 2026 telah berdatangan ke Pulau Lombok. Polresta Lombok Tengah menyiapkan setidaknya 100 personil yang khusus mengawal kedatangan logistik dari Bandara Internasional Lombok hingga ke sirkuit Mandalika. Berikut laporan Adilan.
10: Kepolisian Resort Kota Polresta Lombok Tengah menyiapkan sekitar 100 personil untuk mengamankan kedatangan logistik MotoGP Mandalika 2026. Logistik tersebut dijadwalkan tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Senin 5 Oktober 2026 malam. Kasih Humas Polresta Lombok Tengah, Lalu Brata Kusnadi mengatakan, pengamanan dilakukan sejak logistik tiba di bandara hingga perjalanan menuju Pertamina Mandalika International Circuit.
11: Untuk terkait logistik, kita sudah persiapkan personil yang khusus untuk pengamanan kedatangan logistik baik di bandara maupun sampai di lokasi di sirkuit. Personil nanti malam itu sekitar 100-an dengan polsek-polsek yang dilewati.
10: Pengamanan juga melibatkan fungsi lalu lintas untuk melakukan pengawalan sepanjang rute perjalanan. Brata menegaskan kewaspadaan tetap ditingkatkan selama proses pengamanan, meski pengiriman logistik MotoGP merupakan persiapan penyelenggaraan ajang balap motor tersebut.
11: Tentu kita berharap masyarakat dan semua unsur agar sama-sama mendukung dan mensukseskan pergelaran MotoGP tahun ini.
10: Polresta Lombok Tengah berharap seluruh unsur masyarakat ikut mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 yang menjadi salah satu agenda internasional di Nusa Tenggara Barat.
0: Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika akhir pekan ini tidak hanya menjadi ajang balap motor kelas dunia, tetapi juga momentum untuk menonjolkan kekayaan budaya khas Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendorong seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan gelaran balap motor kasta tertinggi tersebut dengan pengamanan ekstra. Berikut pendapat masyarakat.
12: Perkenalkan, nama saya Meila, asli Lombok Barat. Menurutku MotoGP ini tuh peluang banget ya buat warga NTB, lebih tepatnya tuh untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di NTB ini gitu. Besar banget peluangnya buat mengembangkan NTB lebih jauh lagi. Perlu pengamanan yang ekstra, ya udah pastinya perlu banget karena mereka tuh pendatang luar. Terus karena itu juga bakal membuat image warga luar itu terhadap Indonesia sendiri, juga gak cuma Lombok nantinya. Jadi perlu pengamanan yang ekstra gitu buat mereka. Saya berharap ya semoga MotoGP 2026 ini bisa makin sukses lagi ke depannya dan bisa membawa nama Indonesia semakin terkenal gitu dari sisi positifnya.

0: udah mungkin ke senyum, salam senyum gitu, sapa, dan ya mungkin itu intinya kita perlihatkan, oh kita nih orang Lombok, kita ngebawa nama Indonesia juga di sana, kita kayak bisa dilihat sebagai pulau ataupun sebagai negara oleh orang-orang luar gitu.
1: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, biasa dipanggil Zulfa. Saya berasal dari Kota Bima. Menurut saya ya, karena kita juga udah pernah menjadi tuan rumah tahun lalu, menurut saya itu sama halnya dengan tahun lalu sih kayaknya, karena dia tamu dari luar ya, pasti kulturnya beda, kebiasaannya beda, pasti butuh ekstra. Kalau sambutan menurut saya jelasnya harus memperlihatkan kulturnya kita Indonesia, apalagi NTB ini sendiri, kasih lihat kayak misalnya mungkin sambutan dari NTB itu sendiri, dari Lombok ya. Itu aja sih menurut saya, pasti harusnya meriah dan pasti harus kasih lihat kultur kita, menonjolin kultur kita dalam sambutan itu aja sih.
2: MotoGP 2026 tinggal menghitung hari, persiapan terus dimatangkan penyelenggara termasuk dari sektor transportasi yang menjadi salah satu kunci kelancaran mobilitas penonton selama gelaran berlangsung. Lantas seperti apa kesiapan sektor transportasi dan siapa saja pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton? Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka. Maya Oktarifa laporkan.
3: MotoGP 2026 tinggal 3 hari lagi. Kita ketahui persiapan terus dimatangkan oleh penyelenggara dari segala sisi. Biasanya paling krusial itu sektor transportasi karena berkaitan langsung dengan penonton, Pak Tron. Nah, sedikit mungkin bagaimana gambaran persiapan dari sektor transportasi?
4: Kami dari panitia MotoGP memperlihatkan kepada teman-teman sebuah kolaborasi penting dari sisi transportasi, di mana kita didukung oleh Dinas Perhubungan dari Pemprov dan juga Damri dari pengadaan shuttle bus, dan pengadaan shuttle bus itu ada di dalam dan di luar, dan juga ada shuttle bus untuk disabilitas. Dan informasi terbaru bahwa kita juga menyediakan shuttle untuk dari Gili, dari Gili untuk waktu sampai malam, Pak.
5: Sampai malam.
4: Nah, artinya yang kita mau pastikan ke teman-teman, isu-isu mengenai konektivitas, mengenai penyebutan dan segala macamnya itu kita cover, kita support, dan menurut saya ini adalah salah satu contoh yang baik dari kesiapan panitia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penonton. Informasi yang saya dapat, rasa-rasanya lonjakan penonton itu akan terjadi di tahun ini dibandingkan 2 tahun yang lalu. Karena apa? Pertama, faktor pembalap Indonesia yang semua sudah tahu bahwa mereka sudah berangkat dari Jepang ke Indonesia, ada Veda dan Mario Aji, plus dari line up artisnya itu cukup bagus, dan oleh karena itu saya rasa masa mereka untuk lebih tinggal lebih lama di sirkuit akan menjadi lebih panjang. Jadi itu juga yang harus didukung dari sisi transportasinya. Dan tadi saya sudah sampaikan, teman-teman Damri menyediakan sampai kepada masalah pengangkutan akhir ya Bu ya. Pengangkutan akhir itu artinya bila mana ada penonton yang tersisa di sirkuit, itu tidak ada alasan tidak terangkut. Tapi dengan catatan juga penonton juga harus paham bahwa penjemputannya adalah di jam yang sudah ditentukan. Dan itu pasti ada tenggang waktu.
3: Apa yang ditingkatkan pada penyelenggaraan tahun ini dari sektor transportasi, Pak Troy?
4: Oleh karena itu, menurut kami akan selalu mengupayakan belajar dari 2 tahun yang lalu kepada sekarang ini untuk lebih baik, semakin baik dan semakin baik. Dan buat kita, apa yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, oleh Pemprov, dan juga oleh Damri, ini menandai bahwa ini adalah event yang sama-sama kita kolaborasikan bergotong royong. Bukan kerjanya OC, bukan ITDC, MGP, tapi seluruh kerja bareng dari semua elemen masyarakat di luar TNI, Polri, Basarnas, dan semuanya.
3: Mendukung sektor transportasi tahun ini, kita berkolaborasi atau minta dukungan dari siapa saja, Pak Troy?
4: Salah satu faktor sukses daripada penyelenggaraan MotoGP adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, kami dari awal meminta kepada Pak Gub untuk mendapat dukungan dari Pak Gub, dan Pak Gub memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan, dijalankan, dan kami juga langsung berdiskusi dengan direksi dari Damri. Dan waktu itu kenapa dengan Damri? Pasti kenapa Damri? Karena kita melakukan sebuah kolaborasi sinergi BUMN. Kita memastikan bahwa semua stakeholder BUMN sebisa mungkin terlibat di dalam ajang ini. Dan kami melakukan diskusi langsung oleh Budi Rut, Bu Dirut itu datang ke sini dan beliau menyampaikan apakah mungkin kita bisa berpartisipasi. Saya bilang selama itu mekanismenya betul dan bisa melibatkan organda, maka itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu catatan yang kita sampaikan kepada teman-teman NAMDI adalah harus bisa melibatkan organda, melibatkan transport lokal juga.

0: Nah ini juga harus terlibat. Tapi kan memang kami sebagai OC tidak bisa terlibat one by one langsung. Kita harus menunjuk, kita mengassign yang bisa menyediakan ini dengan komprehensif. Oleh karena itu kita berdiskusi dengan Dishub, kita berdiskusi dengan Damri, dan semua bisa diakomodir. Intinya kami melakukan komunikasi dengan semua stakeholder transportasi. Bila mana ada kekurangan di sana sini, ini semua adalah proses. Tapi saya rasa apa yang kami lakukan tahun ini harusnya menjadi lebih baik daripada 2 tahun yang lalu.
1: Baik, terima kasih Pak Troy. Assalamualaikum, selamat pagi. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Provinsi NTB menjadikan ASN NTB Awards 2026 bukan sekedar ajang penghargaan bagi ASN berprestasi, tetapi juga sebagai upaya menemukan dan menyebarkan praktik kerja terbaik di lingkungan birokrasi. Kepala BKD Provinsi NTB Tri Budi Prayitno mengatakan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong ASN lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, kompetensi, dan integritas. Menurutnya ASN NTB Awards merupakan bagian dari penguatan manajemen ASN berbasis kinerja dan penerapan sistem merit. Proses seleksi dilakukan secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan unsur akademisi, praktisi, dan media. Memasuki tahun kedua, ASN NTB Awards 2026 membuka 7 kategori, mulai dari jabatan administrator, pengawas, pelaksana, jabatan fungsional, P3K hingga ASN inspiratif. Pendaftaran peserta dibuka hingga 12 Oktober 2026 melalui portal asnntb.my.id. Setiap perangkat daerah diwajibkan mengusulkan sedikitnya 1 ASN pada setiap kategori. Para penerima penghargaan akan ditetapkan sebagai terbaik 1, 2, dan 3. Terbaik 1 mendapat hadiah umroh senilai Rp35 juta. Terbaik 2, Rp10 juta. Dan terbaik 3, Rp5 juta. Sejumlah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku PMK. Dinas Peternakan Lombok Timur terus melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus PMK tidak muncul. Yunia Herawati melaporkan.
2: Nah, masyarakat kita ini kebanyakan tak berani divaksin, juga sekarang masih ada. Nah, itu yang kita sangat sesali.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur Haji Mansur mengatakan, keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang mati dan belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, antara lain sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan ditangani. Haji Mansur mengatakan, kematian sapi yang ditemukan di sejumlah lokasi memiliki gejala yang mengarah pada PMK. Untuk memastikannya, pemeriksaan dan pengujian sampel masih dilakukan.
2: PMK ini kan tidak ada masalah sebenarnya PMK ini, selama dia cepat penanganannya. PMK ini kan demam tinggi. Nah, kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu, ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga. Termasuk juga kasus di Lenek itu, sama dia itu. Buatnya peternak agar secepatnya para peternak ini melaporkan ternaknya kepada petugas kita yang ada di UPT. Di sana kan di UPT ada dokter hewan. Untuk ditangani walaupun baru terindikasi.
3: Haji Mansur juga menyoroti masih terdapat peternak yang belum melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kekebalan ternak dalam menghadapi penyakit. Selain itu, peternak yang membeli sapi dari luar daerah melalui pasar hewan diminta memastikan riwayat vaksinasi ternak Jika status vaksinasinya tidak jelas, peternak disarankan melakukan vaksinasi ulang melalui petugas kesehatan hewan. Dinas Peternakan Lombok Timur juga meminta petugas kesehatan hewan di lapangan lebih aktif melakukan pemantauan dan tidak menunggu hanya dari laporan UPT, tetapi aktif turun ke wilayah kerja masing-masing untuk mengetahui kondisi ternak. Di sisi lain, dugaan PMK tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap harga sapi di Lombok Timur. Bahkan harga sapi hidup saat ini justru mengalami kenaikan. Diharapkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan pelaksanaan vaksinasi dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya kasus PMK.
1: Hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terkait kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG di SD Negeri Beber menjadi dasar evaluasi terhadap proses pengelolaan makanan di SPPG Selombok Tengah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan hasil evaluasi menemukan adanya hal yang perlu dibenahi dalam proses penyimpanan stok bahan makanan sebelum diolah. Salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah kapasitas, fasilitas pendingin dan pembeku yang dinilai belum memadai untuk menyimpan stok bahan makanan dalam jumlah besar. Atas dasar itu pihaknya kemudian meminta adanya penambahan fasilitas tersebut agar bahan makanan yang akan diolah dapat disimpan dengan kapasitas yang lebih sesuai.
4: Pendinginnya atau pembekunya itu kurang. Teasernya kurang, itu kita minta tambah untuk bisa apa namanya menyimpan stok bahan yang akan diolah itu biar bisa menampung lebih banyak. Sudah disuspend 20 hari, tentunya kita akan apa namanya akan melakukan sosialisasi lebih intensif, memberikan pemahaman. Kita ingin memastikan bahwa MBG yang kita sajikan itu berkualitas.
1: Di tengah evaluasi tersebut, operasional MBG pada SPPG terkait masih disuspensi. Masa tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sekaligus memastikan standar keamanan pangan dipenuhi sebelum layanan kembali berjalan. Persoalan ini juga menjadi tantangan untuk mengembalikan kepercayaan siswa dan orang tua terhadap program MBG. Ia menegaskan evaluasi tidak berhenti pada penanganan kasus di SDN Beber, tetapi menjadi bahan pembenahan agar seluruh SPPG mampu menjaga kualitas, keamanan, dan kesehatan makanan yang diberikan kepada siswa. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa saat ini relatif sedikit. Menurut data dari Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, angka pengangguran di Sumbawa hanya 2,7%. Randi Pratama melaporkan.
5: Hanya 2,7% saja jumlah pengangguran kita dari
6: Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 2,7% dari lebih dari 270 ribu penduduk usia produktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Hairudin, mengatakan angka tersebut menunjukkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Menurutnya, seseorang yang bekerja meski hanya 1 jam dalam periode tertentu tetap masuk kategori bekerja. Hairudin menjelaskan, angka pengangguran di Sumbawa bersifat fluktuatif dan dipengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Struktur tenaga kerja Sumbawa saat ini masih didominasi sektor pertanian dan peternakan. Sementara sektor jasa, tata niaga, dan industri belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
5: Kalau secara angka, karena definisi penganggur itu orang yang benar-benar tidak ada kerja. Sementara orang bekerja itu 1 jam saja itu diakui sebagai orang bekerja. Hanya 2,7% saja jumlah pengangguran kita dari total 297 ribu yang bekerja. Yang sisanya orang kuliah, orang tua, dan ibu-ibu rumah tangga.
6: Hairudin memproyeksikan angka pengangguran dapat menurun seiring bertambahnya aktivitas investasi dan lapangan kerja baru. Salah satu peluang tersebut berasal dari rencana dimulainya proyek PT AMNT di kawasan Elang pada 2027. Menurut Hairudin, proyek tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Sumbawa.
1: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemprov NTB menyiapkan beragam hiburan MotoGP Mandalika 2026 mulai dari parade festival budaya hingga penampilan Agnes Monica Ungu dan Tiff X. Sejumlah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi di hari ini pendengar, hari Selasa 6 Oktober 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Di pagi yang cerah ini semoga senantiasa kita lebih semangat menjalankan aktivitas kita, dan juga kita berdoa apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Saya rasa Anda juga pagi hari ini sangat berbahagia setelah semalam, setelah 35 tahun Indonesia belum pernah menjadi juara di tingkat senior di timnas sepak bola kita. Alhamdulillah semalam bisa juara ya. Saya juga cukup deg-degan melihat bagaimana perjuangan Garuda senior kita untuk menjadi juara pada kejuaraan FIFA yang berlangsung di Jakarta. Alhamdulillah, wa syukurillah kita bisa menjadi juara, dan semua kita sekarang ini terutama yang suka bola ya pasti sudah bahagia nih, membuat status banyak sekali saya lihat, dan media-media juga sangat ramai dengan status kemenangan timnas senior kita tadi malam. Terlepas dari euforia itu pendengar, warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat lebih khusus lagi dan lebih umumnya di Indonesia juga ikut berbahagia karena pada hari kemarin sudah mulai berdatangan para pebalap MotoGP ya, MotoGP, Moto2, Moto3 juga sudah ada, bahkan Rocky juga sudah ada di sini untuk melakukan persiapan ya menuju puncak race MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada akhir pekan ini. Kita begitu bahagia ketika mereka datang, sambutan juga sangat meriah, kemudian mereka beberapa status yang saya pantau dari para pembalap, ada yang menyatakan seperti Aldeger mengatakan di pebalap Moto2 itu bahwa balapan di Indonesia, Lombok, tidak hanya mengundang saya untuk berkompetisi, tetapi juga mengundang saya untuk menikmati alam di Lombok ini. Jadi mereka sangat semangat, tidak hanya sebagai tujuan untuk balapan, tapi juga mereka berpikir bahwa disinilah tempat liburan mereka yang tepat pada hari-hari berikutnya ataupun ketika race berlangsung pada akhir pekan ini. Jadi kita patut bangga, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan persiapan dengan baik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sumringah, tidak euforia juga menyambut gelaran MotoGP, terlepas dari hal-hal kendala yang mungkin dihadapi atau hal-hal yang masih saja belum selesai, ya kita bisa tutupi bersama begitu. Kita upayakan bisa terselesaikan sehingga benar-benar penyelenggaraan MotoGP tahun ini berjalan dengan baik. Hari ini juga masih terus ya berdatangan tim-tim dari MotoGP. Kemudian besok juga ada parade dari para pembalap. Ini juga yang dinantikan oleh masyarakat. Dan seperti biasa, mulai Kamis mereka uji coba. Jumat juga free practice-nya, latihan bebas. Sampai pada kualifikasi di hari Sabtu dan puncak race-nya di hari Minggu. Kita punya pebalap lokal juga, nasional ya, yang digadang-gadang bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia untuk datang. Kalau dari target 150 ribu lebih penonton yang hadir, ini pada akhir pekan ini diprediksi lebih banyak lagi. Karena konten-konten kreator nasional juga sudah mulai melakukan publikasi tentang apa yang mereka lakukan sejak sepekan terakhir ya. Kita lihat juga beberapa konten kreator begitu semangat membuat konten demi konten dari sudut pandang berbeda yang ada di Pulau Lombok ini. Apa komentar Anda pendengar dari bagaimana kita menyambut gelaran MotoGP di akhir pekan ini? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi. Mungkin ada hal-hal yang kira-kira belum Anda lihat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, atau apa yang masih menjadi PR untuk saat ini sampai dengan gelaran akhir pekan ini. Saya buat saya ajak Anda untuk bergabung di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada pesan singkat menarik? Ada pendengar yang bergabung? Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya. Silakan coba kembali pendengar. Ada pesan singkat yang menarik yang saya bacakan dari 087-853-17 sekian. Geliat MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya dilihat di jalanan, tetapi juga di pasaran. Banyak pengelola restoran meningkatkan jumlah pembeliannya. Oke ya, terima kasih. Jadi geliat ekonomi juga kita akan rasakan ya. Begitu juga bagi UMKM, informasinya UMKM yang mendapat kebagian untuk melakukan pameran di sirkuit Mandalika, mereka terus mengupdate. Apalagi tahun ini adalah tahun kelima gelaran MotoGP di Mandalika, mereka juga pasti sudah melihat bagaimana kondisi tahun sebelumnya. Apa yang kurang, bahkan pedagang cilok saja harus membawa refill yang begitu banyak ya, atau cadangan cilok yang begitu banyak, karena dalam 3-4 hari itu jualan mereka sangat ramai, apalagi di akhir ada konser di situ. Ya, silakan pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya bacakan lagi pesan singkat, ini dari yang masuk di redaksi kami, ada Sepuan dari Lombok Barat ya. Baik, ya ini sirkuit Mandalika menjadi daya tarik baru. Hampir semua status saya lihat teman-teman saya adalah berisi tentang sirkuit Mandalika. Ya, memang yang dikenal sekarang sirkuit Mandalika ya. Kalau misalnya kesini semua ingin ke Mandalika Lombok Tengah. Ini benar-benar luar biasa Lombok Tengah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Pak Rahim
1: di Lombok Utara. Silakan Pak Rahim. Bahkan untuk ketiga gili aja penyeberangannya sekarang malam hari juga dibuka ya bagi wisatawan. Silakan Pak Rahim.
2: Alhamdulillah ini berita menggembirakan ini kepada kami masyarakat KLU. NTB ini bisa menjadi apa ya, promosi dunia. Di dengan pergelaran kesenian besok yang tadi belum saya dengar, ini ceritanya yang namanya kesenian Pasak asli Pasak Lombok itu Pasak Lombok yang namanya tawak-tawak itu yang kesenian paling unik itu untuk Pasak Lombok itu kalau bisa ditampilkan itu yang namanya tawak-tawak itu ada di KLU. Jadi silakan semua kesenian yang unik-unik ditampilkan supaya kita bisa langsung mendunia. Cuma itu aja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara ya. Ya, kemarin memang tawa-tawa kita lihat ya. Kesenian tradisional menyambut para pebalap. Saya lihat juga beberapa pebalap seperti Bang Naya begitu antusias, bahkan ada senyum-senyum tipis-tipis begitu ya, saya lihat dari raut wajahnya. Apa karena kaget lihat kesenian tradisional kita seperti apa? Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
3: Dengan Haji Hairudi di Senjiji.
1: Pak Hairudi?
3: Ya, di Senjiji.
1: Oke, silakan.
3: Kita bergembira dengan event GP ini Pak ya. Jadi semua orang bisa berbahagia dari pedagang, dari transportasi gitu. Dan yeah, khususnya orang-orang di putaran lokasi GP itu. Namun yang sangat penting mungkin bagi saya itu bagaimana keamanan itu semaksimal mungkin. Ya, keamanan ini yang perlu ya di kita harapkan dari petugas keamanan. Jangan sampai ada yang masalah kehilangan, jambretan, macam segalanya itu. Jadi itu citra yang sangat buruk di wilayah kita kalau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi mohon tingkatkan keamanan.
1: Keamanan ya.
3: Semua lini.
1: Benar, itu kawasan Senggigi juga sudah full itu, Pak Ji.
3: Oke, keamanan di tempat GP itu loh, maksud
1: siap,
3: saya
1: siap, orang siap.
3: Parkir di sembarangan, okay. Macam seperti itu.
1: Nggih.
3: Bisa-bisa tergesa-gesanya kunci mobilnya, sepeda motor tidak terkunci, macam gitu.
1: Mm-hmm.
3: Ya, sepertinya keamanan ini sangat-sangat penting gitu diupayakan oleh petugas keamanan.
1: Baik.
3: Mungkin itu Pak yang
1: terima kasih Pak Ji.
3: Jangan sampai event yang sangat besar ini dirusak sama suatu masalah keamanan.
1: Oknum itu ya, masalah keamanan.
3: Ya.
1: Terima kasih.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herudin tadi ya. Di Senggigi Lombok Barat melihat beberapa hal kecil yang mungkin perlu menjadi perhatian ya, soal parkir. Tapi ya beberapa tahun terakhir memang RRI juga kebagian reporter cukup banyak juga ya dipercaya untuk meliput di sirkuit Mandalika. Bahkan tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena penyelenggara dari Dorna juga begitu percaya untuk event ini mendapat support maksimal dari lembaga penyiaran publik RRI. Ada 7 reporter kalau nggak salah yang memang mendapat kebagian untuk liputan di berbagai sudut pandang, sudut gelaran. Ya ada yang dari Dorna langsung dan juga dari Kementerian Komdigi mendapat jatah untuk liputan di sirkuit Mandalika. Dan kita melihat parkir juga selalu menjadi perhatian ya. Tapi dalam mungkin kredit parkir, karena 4 kali di pedok saya liputan ya di setiap MotoGP itu 1 tahun pertama, tahun kedua saja terasa. Tapi tahun ketiga, tahun keempat kemarin agak lebih relatif, lebih bagus ya. Bahkan ketika pulang saja tidak ada kemacetan parah seperti yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya begitu. Apalagi sekarang pemenang tender dari bus-bus besar yang melayani penumpang juga ada ya dari BUMN sendiri. Di belakang Pak Haji tadi di Senggigi silakan di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan. Ya di kesempatan pagi hari ini di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Dari 087-855-1969-6-sekian-sekian-sekian. Aparat kepolisian harus bergerak lebih cepat dan lebih maksimal dalam mengamankan jalannya MotoGP di Mandalika, terutama lalu lintas jalan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang mengganggu lalu lintas jalan. Ya dulu sempat beredar juga ya di kawasan sirkuit ada tempat jemur tembakau ya. Mungkin kali ini juga harus benar-benar bisa diminimalisir hal-hal semacam ini. Silakan pendengar, ada lagi yang masuk di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya jeda dulu pendengar dengan beberapa iklan layanan masyarakat untuk Anda, nanti kita akan jumpa kembali.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Ya pendengar, nanti di sesi kedua kita juga akan coba menghadirkan narasumber ya, dari penyelenggara maupun dari pemerintah daerah, karena beberapa catatan juga yang menjadi perhatian ketika gelaran MotoGP ini memiliki multiplier effect atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat begitu. Karena kita tidak ingin juga bahwa di tahun-tahun berikutnya Mandalika tidak dilirik lagi karena berbagai atau alasan-alasan kecil atau mungkin dari persaingan usaha dari berbagai daerah. Perlu dicatat juga bahwa tidak hanya Pulau Jawa, saya rasa beberapa daerah di Sumatera juga sangat menginginkan bagaimana mereka menjadi tuan rumah event-event berskala internasional ataupun MotoGP seperti saat ini. Mereka juga sangat ingin, bahkan beberapa waktu lalu juga saya sempat berbincang dengan salah satu pengusaha yang menyampaikan kalau kita tidak menyelenggarakan ini dengan baik, membuat penonton misalnya kecewa berat, bukan tidak mungkin itu menjadi alasan klasik ke pemangku kepentingan bahwa penting di beberapa daerah lain itu dibuat juga sirkuit seperti Mandalika yang menjadi gelaran balap motor event-event seperti saat ini begitu. Ini dari hasil perbincangan itu ya, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Kita masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, lebih khusus lagi di Lombok Tengah, mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik dan harus memberikan layanan terbaik bagi siapapun nanti yang menjadi tamu kita begitu. Kita pasti merasakan efek yang begitu besar. Pedagang kaki lima akan merasakan, UMKM kita pasti akan merasakan. Bahkan rumah-rumah makan di sepanjang jalan yang akan dilalui ya, mulai dari Lombok Utara sampai dengan Lombok Tengah, Lombok Timur ke Lombok Tengah, Lombok Barat ke arah Lombok Tengah, itu pasti merasakan dampaknya begitu selama gelaran event MotoGP di akhir pekan ini. Insya Allah nanti kita akan bahas ini lebih jauh pendengar dengan narasumber di sesi kedua ya. Saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Purut 3 RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
4: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
5: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
4: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
6: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
3: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.